0: pada Presiden Prabowo Subianto sebagai penentu keputusan akhir perbaikan program MBG.
1: 115 skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk membelikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik apa dasarnya dan sebagainya. Nanti datang lagi ke beliau, sampaikan progres untuk kita putuskan. Oke?
2: Okay? Termasuk dari kantin sekolah, Bu, berarti?
1: Ya, termasuk kan bagian itu yang silakan dikaji gitu.
0: Untuk itu lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami berbagai opsi dalam efisiensi program MBG. Agustina meminta seluruh masyarakat untuk dapat bersabar dan menantikan perbaikan demi kemajuan program MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Supaya benar-benar bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi mohon waktu, mohon bersabar.
3: Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Berikut laporan selengkapnya Mandalena.
4: Penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings yang diumumkan pada Senin kemarin memperkuat optimisme akan prospek perekonomian Indonesia ke depan. Bagi Bank Indonesia, hasil penilaian S&P menjawab keraguan banyak pihak mengenai independensi Bank Indonesia. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti dalam acara Investment Forum 2026 di Jakarta pada Rabu 15 Juli 2026. Menurut Destri, penilaian positif S&P terhadap prospek ekonomi dan investasi di Indonesia akan memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor, utamanya terhadap Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
5: Kalau terkait dengan BI, selalu yang jadi concern adalah selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini. Karena kalau ada alasan mereka ya, sejauh ini ternyata Bank Indonesia masih bisa tuh melakukan atau mengeluarkan kebijakan seperti menaikkan suku bunga. Nah, kalau kita sudah tidak independen ya tidak mungkin kita akan bisa mengeluarkan itu gitu.
4: Keyakinan serupa juga disampaikan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik dalam forum yang sama. Menurut Jeffrey, hasil pemeringkatan S&P menunjukkan kuatnya fundamental ekonomi dan pasar modal Indonesia. Penilaian dari S&P juga mengurangi ketidakpastian yang membuat investor jadi lebih bisa mengelola risiko investasinya.
6: Uncertainty di pasar kita belakangan banyak sekali. Ya, dari eksternal, dari internal banyak sekali. Nah, satu-satu sudah mulai berkurang uncertainty itu. Ya, artinya investor tentu akan bisa mengukur risiko investasinya yang tadinya unsystematic risk-nya itu sangat tinggi, sekarang itu bisa termanage dengan baik.
4: Seperti diketahui, laporan S&P Global Ratings menempatkan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. Penilaian ini menegaskan kondisi Indonesia tetap berada pada kategori layak investasi. Ketua Komisi 11 DPR RI Mis Bakun yang juga hadir dalam acara Investment Forum 2026 mengatakan penilaian positif dari S&P terhadap kondisi Indonesia menjadi penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Apalagi S&P adalah salah satu lembaga pemeringkat yang sangat ketat memberikan penilaiannya.
7: S&P inilah ketika kita pertahankan dan sampai posisi saat ini menjadi salah satu kebanggaan kita. Kerja keras kita merasa dihargai, diapresiasi oleh internasional.
4: Penilaian S&P terhadap Indonesia menjadi modal untuk memperkuat kebijakan ekonomi dan moneter guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tengah masih kuatnya tekanan global saat ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Men- Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tren positif tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional terus bertumbuh dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
8: Laporan khusus.
9: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1.
10: Sektor pariwisata nasional terus menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang tahun 2026. Kementerian Pariwisata mencatat kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,7 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara pada Mei 2026 saja, jumlah kunjungan mencapai 1,38 juta atau naik 5,83% dibandingkan Mei tahun sebelumnya. Selain itu, perjalanan wisatawan Nusantara juga mengalami peningkatan, di mana sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat 523,22 juta perjalanan atau tumbuh 2,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan capaian tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional tetap tumbuh di tengah berbagai tantangan global. Pemerintah pun terus memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas destinasi, memperbanyak penyelenggaraan event, dan mengoptimalkan promosi pariwisata.
9: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,38 juta kunjungan, meningkat 5,83% dibandingkan Mei 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh strategi Kementerian Pariwisata yang berfokus pada penguatan pasar jarak dekat dan menengah. Secara kumulatif, Januari hingga Mei 2026, Indonesia telah mencatat 6,07 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau tumbuh sebesar 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara terus terjaga di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah. Di sisi lain, perjalanan wisatawan Nusantara pada bulan Mei 2026 juga terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 8,69% secara year on year, mencerminkan kuatnya aktivitas wisata domestik sebagai penopang utama sektor pariwisata nasional.
10: Peningkatan kunjungan wisatawan juga berdampak terhadap penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, wisatawan mancanegara merupakan bagian dari ekspor jasa Indonesia. Meski jumlah kunjungan terus meningkat dari tahun ke tahun, pemulihan sektor pariwisata masih terus berlangsung dan belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi COVID-19.
11: Ternyata ada fenomena yang menarik di dalam wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Itu yang lagi meningkat cukup banyak adalah yang dari India.
10: Dari India?
11: Terutama ke Bali. Karena memang ternyata Bali itu menjadi salah satu tempat favorit buat India. Salah satunya untuk tempat wedding. Dan juga untuk berwisata. Mungkin mereka punya hubungan religi ya, kan sama-sama Hindu, sehingga kalau kita lihat perhatikan wisatawan mancanegara yang berbasis kepada pintu kedatangan, itu kita perhatikan yang ke Ngurah Rai, yang berasal dari India, itu sekarang jumlahnya sekitar 59.014 orang kunjungan, sekitar 59.000.
10: Pemerintah menilai pariwisata kini menjadi salah satu sektor strategis yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Kementerian Pariwisata, Dr. Andar Danova L. Gultom mengatakan, pariwisata tidak hanya berperan sebagai penghasil devisa, tapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong pemerataan pembangunan, dan menjadi instrumen diplomasi budaya Indonesia.
12: Bersama-samalah kita maka bisa menghasilkan kekuatan untuk bisa menghasilkan sesuatu mimpi kita, mewujudkan mimpi kita bersama-sama dalam konteks pariwisata yang betul-betul bisa bernilai, Bapak Ibu, ya, sebagai perkat kapasitas bangsa tadi yang disampaikan begitu. Namun hari ini ya kita bersepakat tentunya Bapak Ibu ya, unity of voice, bahwa tourism itu adalah suatu hal yang sangat penting begitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga suara ini bisa keluar gitu ya Bapak Ibu, bukan hanya tempat ini ya. Jadi kita bisa menstated, mendeklar bahwa tourism is very very important for human life. Kan begitu ya Bapak Ibu tadi yang dapat disampaikan oleh beberapa narasumber. Kemudian yang kedua, isu strategis pariwisata global. Yang ketiga, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029 yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri ya, mengenai empat fundamental ya pembangunan kepariwisataan tadi.
10: Pemerintah berharap tren pertumbuhan pariwisata nasional terus berlanjut melalui pengembangan destinasi yang berkualitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tren positif sektor pariwisata nasional sepanjang awal 2026 tidak hanya menjadi angin segar bagi pemerintah, tetapi juga membawa harapan besar bagi masyarakat. Peningkatan kunjungan Wisman dan Nusantara diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dari bawah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru. Terkait dengan hal tersebut, berikut beberapa tanggapan masyarakat yang kami himpun.
8: Menurut saya ini kabar baik ya, berarti destinasi wisata di Indonesia makin diminati, bukan cuma sama wisatawan lokal, tapi juga wisatawan dari luar negeri.
13: Pilihan wisatanya banyak, alamnya juga bagus. Sekarang akses ke beberapa tempat juga lebih mudah, jadi lebih tertarik liburan di Indonesia.
14: Saya sih berharap ya fasilitasnya terus diperbaiki sih ke depannya, kebersihannya, tempat wisatanya terus dijaga, dan pelayanannya kepada wisatawan semakin baik. Jadi orang-orang yang datang merasa nyaman dan ingin berkunjung lagi.
3: Tren pertumbuhan positif sektor pariwisata nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global yang terus menekan banyak negara di dunia, sektor pariwisata Indonesia justru muncul sebagai pilar ketahanan ekonomi.

0: Pada Februari 2026, kunjungan wisatawan mancanegara melonjak hingga 13,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini didukung kuat oleh pergerakan wisatawan Nusantara yang mencapai 91,14 juta perjalanan. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa kepercayaan publik terhadap kualitas destinasi lokal sudah pulih sepenuhnya. Bahkan, mobilitas masyarakat saat libur Nyepi dan Lebaran yang naik 18,8% menunjukkan bahwa pariwisata telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat kita. Pencapaian surplus kunjungan pada awal tahun 2026 ini harus kita apresiasi sebagai keberhasilan kolaboratif. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan 5 destinasi super prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo, telah berhasil menciptakan efek domino bagi sektor pendukung lainnya, mulai dari bangkitnya moda transportasi, menggeliatnya usaha kuliner lokal, hingga berkembangnya industri kreatif yang melibatkan UMKM di sekitar destinasi. Namun pendengar, kita tidak boleh terlena dengan angka-angka pertumbuhan tersebut. Pemerintah memang telah meletakkan fondasi yang sangat kuat. Namun perjalanan untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi utama masih memerlukan kerja ekstra keras. Kita masih menghadapi tantangan klasik yang harus segera dibenahi, seperti sistem manajemen pengelolaan sampah dan limbah di destinasi populer agar tetap higienis dan asri. Kelestarian ekosistem lingkungan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mutlak jika kita ingin pariwisata Indonesia tetap memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur digital dan aksesibilitas transportasi di pulau-pulau terluar harus terus dipacu. Kita harus memastikan bahwa kemajuan pariwisata tidak hanya terpusat di pulau-pulau besar, tetapi juga menyentuh pelosok Nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Tidak kalah penting adalah penguatan budaya sadar wisata bagi masyarakat lokal. Ingatlah, masyarakat setempat adalah wajah utama yang menyambut para wisatawan. Keramahan, jaminan rasa aman dan kenyamanan yang tinggi adalah kunci utama dari pelayanan prima atau excellent service yang akan membuat wisatawan dunia selalu merindukan untuk kembali ke Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI Net, sebagai bentuk dukungan, semua pihak perlu mengawal kebijakan pemerintah dengan menunjukkan peran aktif masyarakat dan pelaku industri. Mari kita dukung penuh akselerasi sektor pariwisata ini sebagai strategi jangka panjang nasional dengan sinergi yang kuat antara regulasi yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan keramahan masyarakat. Kita optimis pariwisata akan menjadi instrumen strategis yang paling efektif dalam mensejahterakan rakyat di seluruh penjuru tanah air. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
2: This year holds particular significance for China and ASEAN.
3: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Hal itu disampaikan Wang dalam media salon dengan tema peringatan 105 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok kemarin di Jakarta. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Menurut Wang, salah satu indikator keberhasilan hubungan tersebut terlihat dari semakin kuatnya kepercayaan politik antara kedua belah pihak melalui diplomasi para kepala negara. Selain itu, Tiongkok dan ASEAN juga berhasil mempertahankan posisi sebagai mitra

0: dagang terbesar satu sama lain selama 6 tahun berturut-turut dengan nilai perdagangan bilateral telah melampaui $1 triliun Amerika Serikat.
1: Kedua pihak juga bersama-sama mendorong kerjasama berkualitas tinggi dalam kerangka Belt and Road Initiative guna meningkatkan konektivitas kawasan. Selain itu, kedua pihak telah menyelesaikan negosiasi protokol peningkatan kawasan perdagangan bebas Tiongkok ASEAN tahun lalu serta mendorong implementasi berkualitas tinggi kemitraan ekonomi komprehensif regional yang berkontribusi terhadap integrasi ekonomi kawasan.
0: Sebelumnya dalam Jakarta Forum yang digelar misi Tiongkok untuk ASEAN Juni lalu di Jakarta, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon menilai hubungan ASEAN-Tiongkok telah memiliki fondasi yang kokoh dan kini perlu diarahkan pada sejumlah prioritas strategis. Prioritas tersebut meliputi perdamaian dan stabilitas, transformasi digital dan inovasi, kerjasama energi, ketahanan terhadap ancaman lintas negara, serta konektivitas antar masyarakat.
2: Saat kita memperingati ulang tahun kelima ini, dan juga ulang tahun ke-35, dialog hubungan ASEAN-Tiongkok, kita harus diingatkan bahwa masih banyak hal yang mungkin dilakukan. Kemitraan ASEAN-Tiongkok yang lebih kuat dan produktif harus berorientasi ke masa depan. Kemitraan tersebut harus praktis. Kemitraan tersebut harus inklusif. Dan yang terpenting, kemitraan tersebut harus tetap berpusat pada rakyat.
0: Secara khusus, Wang Qing menambahkan, pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada akhir Juli, serta rangkaian pertemuan para pemimpin kerjasama Asia Timur di penghujung tahun, diharapkan menghasilkan berbagai capaian baru bagi kedua pihak. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dua gol di penghujung pertandingan membawa Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 dengan menaklukkan Inggris 2-1. Nia Ratul melaporkan selengkapnya.
4: Ismail Elfat, wasit asal Amerika Serikat, meniupkan peluit panjang tanda

0: Morgan Rojas, sebuah umpan dan sebuah gol. Anthony Gordon tadi mampu memanfaatkan umpan melambung tadi ke mulut gawang dengan sebuah tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh kiper dari Argentina.
1: Upaya Argentina akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-85 lewat tendangan jarak jauh Enzo Fernandez. Gol penyimbang itu lahir setelah Lionel Messi memberikan umpan matang dari situasi sepak pojok yang gagal diantisipasi lini pertahanan Inggris.
0: Perasuk dan untuk pertahanan lawan di dalam kotak penalti, mundur ke belakang, lepas tembakan, masuk saudara-saudara. Satu tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, memanfaatkan umpan Lionel Messi dan bergetarlah jala gawang Inggris menjadi satu sama.
1: Setelah

0: kali ini masih angkat bang, top masuk. Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, Martinez, berhasil memanfaatkan umpan tarik yang mulus sekali, melambung tinggi ke arah gawang dan langsung menjemput bola dengan satu sundulan kepala.
1: Kemenangan Real Madrid ini

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Beb, pulang kantor bareng yuk.
1: Wah, tumben nih ngajak pulang bareng.
0: Iya nih, aku takut pulang sendiri. Ini jam-jamnya anak di gang pada mangkal, Beb. Mereka tuh jahil tahu, sering banget godain aku. Minta nomor HP lah. Pokoknya macam-macam deh.
1: Waduh, itu catcalling tuh.
0: Oh, gitu ya.
1: Pelecehan seksual verbal. Ya udah yuk, aku temenin pulang. Kalau mereka macam-macam lagi, langsung aja kita tegur.
0: Oke, oke.
1: Kalau masih bandel juga, kita laporin polisi atau pihak berwajib. Oke, gas.
0: Gas.

Kebakaran makanan cepat saji seperti KFC tidak akan muncul jika saja Kolonel Sanders menyerah dalam hidupnya. Ya, Kolonel Sanders adalah orang yang menemukan resep renyah ayam goreng milik KFC yang sampai saat ini bisa dinikmati dengan mudah. Ada sekitar 1.009 restoran yang menolak resep ayam goreng milik Kolonel Sanders. Banyak pemilik restoran memberikan komentar pedas terhadapnya terkait dengan resep yang dimilikinya. Meski mendapatkan penolakan, namun tak membuat Kolonel Sanders menyerah begitu saja hingga ada satu restoran memberikan kesempatan. Mulai saat itulah, ayam goreng miliknya ini lebih dikenal luas bahkan hingga saat ini. Semangat kegigihan Kolonel Sanders pun patut diacungi jempol. Meskipun tidak terlahir dari keluarga pebisnis atau memiliki keahlian bisnis, dengan semangat dan strategi yang tepat, maka KFC bisa besar seperti ini. Alor, pagi ini.

0: apa, Ibu? Ibu nih ganggu.
1: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang, gimana sih kamu?
2: Iya Bu ya. Aduh, tapi duh.
1: Kalau Ibu jadi kamu, Ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh, Ibu ini cerewet banget sih. Sok tahu banget lagi. Gak tahu mumet kali ya. Capek tahu webinar.
1: Masa kamu kelas terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
2: Iya Bu. Anu.
1: Udah sana cepet bangun dari kasur.
3: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia.
4: Mari rame-rame kita kumpul tapi enggak kebul.

0: kece lagi, berantem ini yang enggak penting.
1: Kece lagi,
0: oh kece lagi saja.
1: Kece mi, bro.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat siang, Pak.
1: Hei, selamat siang. Gua apa, Pak?
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Woi, saya tidak tahu kasihan Bapak, woi.
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Woi, saya buta warna kasihan Bapak.
0: Oh, Bapak buta warna.
1: Woi.
0: Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50.000.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20.000.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Alor, pagi ini.

0: Dipancarkan langsung dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tekukur. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor. Baik pendengar dimanapun berada, seperti yang sudah kita informasikan melalui flyer yang beredar, Alor pagi ini akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yang lagi juga menjadi trending secara nasional nih, terkait dengan budaya anti korupsi. Namun untuk Alor pagi ini kita akan membangun budaya anti korupsi dari desa. Sudah hadir bersama dengan Stefani di studio RRI Stasiun Produksi Alor. Yang pertama ada Kepala Kepolisian Resor Alor, Bapak AKB Nur Azhari, Sarjana Hukum. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak.
1: Salam.
0: Dan juga ada Ibu Kepala Desa Adang Buom Kabupaten Alor, Ibu Jamilah OSE. Selamat pagi Ibu.
2: Selamat pagi, nama Fani.
0: Baik, ini kita sudah informasikan kepada pendengar bahwa kita akan membangun budaya anti korupsi dari desa. Karena itu langsung kita undang kepala desanya bersama dengan Bapak Kapolres Alor. Ini sebelum ke Bapak Kapolres Alor, kita ke Ibu Desa nih. Yang di sini dimana sebagai kita bilang pelaku utama nih. Menurut Mama Desa nih, bagaimana sih budaya anti korupsi saat ini secara keseluruhan nih? Apakah untuk gambarannya di Kabupaten Alor? Di tingkat desa ya Mama ya?
2: Khusus Adang Buom.
0: Ya, boleh.
2: Jadi baik, terima kasih izin Pak Kapolres. Ya, selamat pagi semua. Budaya anti korupsi ini ya, jadi yang harus kami lakukan itu adalah keterbukaan, transparan, dengan selalu terus memberikan edukasi. Itu saja.
0: Transparan, keterbukaan, dan edukasi. Ya. Bagaimana kalau dari versi Bapak Kapolres nih, ini budaya anti korupsi sebenarnya dari segi penegak hukum ini

kantor sudah memasang papan, Anda memasuki zona integritas. Ini artinya kalau sudah ada papan

itu sudah tidak ada lagi namanya pungutan liar atau pungli, tidak ada suap menyuap, ya, hanya semua urusan

depannya nih memasang macam banner. Ya, banner ya. Anda memasuki zona integritas. Namun itu sendiri di dalamnya harus sudah diperbaiki dulu. Jadi sudah diperbaiki, nah ini

0: korupsi uang saja. Waktu juga itu dikorupsi. Jadi kita sudah dibayar sama negara untuk melayani satu hari ketentuannya ya, 8 jam ya. Misalnya satu minggu itu 40 jam ya, artinya kita harus siap di kantor satu hari 8 jam melayani. Jadi kalau seandainya nah, kita tidak melayani masyarakat juga itu
1: korupsi.
0: Apakah sudah budaya korupsi juga ya? Yang korupsi adalah waktu, artinya ada kepentingan masyarakat yang tidak terlayani. Jadi ya, mungkin ya, seperti itu sedikit gambaran mengenai korupsi ya. Bisa korupsi itu adalah uang, anggaran dan juga waktu.
1: Baik, Mama Desa menanggapi dari Bapak Kapolres tadi ini sudah menyampaikan secara konkret langsung kalau bisa nih ada banner memasuki zona integritas nih. Terus korupsi itu bukan hanya tentang uang, tentang waktu, pelayanan kepada masyarakat. Bagaimana untuk Mama Desa sendiri nih menanggapi hal itu, apalagi khususnya di Desa Adangbu Om nih. Seperti apa Mama?
2: Iya, jadi baik. Kami di wilayah, kami di desa itu setiap penggunaan anggaran dana desa, dana alokasi desa tetap membuat laporan dalam membuat semacam apa hasil kegiatan kami itu dalam banner, terus dipasang di papan pengumuman.

0: apa saja yang termuat dalam APBDES digunakan dengan nilainya berapa, semua termuat ada di banner. Itu kami lakukan dan itu wajib untuk setiap desa.
1: Nah, menanggapi itu, apakah itu memang menurut Mama Desa itu memang harus nih untuk semua desa, bukan cuma Adang Buong?
0: Iya, itu harus untuk semua desa, bukan hanya Adang Buong, dan itu semua.
1: Baik, kita masih berbincang terkait membangun budaya anti korupsi dari desa. Bagi pendengar yang ingin berpartisipasi langsung, boleh langsung ke Facebook RRI Stasiun Produksi Alor ataupun di live YouTube RRI Stasiun Produksi Alor atau tuh di 081-339-027-972. Diusahakan untuk langsung dijawab oleh kedua narasumber kita pagi ini. Masih berbincang bersama Kepala Kepolisian Resor Alor atau Bapak Kapolres AKBP Nur Azari, Sarjana Hukum, dan juga Ibu Kepala Desa Adang Buong, Ibu Jamilah OSE. Nah, ini kita tadi sudah disampaikan Bapak Kapolres dan juga Ibu Desa terkait pandangan terkait budaya anti korupsi sendiri. Nah, Bapak Kapolres, ini kita tahu sudah sekitar mau tahun kedua ya Bapak ya, di Alor ya Bapak ya?
2: Baru satu.
1: Oh, ini saya mau menambah nih ya Bapak ya. Nah, ini paling banyak ditemui nih Bapak, apakah di lingkungan di Kabupaten Alor ini korupsi yang paling banyak ditemui itu seperti apa nih Bapak?

0: korupsinya, ya, kalau kita bongkar di seluruh kantor itu pasti ada.
1: Langsung jujur ya, Pak. Ya,
0: kecil kecilnya ya. Nah, sekarang ini bagaimana untuk membangun ya budaya anti korupsi ini. Ya. Ini yang paling penting. Ya. Ini memang kita perlu adanya penguatan-penguatan ya. Jadi ya kalau di sini ceritanya di desa ya, memang seperti yang diketahui saat ini itu Pak Kajari masih memproses sebuah kasus.

juga ya secara umum ya. Ini kepala desa ini mereka tuh dipilih oleh masyarakat ini.

deteksi ya, deteksi jadi dalam pembuatan proses perencanaan ya, perencanaan di desa ini kan ada ya ada perencanaannya, kemudian dalam perencanaan itu juga akan dituangkan ya di dalam PBDes. Nah, ini juga apakah yang direncanakan di masyarakat dengan APBD

saya anti korupsi ya. Jadi memang yang pertama itu kita mulai dari diri sendiri ya. Nah, yang pertama itu ya, itu kita harus bisa menerapkan gaya hidup sederhana. Jadi selalu hidup sesuai kemampuan ya. Dan hindari kehidupan yang bersifat konsumtif ya, dan berlebihan. Ini dari diri sendiri ya. Kemudian kita harus selalu bersyukur ya. Selalu bersyukur, merasa cukup dengan apa yang sudah dimiliki ya. Ini mencegah ya, dorongan untuk melakukan kecurangan-kecurangan ya, dalam pengelolaan anggaran. Kemudian ya, tegakkan kejujuran. Ini biasakan untuk selalu jujur dalam hal-hal terkecil, seperti tidak mencontek saat ujian,

contoh yang itu dari diri sendiri ini juga kita ajarkan kepada anak-anak kita ya, budaya ini ya,

0: budaya korupsi ini bisa kita cegah juga melalui budaya lingkungan dan pendidikan. Jadi perlunya memang adanya pendidikan anti korupsi sejak dini di sekolah-sekolah, ya, di keluarga, ya, itu harus menanamkan nilai-nilai. Ya. Jelas itu adalah sebuah kejujuran, ya, kejujuran, disiplin, dan diberikan ya rasa tanggung jawab dan adanya rasa kepedulian. Ini dalam keluarga dan pendidikan, ya. Kemudian menghargai yang namanya proses. Jadi ini juga ya, orang tua ini perlu mengajarkan, ya, mengajarkan anak-anaknya dan membuat suatu hal, ya, hargai prosesnya. Jadi tidak mengejar hasil. Ya. Yang terpenting lagi adalah keteladanan, ya. Keteladanan orang tua, ya. Kemudian keteladanan tokoh-tokoh masyarakat, ya. Ini mencerminkan, ya, pada kehidupan-kehidupan, ya, yang ada di masyarakat, dan ini pasti mencerminkan juga mencerminkan ya, kehidupan dalam kita mengelola ya, keuangan. Nah, selanjutnya, ya, itu lingkungan kerja. Kerjaan ini juga ya, kadang ada yang mengatakan lingkungan kerja ini penuh dengan toksik. Ini juga tidak baik, ya. Jadi ini bagaimana juga peran leader, ya, untuk menciptakan sebuah ya, kepemimpinan ya, dalam organisasi, ya. Ini tidak ada ya, para ya, pekerjaannya itu ya, saling hujat, saling fitnah, saling ini ya, artinya sudah tidak ada kenyamanan dalam lingkungan kerja, ya. Nah, itulah yang dinamakan lingkungan kerja yang ada toksiknya, ya, sudah pasti sudah ini mempengaruhi juga, ya. Yang jelas ya, harus berani mengatakan tidak berat sekali.
1: Baik, Bapak Kapolres sudah menjelaskan langsung nih Mama Desa bahwa kita harus berani mengatakan suap. Ada beberapa poin penting yang tadi sempat saya dapat dari penyampaian Bapak Kapolres tadi bahwa upaya mencegah korupsi itu dimulai dari diri sendiri, itu yang terutama, dan juga lingkungan kerja mempengaruhi nih Mama Desa. Jadi bagaimana nih Mama selaku kepala desa menjaga agar jangan sampai ada suap nih di lingkungan saya nih, seperti apa nih Mama Desa?
2: Iya, baik. Mana saya sepakat sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolres bahwa memang untuk bisa untuk anti korupsi itu kita mulai dari diri sendiri. Di mana diri kita ini menyatakan bahwa kita tidak mau melakukan hal itu. Kita tidak mau, kita harus mau sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Karena kalau kita dengan diri sendiri yang seperti itu, bahwa kita tetap kita sesuai dengan aturan, kita juga nyaman. Kita merasa bahwa ya saya tidak melakukan hal itu. Gitu. Walaupun kadang kita juga hilaf, jangan sampai ada satu yang lupa huruf, lupa itu bisa juga. Tetapi diusahakan untuk harus terus dikoreksi. Dan untuk di saya ya toksik itu di mana-mana semua ada ya. Tetapi bagaimana kita tetap lebih dewasa dalam merangkul, dalam bagaimana membimbing, dalam bagaimana sehingga mereka juga bisa sadar bahwa kita dalam sebuah lingkungan kerja itu harus ada kerjasama yang baik, harus ada kesepakatan yang baik gitu. Baik dari kami masyarakat, dari kami pemerintah desa dengan masyarakat, selalu ada keterbukaan. Jadi dalam setiap hal apapun, kecil atau besar, semua dibawa dalam musyawarah. Itu kami di desa. Semua di dan itu tidak bisa bahwa tidak dilakukan. Karena kalau kami tidak melakukan musyawarah, maka di situ tidak ada keterbukaan. Misalkan kita merubah dari nilai yang sekian, nilai 50 turun ke nilai 25. Maka kita harus bersepakat dalam musyawarah. Dan di dalam musyawarah itu semua elemen ada di situ, dan semua elemen masyarakat ada di situ, dan mereka punya kesempatan untuk menyampaikan apabila apa yang dilakukan oleh pemerintah desa itu ada terjadi kekeliruan atau terjadi kejanggalan, atau itu disampaikan, sehingga kami menjadi koreksi juga buat kami pemerintah desa. Dan di pemerintah desa kami ada BPD, BPD yang punya fungsi untuk mengontrol, mengawas gitu. Jadi selalu BPD juga mengingatkan kami, mama desa, pemerintah ini ada kesalahan, ini ada sedikit ini, selalu ingatkan kepada kami. Jadi seperti itu.
1: Berarti musyawarah juga penting ya mama desa ya. Ini kebetulan ada satu pertanyaan yang dikhususkan untuk mama desa dari Eten. Saya langsung bacakan. Tadi disampaikan bahwa salah satu tantangan yaitu melalui APBD. Kira-kira bagaimana menanggapi penyampaian dari Bapak Kapolres tadi? Tantangannya APBDS. APBDS itu tantangannya.
2: APBD itu kan sesuai dengan program, ya, program visi misi dan program beserta kriteria yang telah ditetapkan oleh Kemendes, dan semua itu dituangkan, disepakati dalam musyawarah bahwa dalam satu tahun anggaran ini dana desa nilai sekian. Dari nilai sekian ini ada 7-8 kriteria yang ditetapkan oleh Kemendes yang harus kami penuhi, fisik, apa pelatihan, sosialisasi, apa dan lain-lain, semuanya ada di situ. Dan nilainya berapa persen? Ada 10% BLT, stunting, posyandu, itu paling utama. Nah, itu berapa persen nilainya? 10%, 20%, 30%. Jadi kami tidak bisa lari dari saya mau kali ini dia harus 20%, tidak bisa seperti itu. Tetapi sudah ditentukan bahwa dia harus 10%, maka tetap harus 10%. Jadi dari 10% itu berapa jumlah penerima, misalkan BLT, berapa jumlah penerima, dengan nilai kami yang sudah terpotong sekitar 64% ini, dari nilai yang sebesar itu dia harus turun sampai sekecil itu. Kami tidak bisa mengurangi penerima, tetapi bagaimana mengurangi nilainya. Karena di situ juga aturannya sudah jelas juga bahwa dari BLT yang nilainya sekian bisa turun ke nilai sekian. Jadi kami tidak bisa boleh menentukan sendiri, saya mau satu orang dia terima sekian, satu ini, tidak bisa gitu. Aturannya ada dan itu kami ikuti sesuai dengan aturan itu. Dan semua itu disepakati baru dituangkan dalam APBD. Oh iya, penerimanya tidak kami kurangi, tetapi kami kurangi nilainya. Semua sepakat, setuju.
1: Berarti tidak menjadi peluang ya untuk ada tindakan seperti itu ya, Mama ya. Baik, ini satu pertanyaan terakhir mungkin saya langsung bacakan kepada Bapak Kapolres dan juga kepada Ibu Desa. Bapak dan Ibu, boleh minta satu tanggapan terkait dengan isu nasional saat ini, bagaimana komitmen kepolisian dalam memberantas korupsi di desa dan bagaimana komitmen desa dalam mendukung kepolisian. Mungkin saya mulai dari Bapak Kapolres.
0: Ya, artinya ya, dalam hal ini ya, kami tetap mengawasi

benar atau tidaknya terkait informasi yang ada. Dan apabila di situ ada memang terjadi korupsi, ya kami harus

walaupun ya, ada arahan ya, dengan kepala desa ini mereka adalah tokoh

Oopsie, ja. Ya, seperti masalah ya proyek fiktif, ya. Kemudian markup anggaran, kemudian penggelapan dana desa, ya, atau pemotongan anggaran, ya. Kemudian LPG palsu atau gaji ganda, ya. Di sini kami ya harus tegas, ya, melakukan penyelidikan dan penyidikan, ya, dan pelimpahan

0: Baik, berarti juga membuka peluang untuk masyarakat ya, untuk bekerja sama ya Bapak Kapolres ya. Ya. Misalkan ada masyarakat yang kita ada curiga ini Mama Desa nih, kita ada curiga ini seperti yang Bapak bilang ada markup nih, itu boleh ya untuk bekerja sama melaporkan langsung ke kepolisian ya Bapak ya.
1: Jadi semua laporan isu kita melakukan penyelidikan, kita cek dulu kebenarannya. Jadi tidak juga kadang-kadang semua laporan itu isu itu seperti yang Bapak

0: like dan dislike ya. Sudah, nah, ini kita sudah harus paham. Jadi artinya tetap kita harus bekerja secara profesional dan proporsional.
1: Artinya jangan ada dusta di antara kita. Bagaimana nih Mama Desa menanggapi dari Bapak Kapolri? Bagaimana komitmen Desa nih untuk mendukung kepolisian?
2: Iya, baik. Terima kasih. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kapolres Alor bahwa menempatkan satu anggota Babin Kaptipmas yang ada di wilayah kami. Saya kemarin juga sempat sedikit Polmas yang kemarin dia pindah, saya sempat kosong itu, saya ini sekali, tetapi ya alhamdulillah cepat juga dan sudah ada, sehingga kami selalu berkomunikasi, dan saya juga berharap sekali bahwa ada hal-hal yang dilihat yang dari kami pemerintah desa

0: sehingga kalau hal-hal yang tidak ini kami juga kepingin ditanya, jangan sampai ada salah, ada ini, ya bisa dikoreksi dengan cara yang benar, cara yang baik sesuai dengan aturan.
1: Berarti dari ibu desa sendiri sudah merasakan langsung kehadiran kepolisian di tengah masyarakat, dan ini sangat membantu ya Mama Desa ya, sangat, untuk mendukung. Baik, di 5 menit terakhir nih, mungkin ada pesan ataupun harapan yang ingin disampaikan, kita mulai dari Mama Desa mungkin untuk close statement-nya.
0: Ya, baik. Iya. Jadi apa dulu, bagaimana?
1: Close statement-nya mungkin ada yang ingin disampaikan.
2: Saya dulu ya, biar ditanggap dulu. Ya. Ya, baik. Jadi gini ya, kita ini sudah masuk di zaman era 4.0. Ya. Sebentar lagi kita sudah di 5.0. Sudah di zaman digitalisasi. Jadi kepemimpinan, ya, baik dari tingkat pusat sampai ke desa, ini harus bisa menjadi pemimpin yang namanya pemimpin digital, ya. Jadi era kepemimpinan sekarang ini, ya, sudah namanya e-leader, ya. Jadi e-leader ini, ya, sudah bisa memanfaatkan teknologi. Jadi memang di sini, ya, kita harus bisa mampu memanfaatkan teknologi. Teknologi ini, ya, dalam pelayanan pemerintahan juga, ya, ini harus sudah mulai diterapkan. Jadi

lagi. Ini salah satunya untuk menghindari kontak langsung antara person yang ingin mengurus itu dengan orang. Jadi

bisa memasang CCTV di kantornya, walaupun dia rapat di sana sini, dia mengecek apakah orang-orang yang bekerja di desa itu bekerja dengan baik. Ini jangan-jangan bapak kepala desanya, bapak kepala desanya berangkat, anak buahnya pun hilang juga, tidak masuk kantor. Nah, itu juga merupakan korupsi. Jadi korupsi waktu. Nah, jadi bisa dipasang CCTV di kantor. Nah. Jadi walaupun pergian itu bisa dicek melalui HP. Nah, ini kantor saya kosong ini. Artinya bisa mengecek pelayanan kepada masyarakat itu.

0: tambahan dari saya menyambut dengan budaya-budaya korupsi ini ya. Kita bukan korupsi uang saja, namun korupsi waktu. Nah, ini juga harus dibenahi. Mungkin nanti Bapak Desa bisa sedikit memberikan ya statement, closing statement-nya bagaimana ya, kita untuk lebih baik ke depan. Baik, terima kasih.
1: Langsung, Maman.
2: Iya, baik, terima kasih ya. Jadi memang kalau soal kita bicara soal korupsi ini, kita pun ada bunyi.
1: Deg-degan ya, Mama. Gitu.
2: Ya, karena kita apalagi di posisi menyelola anggaran, sedikit dan besarnya itu tidak ini, tetapi pasti ada, pasti dada tuh bisa tidak gitu. Kan? Begitu. Tetapi beruntungnya kita diikuti dengan aturan-aturan, sehingga kalau kita ikuti aturannya pasti kita semua baik gitu. Tetapi tidak terlepas dari selalu adanya pengawasan. Kami di desa juga dalam ininya, kami ada terkumpul dalam jaga desa. Jaga desa itu dibentuk dari kejaksaan, sehingga ada hal-hal apa yang ini kami sudah selalu langsung berkomunikasi. Dan saya kebetulan juga sebagai pengurus Rapdesi, organisasi kepala desa di Indonesia, kemarin beberapa waktu kemarin sempat bicara juga untuk bersilaturahim ke Kapolres, ke kejaksaan gitu, untuk kami selalu komunikasi, sehingga pengawasan-pengawasan itu harus terus dilakukan gitu. Terus itu
0: e-leader,
2: iya benar. Memang kami terbantukan sekali dengan adanya perkembangan digital ini. Dari kami desa ke tingkat paling atas terbantukan sekali, walaupun tanpa kontak langsung, tetapi lewat media kami sudah bisa berkomunikasi. Hanya yang masih ininya adalah ke masyarakat itu, tidak semua masyarakat bisa menggunakan media-media itu, maka mau tidak mau kami harus lakukan kontak langsung gitu. Kalau masyarakat wilayah desa yang sudah lebih maju beda dengan wilayah desa di wilayah seperti kita ini. Walaupun kami ada di kota, tetapi tidak semua masyarakat itu bisa menggunakan media itu gitu. Tetapi kami dari pemerintah desa ke kecamatan, ke kabupaten, ke tingkat paling atas, kami sudah menggunakan, dan itu terbantu sekali.
1: Baik. Demikian alur pagi ini terkait membangun budaya anti korupsi dari desa. Sudah disampaikan langsung dari Bapak Kapolres Alor bahwa membentuk budaya anti korupsi itu dari diri sendiri, dari pribadi diri kita sendiri. Dan korupsi itu bukan hanya tentang uang, tetapi juga hal-hal kecil seperti waktu. Dan itu bisa menjadi contoh bahwa seorang pemimpin menjadi teladan budaya anti korupsi. Dan Mama Desa juga sudah menyampaikan komitmen kepala desa, sebagai kepala desa, bahwa akan selalu mendukung pihak-pihak yang ada untuk mencegah budaya korupsi, baik itu kepolisian maupun kejaksaan. Nah, saya Stefani mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar RRI Stasiun Produksi Alor. Semoga kita bisa berjumpa dan berbincang dengan topik yang lebih menarik lagi. Terima kasih kepada Kepala Kepolisian Resor Alor, Bapak AKBP Nur Azari, Sarjana Hukum, dan juga Ibu Kepala Desa Adang Buom, Mama Jamilah Kowese. Saya Stefani pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, Assalamualaikum, Salam, dan sampai jumpa.

Oke, pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada, di pagi hari sudah kami hadirkan dialog di pukul 9 tadi dengan topik membangun budaya anti korupsi dari desa, dan tentunya sudah kita dengarkan bersama informasi-informasinya terkait dengan topik kali ini. Dan pendengar, dengan berakhirnya dialog juga berakhir ya siaran kita di Alor pagi ini. Dan karena itu saya Monica Lanmai mewakili kerabat kerja yang bertugas di pagi hari ini mengucapkan terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di pagi hari ini. Kita akan jumpa lagi kembali dalam program Alor Alor di Alor Sore di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Selamat melakukan aktivitas Anda di pagi hari ini. Saya Monica Lanmai pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Aktivitas Anda di pagi hingga siang nanti akan ditemani program siaran dari Pro 1 RRI

0: Kek, aku bosan lihat laut tiap hari.
1: Bosan kenapa, cucu? Apa yang membuatmu bosan, ha?
0: Tempat tinggal kita ini sepi. Cuma laut dan hutan saja yang dilihat. Tidak ada mall seperti di TV.
1: Cucu, walau kampung kita ini sepi, tapi kita harus bangga, cu.
0: Bangga kenapa, Kek?
1: Ya, bangga. Karena kita tinggal di daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain. Kita tinggal di daerah terdepan namanya. Soal mah, seperti cucu lihat di TV, nanti pasti kalau cucu rajin sekolah, sampai sekolah yang tinggi, cucu pasti bisa membangunnya. Yang penting, rajin berdoa, membantu orang tua, dan jangan lupa bantu kakek ya.
0: Tapi Kek, kenapa ya tiap hari kakek pasang bendera merah putih?
1: Ya, karena daerah kita ini daerah perbatasan dengan negara lain. Maka bendera bangsa dan negara kita harus selalu dikibarkan. Begitu juga semangat kita semua harus selalu dikibarkan, supaya negara kita ini tidak terpecah belah. Kita harus selalu menjaga kerukunan. Tidak boleh saling bertengkar atau berkelahi. NKRI harus selalu tetap tegak berdiri.
0: NKRI itu apa, Kek?
1: Itu singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, kamu harus rajin belajar supaya kamu nanti bisa jadi pemimpin negeri ini.
0: Jadi presiden, Kek?
1: Iya.
0: Hore! Aku mau jadi presiden.

0: Kalian tahu nggak sih letak geografis dan ciri khas jati diri bangsa Indonesia itu seperti apa?
1: Ya harus tahu dong, kan negeri kita sendiri.
2: NKRI men, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Di antara dua benua, di antara dua samudra, itulah Indonesia.
3: Dan berjuta penduduknya, beragam budaya serta adat istiadatnya.
1: Berlainan iman dan keyakinan telah memberi warna elok, membentuk keharmonisan, hidup saling menghargai dan menghormati, serta gotong royong dalam mencapai tujuan.
4: Itulah jati diri bangsa Indonesia yang sebenarnya.
0: Kalau gitu, mari kita pertahankan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
1: Cinta persatuan dan kesatuan.
4: Menghormati keberagaman.
1: Untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai dan aman.
5: Untuk satu tujuan, Indonesia Jaya.
6: Bersatu dalam keberagaman dan bersama dalam mencapai tujuan. Itulah Indonesia.
7: Pesan ini disampaikan oleh 91,5 MHz Radio Republik Indonesia Atambua.

pendengar setia Radio Republik Indonesia tamu di mana saja berada, selamat pagi, salam berjumpa kembali bersama kami tim Atambua Siang untuk edisi hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih untuk kesetiaan Anda hingga saat ini masih bersama kami. Selamat bergabung bersama kami juga bagi Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami.

0: bagian dari iman. Dan saat ini di ujung telepon kita sudah terhubung bersama narasumber kita, ada Pak Ustadz Ahmad Maji selaku penyuluh agama Islam pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Ustadz, selamat pagi. Syukur alhamdulillah sehat yang pastinya. Pak Ustadz juga ya, sehat ya.
1: Alhamdulillah walaupun Atambua terlalu dingin beberapa hari ini.
0: Oke. Biasa kalau terlalu dingin itu manja ya, ya tidak usah bergerak begitu karena dingin ya, tapi ternyata tidak ya, harus gerak nih biar tidak dingin. Oke.
1: Iya, tetap manasin tubuh lah.
0: Iya, iya dong. Ini sibuk sekali nih dari hari ini. Ada kegiatan apa sih kalau boleh tahu dari Kemenag untuk jadwal Pak Ustaz sendiri?
1: Kalau saya sibuknya sudah kemarin ketika kita mata muda saat ta'aruf penerimaan murid-murid baru di MTS kemarin. Terus hari ini di teman-teman yang lain kan ada aktivitas di MA Al-Muhajirin. Terus pagi tadi saya masih sempat bimroh di ini, di mana di imigrasi, kantor imigrasi.
0: Udah selesai.
1: Jadi selesai ya. Bimroh, makanya makanya langsung on air dengan RRI.
0: Iya. Bersambar RRI, iya dong. Pendengar kan juga tidak mau ketinggalan, siap. Harus dapat sesuatu nih dari Kemenag Belu gitu. Luar biasa, apalagi bersama Pak Ustadz nih. Oke, tapi saya jadi penasaran sih hari ini. Siap. Saya ingin apa namanya, ada penyegaran begitu. Apa sih sebenarnya satu nilai begitu yang dipesankan kepada para siswi di tahun ajaran yang baru ini? Kalau boleh sih, kemarin perjalanannya itu seperti apa sih, apa pesan yang paling ditekankan kalau dari Pak Ustadz?
1: Kalau kemarin kan kita terkait dengan ini Asta Protas juga, kita penyampaian tentang bagaimana moderasi beragama sama ekoteologi, tapi kita pakai kacamata anak-anak santri lah, anak-anak murid begitu. Saya menghormati lingkungan, bersama, biar meminimalisir tindakan-tindakan merugikan lingkungan dan tindakan, termasuk juga upaya untuk meminimalisir bullying terjadi di wilayah sekolah. Jadi saya titik tekannya ke situ, kata.
0: Oke, baik ya. Jadi semoga ini juga jadi pesan untuk kita semua. Baik, Pak Ustadz, kita ke topik yang sudah kita siapkan untuk perbincangan kita kali ini tentang cinta tanah air adalah bagian dari iman. Apa sih yang mungkin bisa diedukasikan kepada masyarakat kita, kepada pendengar, kepada kita semua? Silakan, Pak Ustadz.
1: Oke, sebelumnya izin saya nyapa seluruh pendengar RFI dimanapun Anda berada. Salam hangat, salam bahagia untuk kita semua. Sebuah topik yang menarik yang kemudian disiapkan oleh tim produksi RRI Studio 1. Satu hal yang ingin saya sampaikan, memang ada sebuah makalah bagi kami yang muslim itu, hubbul watan minal iman, cinta tanah air itu bagian dari keiman. Yang dimaksudkan di sini artinya kita berbangsa itu bagian dari pentahan iman yang baik dan benar. Karena kadang kan ada orang yang mencoba untuk memisahkan antara bernegara, berbangsa dengan urusan agama, padahal kedua-duanya itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, kita memang secara muslim lahir dengan tauhid Islamnya. Nah, tapi juga kita juga lahir di pangkuan ibu pertiwi, itu yang tidak bisa kemudian kita pisahkan. Makanya saya berharap bagi kita yang kemudian sudah kandung lahir di Indonesia, tetap kemudian jadikan Indonesia itu tanah air beta sampai kapanpun saja. Dan jadikan agama kita untuk menopang keyakinan dan patriotisme itu agar tetap menyala sampai kapanpun saja, sampai titik dan penghabisan, bahasanya seperti itu.
0: Oke, poin pentingnya mungkin yang ingin ditekankan kepada kita apa sih, bahwa cinta tanah air itu bagian dari iman kita.

0: hal yang ingin saya tekankan selanjutnya itu adalah jangan memisahkan antara beragama dengan berbangsa. Jangan memisahkan antara beragama dan berbangsa, karena kalau kami yang itu memang sudah ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an itu, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatan lil alamin. Itu ayat yang sering saya ulang-ulang terus menerus. Artinya semangat berbangsa itu sudah ada Al-Qur'an. Bagaimana Tuhan menciptakan kita memang berbeda-beda secara warna kulit, warna mata, lisan, logat dan semacamnya, tapi itu tidak menghalangi kita untuk menjadi anak bangsa yang baik dan bisa berkontribusi sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Karena dengan memperbesar dan memperbanyak kontribusi kita, itu bagian dari kita cinta terhadap tanah air kita. Artinya jangan pernah mencari penghidupan dari Ibu Pertiwi, tapi persembahkanlah hidup yang terbaik untuk Ibu Pertiwi. Jadi seperti itu sebenarnya, Kak.
1: Oke, jadi kita tidak boleh memiliki rasa acuh bahwa ya sudah, urusan bangsa itu pejabat-pejabat sajalah, saya mau memperdalam iman saya, agama saja, saya saja, begitu ya Pak Ustadz ya.
0: Oh, tidak boleh. Hasilnya seperti ini akhirnya. Oke lah yang punya apa namanya jabatan, punya kepentingan di atas dan semacamnya, punya posisi, silakan mereka berkarya untuk bangsa sesuai dengan topoksi mereka. Yeah. Yang jadi menteri sesuai dengan kementeriannya, yang jadi ASN sesuai dengan nilai-nilai luhur ke ASN-nya, kemudian yang jadi ya kita berbakti terhadap bangsa ini sesuai dengan kapasitas kita. Yang jadi petani, bertanilah yang baik. Yang jadi pelajar, belajarlah yang baik. Yang jadi anggota TNI Polri, jadilah anggota yang baik. Kalau semuanya dengan kacau kebaikan ingin mempersembahkan yang terbaik sebagai bentuk cinta kita terhadap bangsa ini, negara ini. Sehat-sehat.
1: Amin. Oke, baik. Luar biasa ya, ini sebenarnya sangat-sangat singkat to the point dengan bahasa yang sederhana sekali pemaparan dari Pak Ustadz, dan ternyata mencintai tempat di mana kita berpijak, menjaga kerukunan di wilayah Belu terutama secara khusus dan berkontribusi positif adalah cermin nyata dari keimanan kita ya. Oke, baik, sesuai janji saya, ini saya juga harus menepati. Tidak banyak waktu yang saya sudah dari Pak Ustadz gitu ya. Mungkin masih ada lagi kegiatan selanjutnya. Closing statement-nya atau pesan singkat yang ingin disampaikan selain poin penting yang sudah disampaikan kepada kita sebelumnya.
0: Oke, sebagai closing statement dari saya, satu hal yang ingin saya sampaikan. Tuhan menciptakan kita terlahir di bumi Pertiwi itu tidak dengan maksud apa-apa, terkecuali memang sudah mentakdirkan kita menjadi bagian dari Ibu Pertiwi. Jadi Tuhan mentakdirkan kita lahir sebagai warga negara Indonesia, itu memang sudah settingan Tuhan agar kita berbakti terhadap bangsa ini, menjadi bagian dari bangsa ini, dan berikan kontribusi yang positif untuk bangsa ini. Tentunya itu semua disesuaikan dengan kapasitas dan kapabilitas kita masing-masing. Kalau kita sudah sadar bahwasanya tidak ada yang namanya kebetulan dalam takdir Tuhan, maka ketika Allah mentakdirkan kita, Tuhan mentakdirkan kita lahir di Indonesia, maka itu adalah salah satu anugerah terbesar yang harus kita manfaatkan sebesar-besar untuk memberikan dan mempersembahkan yang terbaik untuk Indonesia.
1: Oke, baik. Siap, luar biasa, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Ustadz untuk waktu, untuk ilmu yang sudah diberikan, untuk semangatnya juga ini terus mengingatkan kita bahwa cinta tanah air itu bagian dari iman kita. Selamat beraktivitas kembali Pak Ustadz, mudah-mudahan di lain waktu tidak dadakan, jadi bisa live studio dan lebih banyak lagi ilmu yang dibagikan.
0: Amin.
1: Oke, selamat pagi Pak Ustadz, selamat beraktivitas kembali.
0: Selamat beraktivitas Kak Teresa.
1: Siap. Ya, pendengar RRI Tambo di mana saja berada, itulah perbincangan singkat kita di sesi nilai keindonesiaan hari ini bersama Pak Ustadz Ahmad Maji selaku penyuluh agama Islam pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu. Dan semoga apa yang kita dengarkan tadi mempertebal rasa nasionalisme sekaligus keimanan kita untuk terus menjaga NKRI khususnya di wilayah perbatasan kita tercinta ini ya, dengan porsi kita masing-masing semua kita ya. Seperti apapun status kita semua patut bersyukur, patut bangga menjadi warga negara Indonesia, dan tentunya dengan semangat kita juga patut untuk berkontribusi sekecil apapun itu. Mungkin hanya sekedar mendoakan bangsa kita itu sudah sangat luar biasa sekali ya, dan pasti ada dampaknya. Oke, sekali lagi semoga perbincangan singkat ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat memberikan semangat terus untuk kita semua untuk terus berkontribusi positif dalam mewujudkan rasa cinta tanah air kepada bangsa kita Indonesia ya. Dan sekali lagi, cinta tanah air bagian dari iman.

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya, amat, amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau amat, dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, Putu kemana, Putu?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Kataromo Inosensius Nahakberek, Ketua Komsos Keuskupan Atambua, tentang implementasi ajaran kasih sesama manusia dalam praktek keseharian agar mencapai harmoni kehidupan beragama sesungguhnya.
1: Rasa miris juga kalau bangsa yang begini besar, bangsa yang begini hebat, dikacaukan oleh pikiran-pikiran yang sempit. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika itu satu kekuatan besar sekali. Biar tapi tetap satu. Kenapa tidak diwujud nyatakan dalam hal-hal yang praktis? Kebaikan itu kan selalu berbuah manis. Nah, bagaimana kalau dalam kemajemukan ini kita saling menghargai perbedaan tanpa harus saling mendiskriminasi, tanpa kita harus saling mengatakan bahwa saya yang paling benar dan melihat sisi negatif dari orang lain untuk memenangkan dirimu. Nah, itu yang sebenarnya awal dari kekacauan dalam tanda kutip ya. Karena perbedaan itu sebenarnya membuat kita untuk merasa bahwa kita ini punya kekuatan. Hal-hal yang berbeda itu membangun suatu kekuatan kalau kita tidak melihat diri sendiri yang paling harus diutamakan.
0: Kasih sesama manusia, wujud paling sederhana namun paling kuat dalam merawat harmoni kehidupan beragama di Indonesia. Ketika kita memilih untuk melihat sesama bukan dari perbedaan keyakinan, suku, atau tradisi, melainkan dari martabat kemanusiaannya, maka kita turut menjaga jembatan persaudaraan yang telah diwariskan leluhur sebagai wujud nyata merawat harmoni kehidupan beragama sesungguhnya.

Tuberkulosis atau yang disingkat TBC bukan sekedar batuk biasa, melainkan tantangan kesehatan serius yang dapat disembuhkan secara total dengan kedisiplinan tinggi. Kunci utamanya terletak pada deteksi dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan yang biasanya memakan waktu minimal 6 bulan. Dengan mengenali gejala sejak awal dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memutus rantai penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Disiplin mengkonsumsi obat tanpa terputus adalah fondasi kesembuhan yang mutlak. Menghentikan pengobatan secara mandiri sebelum waktunya sangat berbahaya karena dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat TBC resisten obat yang jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, dukungan moral dari keluarga serta peran pengawas menelan obat PMO sangat krusial untuk memastikan pasien tetap konsisten hingga dosis terakhir. Mari hapus stigma negatif dan beri dukungan penuh bagi mereka yang sedang berjuang demi Indonesia yang bebas TBC. Jangan beri celah bagi TBC untuk kembali. Mari tuntaskan pengobatan, jaga kesehatan lingkungan, dan saling menguatkan. Karena kesembuhanmu adalah perlindungan bagi kita semua. TBC bisa sembuh. Indonesia sehat.

0: perspektif medis dan tumbuh kembang menurut dokter spesialis anak Kabupaten Belu, Dr. Zeni SPA. Komunikasi interaktif dalam keluarga merupakan fondasi paling krusial karena menjadi jembatan utama untuk mencegah masalah mental dan mengontrol dampak negatif gaya hidup modern bagi anak.
1: Komunikasi itu adalah edukasi yang paling penting, karena kalau kita nggak komunikasi, dia nggak tahu maunya kita. Dengan kita bilang komunikasi bahwa ini makanan yang tidak baik, nggak apa-apa, nanti dia akan belajar, oh yang ini makanan yang tidak baik.
0: Dokter Zeni menekankan mendidik anak agar mampu menghadapi tantangan generasi saat ini sangat efektif dilakukan dengan menjadi panutan yang baik, memberikan kasih sayang, dan juga menerapkan komunikasi dua arah.
1: Kita sukseskan generasi ini dengan menanamkan pondasi yang baik. Pondasi yang baik dimulai dari kita. Kembali ke kita, bersosialisasi, memberikan kasih sayang, berkomunikasi yang baik, berempati yang baik, memberikan apresiasi, memberikan teladan yang baik. Kita bisa, generasi ini kita bisa, kita taklukkan generasi ini.
0: Generasi saat ini tidak bisa dihadapi dengan pola asuh otoriter. Mereka memiliki akses informasi yang luas dan kritis, dan ketika orang tua berhasil membangun fondasi emosional yang kuat, anak akan menaruh kepercayaan penuh kepada orang tua. Kepercayaan inilah senjata utama agar anak tetap adaptif, tangguh, dan tidak mudah terpengaruh dampak negatif lingkungan modern.

Dipanjaluaskan dari Gracia Rotaria Tambua. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tambua. Pendengar di mana saja berada, kami update informasi untuk Anda dari situs resmi rri.co.id. Kementerian Sosial Kemensos akan mengoptimalkan sejumlah program melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Impres nomor 9 tahun 2025. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan Kemensos akan mengambil peran strategis dalam mendukung penguatan KDMP, salah satunya dengan mendorong keluarga penerima manfaat KPM Bantuan Sosial Bansos menjadi anggota aktif koperasi. Selain itu diungkapkannya, Kemensos juga akan mendorong sejumlah kebutuhan KDMP dapat diisi oleh keluarga penerima manfaat. Hal ini ditegaskannya sebagai upaya untuk memberikan dampak perputaran ekonomi melalui pemberdayaan keluarga penerima manfaat Bansos. Tidak hanya itu, langkah strategis lainnya dijelaskan Mensos, yakni terkait pemenuhan kebutuhan bantuan sosial. Dalam hal ini, Saifullah menuturkan bahwa bahan-bahan Bansos akan dipenuhi dari Koperasi Desa Merah Putih. Sementara itu pendengar, masih dari situs resmi rri.co.id, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan fungsi Koperasi Desa Merah Putih, Kopdes Merah Putih, sebagai infrastruktur pemerintah sekaligus penggerak ekonomi desa. Ia mengatakan banyak yang masih berpandangan Kopdes Merah Putih sebagai supermarket desa. Padahal, koperasi tersebut memiliki fungsi yang jauh lebih luas dibandingkan sekedar tempat penjualan barang kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan fungsi utama Kopdes Merah Putih adalah menjadi infrastruktur pemerintah di tingkat desa. Selain itu, koperasi tersebut juga akan berperan sebagai off-taker yang membantu menyerap hasil produksi petani dan masyarakat. Menurutnya, keberadaan Kopdes Merah Putih akan memperkuat rantai distribusi pangan dari desa. Dengan dukungan koperasi, hasil pertanian masyarakat dapat terserap lebih baik dan tidak sepenuhnya bergantung pada mekanisme pasar. Ia pun menegaskan fungsi Kopdes untuk mendukung distribusi bantuan pemerintah sekaligus memperkuat perlindungan petani dan pelaku usaha desa. Ya, pendengar, informasi lainnya berkaitan dengan Komisi 7 DPR meminta evaluasi anggaran pariwisata fokus pada outcome, dan informasi lainnya berkaitan Mensos pastikan temuan BPK soal pendamping PKH akan ditindaklanjuti. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda setelah beberapa lagu hiburan kami hadirkan menemani aktivitas Anda tentunya ya. Anda juga bisa update informasi melalui situs resmi rri.co.id. Tetaplah bersama kami dan teruslah bersemangat untuk aktivitas yang Anda kerjakan.

0: Uy! Pani sa mga panan niyo? Enak eh? Yang air melimpah ni. Baik su. Tapi ingat kawan, jangan lupa rawat irigasi eh.
1: Oh su pasti, itu yang utama. Tahu toh, irigasi terjaga, air melimpah, panen du melimpah nah.

0: Pak Andi, saya perhatikan sudah 2 hari ini Bapak tidak datang ke puskesmas untuk ambil obat TBC-nya. Ada kendala?
1: Bu Siti, saya merasa badan saya sudah segar dan batuknya sudah hilang total. Apa tidak boleh berhenti saja? Bosan juga tiap hari harus minum obat.
0: Waduh, justru itu yang bahaya, Pak. Meskipun gejala hilang, kuman TBC di dalam tubuh Bapak sebenarnya hanya sedang pingsan, belum mati sepenuhnya. Kalau berhenti sekarang, kumannya bisa bangun lagi dan jadi lebih kuat atau kebal obat.
1: Oh, begitu ya? Saya tidak mau pengobatan saya jadi sia-sia. Baiklah, Bu. Saya akan lanjut minum obatnya sampai dokter menyatakan benar-benar tuntas dan sembuh.
0: TBC bisa sembuh asalkan tuntas. Jangan berhenti minum obat sebelum waktunya agar bakteri tidak kembali lebih kuat. Mari saling jaga, tuntaskan pengobatan untuk Indonesia bebas TBC.

Ya, pendengar RRI Tempo di mana saja berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Pendengar, kami kembali sampaikan informasi untuk Anda dari situs resmi rri.co.id. Ya, pendengar, informasi berkaitan dengan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta evaluasi anggaran Kementerian Pariwisata tidak hanya berfokus pada tingkat penyerapannya. Menurutnya, pemerintah juga harus mengukur efektivitas penggunaan anggaran terhadap capaian sektor pariwisata. Evita mengatakan laporan realisasi anggaran perlu menyajikan dampak setiap program yang telah dilaksanakan kementerian. Ia menilai laporan saat ini lebih banyak menampilkan jumlah kegiatan dibandingkan hasil yang dicapai. Menurut Evita, efektivitas anggaran promosi juga perlu dijelaskan melalui capaian yang benar-benar dirasakan sektor pariwisata. Ia berharap laporan berikutnya memuat indikator keberhasilan program secara lebih terukur dan komprehensif. Selain itu, Wakil Ketua Komisi ini juga meminta penjelasan mengenai rendahnya penyerapan anggaran pada beberapa satuan kerja strategis kementerian. Kita beralih ke informasi lain, pendengar. Kementerian Sosial menindaklanjuti seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan BPK terkait dugaan pendamping program Keluarga Harapan PKH yang merangkap pekerjaan. Hal tersebut dikatakan Menteri Sosial Saifullah Yusuf Gus Ipul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Tindak lanjut tersebut dilakukan melalui penyusunan action plan dan verifikasi terhadap ribuan pendamping yang menjadi temuan BPK. Gus Ipul menyebut lebih dari 1.600 pendamping PKH yang direkomendasikan untuk diperiksa. Menurutnya, hal tersebut termasuk pelanggaran berat sehingga yang bersangkutan wajib mengembalikan uang yang telah diterima kepada negara. Selain itu, sekitar 600 pendamping lainnya diketahui memiliki pekerjaan paruh waktu. Menurutnya, kondisi tersebut sebelumnya masih diperbolehkan ketika para pendamping berstatus tenaga honorer. Namun setelah seluruhnya diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, mereka tidak lagi diperkenankan memiliki pekerjaan lain. Ia pun menegaskan seluruh rekomendasi BPK akan ditindaklanjuti secara menyeluruh, di mana Gus Ipul juga berharap Komisi 8 DPR RI ikut mengawal pelaksanaan action plan tersebut agar seluruh rekomendasi dapat diselesaikan. Ya, pendengar RRI Tambo di mana saja Anda berada, demikian informasi yang dapat kami sajikan ke ruang dengar Anda. Informasi lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id.

terakhir, tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis. Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu.

Tahukah kamu, judi online mampu menghancurkan hidup seseorang yang terlibat dalam dunia hayalan satu ini? Banyak sekali dampak sosial yang dialami dan sangat merugikan diri sendiri, keluarga, bahkan lingkungan akibat judi online. Beberapa dampak sosial yang banyak terjadi seperti hubungan keluarga dan pertemanan menjadi rusak, terisolasi dan jarang berinteraksi akibat kehilangan kepercayaan dari orang-orang terdekat, dan judi online berpotensi bocornya data pribadi yang dicuri lewat situs yang diretas. Selain itu, judi online juga mempengaruhi seseorang dapat terlibat kriminalitas, pengejaran, dan penangkapan. Jika seseorang sudah kecanduan judi online, biasanya akan mengalami krisis finansial. Masalah ini jadi pemicu seseorang menjadi stres, depresi, tidak berdaya, dan putus asa yang bisa berujung pada tindak

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Argentina ke final Piala Dunia 2026 setelah memulangkan Inggris 2-1. Anggi mengamankan medali emas di Asian Boxing U19 2026. Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 16 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menang dramatis atas Inggris 2-1. Tantang Spanyol di final Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Messi. Oh, England are in trouble.
2: Drama dan emosi mewarnai laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menang 2-1, memastikan tiket ke partai puncak melawan Spanyol. Laga berlangsung panas sejak awal, kedua tim saling menekan. Namun peluang emas masih sulit tercipta. Peluang terbaik Inggris datang lewat sundulan John Stones di menit ke-33, namun masih melenceng. Kartu kuning pertama dikeluarkan di menit ke-37 untuk Elliot Anderson, menyusul Leandro Martinez di menit ke-42. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Argentina langsung mengebrak lewat Julian Alvarez, namun Pickford masih sigap. Inggris mewujudkan Argentina dengan gol cepat. Anthony Gordon mencetak gol pada menit ke-51, memanfaatkan umpan Morgan Rogers. Inggris unggul 1-0. Tertinggal, Argentina meningkatkan tekanan. Enzo Fernandez menyamakan kedudukan dengan tembakan jarak jauh di menit ke-85. Skor menjadi 1-1. Saat laga memasuki injury time, Lionel Messi melepaskan umpan silang matang ke kotak penalti. Lautaro Martinez menyundul bola ke gawang yang terbuka lebar. Argentina berbalik unggul 2-1. Usai laga, pelatih Argentina Lionel Scaloni memuji kerja keras timnya demi mengamankan tiket final.
3: Sungguh menyenangkan bahwa mereka menikmati berada di final. Tim ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah pertunjukan tentang kelompok persaudaraan. Tidak ingin kalah dan berjuang sampai akhir. Setelah ini kami akan mencoba memenangkan final.
2: Sementara itu, pelatih Inggris Thomas Tuchel akui pertandingan berjalan sangat ketat di antara kedua tim.
3: Itu pertandingan yang sangat ketat. Tapi saya senang dengan cara kami bermain. Kami memiliki momentum dan memanfaatkannya, unggul 1-0. Saya rasa itulah yang terjadi dalam pertandingan yang benar-benar seimbang seperti ini. Saya pikir pada titik pertandingan itu, kami memang pantas bahwa kami memanfaatkan momen kami, tapi kami kesulitan untuk bertahan dari umpan silang. Jadi kami sama sekali tidak bisa mendapatkan momentum kembali dan mereka memanfaatkan itu dan memenangkan pertandingan.
4: Yeah, couldn't get the momentum back at all and they took advantage of that and won again.
2: Selanjutnya Argentina akan menghadapi Spanyol di final Senin dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadion MetLife East Rutherford. Sebelumnya Spanyol lolos setelah membungkam Prancis 2-0 di semifinal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Got a chance here.
2: That's ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
1: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
3: Kabar sepak bola lainnya, pendengar, penyerang timnas Belgia Leandro Trossard resmi meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan Besiktas dengan nilai transfer 18 juta euro. Dibayar dalam 6 kali cicilan selama 3 tahun. Pemain 31 tahun ini menandatangani kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Trossard masih terikat kontrak hingga 2027. Namun kedua pihak sepakat mengakhiri kerjasama lebih awal selama di Arsenal sejak Januari 2023. Ia juga tampil 174 pertandingan dan mencetak 36 gol. Termasuk 6 gol dan 6 assist di Liga Inggris musim lalu yang membantu Arsenal juara.
2: Chelsea. Brighton are getting closer and closer.

0: Mendengar kabar dari lintasan balap Tour de France etapa ke-11 berakhir dengan kemenangan mengejutkan Soren Wernskiöld. Sementara Tadej Pogacar tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Selengkapnya Liliana Dea melaporkan.
1: Yeah, I thought I was too far back and then it opened up on the right side like it.
2: Balapan Tour de France etapa ke-11 menghadirkan kejutan lewat kemenangan pembalap Norwegia Soren Wernskiöld. Sehari setelah finish terakhir pada etapa sebelumnya, pembalap Uno X Mobility itu bangkit dan memenangi sprint menuju garis akhir di Nevers, Prancis. Wernskiöld meraih kemenangan usai melancarkan sprint panjang pada kilometer terakhir. Ia unggul tipis atas Olaf Koy dari Belanda, sementara Jesper Philipsen finish di posisi ketiga. Kemenangan itu menjadi yang terbesar sepanjang karir Wernskiöld. Etape sejauh 161,3 km tersebut juga tercatat sebagai etape tercepat dalam sejarah Tour de France dengan kecepatan rata-rata sekitar 50,9 km per jam. Usai balapan, Wernskiöld mengaku masih tidak percaya atas hasil yang diraihnya tersebut.
3: Saya sempat merasa posisi saya terlalu jauh di belakang. Lalu tiba-tiba terbuka celah di sisi kanan, sesuatu yang biasanya tidak terjadi. Rasanya hampir sama seperti saat saya meraih kemenangan besar Het Nieuwsblad. Waktu itu juga saya merasa terlalu jauh di belakang, lalu tiba-tiba sudah berada di depan. Benar-benar luar biasa.
1: It's unbelievable.
2: Sementara itu, pemegang jersey kuning Tadej Pogacar kembali menjalani etape dengan aman. Kemenangan. Puncak klasemen umum. Tidak ada perubahan berarti perebutan jersey kuning. Pogacar berhasil menghindari insiden dan menjaga keunggulannya menjelang etape pegunungan berikutnya.
4: Not an easy one, but at least was short.
5: Bukan etape yang mudah, tetapi setidaknya jaraknya pendek. Hari ini yang terpenting adalah tetap aman. Saya sempat mengalami satu momen ketika sebuah botol masuk ke depan roda sepeda saya dan saya hampir terjatuh. Saat itu saya benar-benar sangat ketakutan dan sudah membayangkan diri saya tergeletak di aspal. Untungnya, saya masih bisa mengendalikan setang sepeda dan tetap tegak. Pada akhirnya, semuanya berjalan dengan baik.
2: Persaingan Tour de France dijadwalkan berlanjut pada etape ke-12 hari ini. Para pembalap akan menempuh rute dari Sirkuit Nevers-Magny-Cours menuju Chalon-sur-Loire dalam etape datar yang diperkirakan kembali menjadi ajang bagi para sprinter. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air, di mana Presiden Semen Padang FC Andre Rosiade menyatakan adanya isu dua klub Liga 2 sudah membuking slot promosi ke kasta tertinggi sebagai kritik dan peringatan dini agar kompetisi berjalan adil. Ia meminta PSSI, PT LIB, dan Komite Perwasitan mengawal ketat agar pertandingan bersih dan fair play.
1: Nah, kami juga mendengar isu-isu bahwa ada dua tim yang sudah membooking seat Liga 1. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya kepada PSSI, PT Liga, dan Komite Wasit, ya, Semen Padang serius meraih Liga juara Liga 2 dengan cara-cara yang fair, cara-cara yang fair play, cara-cara jujur, bersih, dan saya harapkan ini dikawal oleh PSSI, PT Liga, dan juga Komite Wasit. Kawallah kompetisi ini agar kompetisi ini profesional dan sehat. Dan terakhir, kalau ada cara-cara tidak benar, ya, ada yang merasa membooking slot, satu hal saya ingatkan. Ini era Presiden Prabowo, era penegakan hukum yang terbuka. Kami tidak ragu-ragu membawa permasalahan ini ke ranah hukum.
0: Di tengah isu miring, Semen Padang menargetkan juara dan juga promosi di Liga 2 2026-2027 dengan persiapan matang mengumpulkan 90% pemain dan latihan 3 bulan sebelum Liga bergulir. Pernyataan ini dinilai sebagai strategi agar perangkat pertandingan diawasi ketat sejak awal musim. Andre menegaskan tidak ada orang kuat atau mafia yang bisa mengatur hasil secara kotak.

Kabar dari ArenaNet, di mana Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Muhammad Zaki Ubaidillah di tunggal putra, Putri Kusuma Wardani tunggal putri, kemudian Sabar Reza dan Fajar Fikri ganda putra. Ubaid mengalahkan Rasmus Gamke dari Denmark melalui rubber game 21-14, 16-21, 21-18 setelah sempat hilang fokus di game kedua. Fajar Fikri melibas Popov bersaudara dari Prancis dengan dua game langsung, 21-19, 21-13. Selanjutnya, 5 wakil Indonesia akan bertanding di babak 16 besar Japan Open 2026 untuk memperebutkan tiket perempat final. Ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari sudah dipastikan lolos ke perempat final tanpa bertanding setelah unggulan satu Tiongkok Liu Shengshu dan Taning menyatakan walkover atau WO.

0: Kabar dari arena voli, Sigit Ardian bersiap memulai langkah bersama tim baru saat ia resmi dipanggil ke Timnas Voli Putra Indonesia untuk SEA League 2026 setelah absen 4 tahun. Pemain veteran ini dipanggil bersama setter senior Dio Zulkifli untuk menyeimbangkan kekuatan tim dan juga memberikan pengalaman bagi pemain muda. Ia mengakui adanya tantangan tersendiri saat kembali dipanggil sebagai pemain timnas.
1: Ya, ini mungkin tantangan juga buat saya ya. Jadi sebenarnya tim yang sudah ada ini udah cukup bagus dan mungkin sebenarnya nggak perlu saya gitu. Tapi ya mungkin dari pihak pelatih membutuhkan untuk posisi di OH. Jadi mungkin pilihannya ada di saya, ya saya terima dan saya siap untuk jadi apa ya, pendamping teman-teman lah. Ya ini mungkin
0: format baru SEA League dengan sistem grup dan babak silang membutuhkan rotasi pemain matang. Di SEA League 2026, Indonesia memulai perjuangan melawan Kamboja pada hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sigit telah membela timnas sejak SEA Games 2015 dan meraih emas pada 2019 dan 2021. Kehadiran Sigit dan Dio diharapkan menjaga mentalitas juara dan kedalaman skuad pasca kesuksesan menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026.

0: Beralih ke lintasan sirkuit, kehadiran Mario Aji dan Veda Ega Pratama di GP Indonesia 2026 mendongkrak antusiasme penggemar. Dengan tiket early bird ludes terjual dan total transaksi 2,4 miliar rupiah. Dukungan penuh penggemar lokal memicu lonjakan penjualan, didorong oleh status Mario dari Moto2 dan Veda Moto3 sebagai pahlawan lokal kebanggaan tanah air. Hal ini disampaikan langsung oleh Chairman Indonesia MotoGP, Troy Waroka.
1: Persennya masih beragam, tapi kalau kita lihat angka per malam ini sudah di angka sekitar 2,4 miliar. Tahun lalu untuk mencapai angka ini itu masih lama, masih menjelang sebulan baru mungkin grok langsung penuh gitu ya, langsung agresif. Kalau sekarang masih lama waktunya, sudah pembeliannya sudah mencapai di angka itu. Udah laku seharga segitu. Betul, local heroes. Makanya sekarang kita ada hashtag Indonesia Mendunia. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi kita harus benar-benar total football untuk mendukung mereka berdua. Makanya hashtagnya pun Indonesia Mendunia.
0: Ajang balap bergengsi ini akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Para pecinta otomotif bersiap menyaksikan aksi pebalap muda Indonesia bersaing dengan pebalap kelas dunia di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

0: Informasi lainnya pendengar, Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi atau musprov. Pelaksanaan lebih awal ini diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan. Laporan disampaikan Putu Nirawati.
1: Jadi kami sampai di Desember 2026.
2: Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprov pada September 2026. Agenda utama Musprov ini untuk memilih Ketua Umum Pengprov IMI Bali periode 2027-2030.

0: kualifikasi PON tahun depan.
1: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk di dalam, masuk ke Porprov di 2027.
0: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprov, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprov nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
1: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Aji bisa memimpin kembali, karena kita juga sekarang juga masih satu periode, jadi ini itu bisa dua kali, dua periode.
0: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum IMI Bali Iketut Alit Anom mengatakan pekerjaan rumah pengurus IMI Bali 4 tahun mendatang yakni konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
2: Jadi kalau untuk di tingkat nasional udah punya nama untuk dari satu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
0: Iketut Alit Anom mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan I Gusti Ngurah Diva Ismayana, namun dengan regulasi PON saat ini Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Dari ring tinju, Indonesia meraih 1 emas dan 1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Anggi Intania Halik meraih emas di U19 Putri Light Flyweight 45 hingga 48 kg setelah tampil dominan di final. Sementara Dira Artika meraih perak di U19 Putri Featherweight 54 hingga 57 kg setelah kalah dari India. Anggi yang sukses mengamankan emas bagi tanah air menyatakan bangga dan bersyukur atas kerja kerasnya.
1: Dan aku sama pelatih-pelatih sama teman-teman aku juga yang udah dukung aku, jadi aku harus kasih yang terbaik untuk Indonesia. Rasanya aku terharu, bangga, akhirnya semua kerja keras latihan aku tuh terbayar di sini. Aku dihukum gara-gara berat badan aku over sama pelatih. Tapi semuanya aku bisa bayar di sini. Targetnya aku bakal terus, targetnya aku bisa bawa nama Indonesia lebih naik lagi.
0: Kejuaraan ini menjadi momentum kebangkitan tinju Indonesia dan langkah berikutnya adalah memastikan hasil ini berlanjut di ajang-ajang internasional mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tuan pemilik harus menjaga dia punya ternak, baik sapi maupun kambing, babi.
1: Karena satu kali orang akan tobat tujuh turunan, karena dia ada dampak yang bisa sampai kematian.
2: Masyarakat serta tokoh adat di Desa Fatu Keti masih memiliki kepercayaan dan terus melakukan setiap ritual adat sesuai tradisi yang pernah dilakukan oleh para leluhur mereka di zaman dahulu. Sampai di era modern ini, masyarakat setempat tetap menjalankan budaya Ukun Badu sebagai salah satu alternatif untuk melindungi hutan dan semua jenis tanaman milik mereka. Ukun Badu adalah bahasa Tetun atau bahasa ibu masyarakat Tetun yang ada di Kabupaten Belu. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka kata ukun artinya hukum aturan dan badu berarti larangan. Pada zaman dahulu, ukun badu diterapkan para leluhur melalui sebuah ritual adat yang sampai saat ini masyarakat di wilayah Desa Fatu Keti masih tetap menjalankan budaya tersebut untuk meminta restu, berkat dari leluhur dan alam agar setiap tanaman masyarakat tumbuh subur serta tidak sembarang diambil orang atau dirusak hewan. Persembahan berupa hewan kurban dan sirih pinang yang ditaruh di dalam kasui wajib dipersembahkan kepada leluhur. Tidak semua orang bisa melakukan ritual ukun badu. Sebelum ritual tersebut dilakukan, para tokoh adat di wilayah setempat harus duduk bersama dan melakukan musyawarah terlebih dahulu. Biasanya pada saat menyerahkan persembahan dan memanjatkan doa, serta meminta berkat dari leluhur dalam ritual tersebut, hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang disebut sebagai makoan atau penutur adat. Berikut penuturan tokoh adat Arkadius Moruk.
0: Baru ini artinya tuan pemilik harus menjaga dia punya ternak, baik sapi maupun kambing, babi. Itu namanya ukun badu. Nah, ukun badu itu juga meliputi misalnya kebun-kebun. Orang punya kebun ada hasil-hasil. Ya, ada hasil-hasil. Kita jangan ambil sembarang. Nah, kita harus minta dia punya tuan. Kalau kita tidak minta dia punya tuan, dia dapat tangkap kita, berarti kita harus kena sanksi. Sanksi adat berlaku.
2: Bupati Belu Dr. Agustinus Taolin juga mengakui bahwa dari zaman dahulu kala, budaya dan adat masyarakat Belu seperti yang dilakukan masyarakat Desa Fatu Keti telah terbukti. Ukun Badu mampu melestarikan dan melindungi lingkungan pertanian dan lain-lain dari kerusakan oleh manusia maupun hewan. Ritual adat Ukun Badu sejalan selaras dengan peraturan desa yang melarang dan mewajibkan kepada peternak untuk mengkandangkan ternaknya pada malam hari dan menjaga pada siang hari agar tidak merusak tanaman beserta sanksi-sanksinya, dan itu mengikat secara adat dan secara peraturan desa yang tertulis yang perlu terus dilestarikan.
3: Nah, budaya dan adat ini yang hari ini kita angkat, kita membuat ritual pelarangan, pembatasan oleh masyarakat adat di sini supaya kita punya kebun food estate ini tidak dirusak oleh hama binatang, dalam hal ini sapi, kambing, dan babi. Dan itu mengikat secara adat dan secara peraturan desa yang tertulis. Jadi hukum adat masuk sinkron dengan hukum perdes yang tertulis ini. Dan kita harapkan ini mudah-mudahan bisa mengikat masyarakat di sini, dan kita lihat nanti hasilnya di lapangannya.
2: Menurut budayawan Belu Piswahik, doa yang disampaikan oleh seorang makoan merupakan tutur bahasa sastra adat yang memiliki makna paling tinggi dan tidak bisa dimengerti dengan mudah oleh orang yang tidak paham. Tingginya makna dari doa yang dipanjatkan makoan kepada Tuhan yang dipercaya memiliki kekuatan yang sangat besar. Untuk itu, jika ada masyarakat yang melanggar doa yang sudah dipanjatkan, sesuai kesepakatan para tokoh adat, harus jujur mengakui jika telah melanggar ukun badu karena hilaf. Biasanya, orang yang mengaku bersalah secara tidak terpaksa akan diberi denda adat. Sedangkan orang yang mencoba menyembunyikan perbuatan melanggar ukun badu atau tidak jujur terhadap perbuatannya, maka nyawa menjadi taruhan.
1: Sebenarnya tujuan dari ukun badu ini dia hanya menjaga, melindungi supaya akhirnya juga semua akan berakhir pada sawi, panen itu. Jadi di setelah dalam waktu jarak tempuh ada juga yang orang hukum baru untuk ikan di kali. Jadi ada satu kali yang dikhususkan umpamanya atas kesempatan tidak boleh diapa-apa. Cari ikan di situ kena denda. Kiuk-kiuk itu berarti sudah naik sampai sapi itu. Dan hukum adat ini orang lebih takut daripada orang masuk penjara. Orang masuk penjara dia buat lagi. Keluar setelah ini dia buat lagi. Tapi hukum adat kalau karena satu kali orang akan tobat tujuh turunan. Karena dia ada dampak yang bisa sampai kematian, bisa sampai mati. Karena di waktu didoain, waktu didoakan itu dia bisa sampai mati. Melanggar itu. Karena melanggar aturan adat. Dan aturan adat itu dibuat oleh leluhur. Mereka buat, pada saat mereka membuat ini juga, mereka minta kembali kepada dia. Dia yang mereka yakini ini, tidak tahu dia siapa. Tetapi kebanyakan, dia yang diyakini adalah pemerintah.
2: Budayawan Belu Pius Wahik menganggap perlu mengaktifkan kembali budaya kearifan lokal seperti ukun badu dan makleat di setiap desa, agar hutan alam yang dimiliki Kabupaten Belu bisa terus terlestari dengan baik seperti yang pernah dilakukan di zaman nenek moyang dahulu. Menurutnya, jika ukun badu diterapkan kembali, maka tidak ada masyarakat yang seenaknya merusak hutan alam dengan membabi buta seperti yang terjadi saat ini, karena masyarakat tahu jika melanggar aturan yang sudah disepakati bersama melalui ritual adat berupa sumpah, maka taruhannya adalah nyawa. Jika dilihat dalam perkembangan zaman ini, orang yang tidak takut melanggar hukum karena kenyataannya ada orang yang pernah dihukum akibat perbuatan melanggar hukum seperti mencuri atau merusak alam dengan penebangan pohon, setelah bebas dari masa tahanan kembali melakukan hal yang sama.
1: Apa-apa saja yang ditinggalkan oleh leluhur, kalau omong-omong kasarnya pemerintahan desa sampai ke tingkat kabupaten yang ini juga sudah melupakan budaya sebagai identitas pribadi. Kalau ini dijalankan dengan baik, hukum baru ini dijalankan dengan baik, orang tidak semena-mena terhadap diri orang lain, ya, apalagi kepentingan bersama. Itu orang sama-sama menjaga. Jika sekeluar hukum baru harus entah, karena ada kiuk, lalu kiuk yang itu sebagai apa yang hasil larangan itu, punya larangan ini dilanggar sekian ketetapan itu, ada cara pada saat pelaksanaan itu ada yang dimakan bersama situ, ada yang dibagi, biar sepotong-sepotong begini, tapi empat potong itu akan keliling seluruh masyarakat dalam kampung. Tiap kakak itu pasti dapat. Ini bukan karena harus bagi itu daging, tetapi mau menyatakan kepada masyarakat bahwa hey, empat potong, tapi hati-hati, buat lagi kau juga empat potong begini untuk orang lain juga. Satu umpama satu hukuman yang paling berat itu tidak, habis itu ada sopi itu meterainya mas terlalu urut. Segala sesuatu harus diselesaikan dengan
2: Pius berharap pemerintah Kabupaten Belu ke depan bisa mewajibkan seluruh pemerintah desa untuk mendukung kearifan lokal seperti ukun badu bisa kembali hidup di tengah masyarakat seperti yang sudah dilakukan masyarakat desa Fatuketi dan beberapa desa lainnya, sehingga pelestarian lingkungan dan hutan yang didambakan masyarakat bisa kembali terjaga. Demikian dokumenter produksi RRI Atambua. Saya Antikima, penulis naskah Egi Arojo.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

Kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
1: Pendengar setia Radio Republik Indonesia, tamu di mana saja berada, sekian lagu-lagu daerah Nusantara sudah kita nikmati bersama dan tentu masih akan kita nikmati bersama dalam kebersamaan kita di sesi info budaya dan musik tradisional. Baik, selain pesan-pesan budaya yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, informasi budaya juga akan kami sampaikan di mana dari situs resmi rri.co.id peluncuran buku Tata, Suluk, Sulur, dan Jepara memperkuat upaya mengangkat Jepara sebagai pusat seni ukir dunia. Buku tersebut menjadi bagian dari rangkaian pameran Tata di Museum Nasional Indonesia. Adapun peluncuran dan bedah buku berlangsung di Ruang Teater Museum Nasional Indonesia pada Jumat 10 Juli 2026 lalu. Kegiatan ini diharapkan memperkuat literasi mengenai sejarah dan masa depan seni ukir Jepara. Disampaikan Menteri Kebudayaan Fadlison dalam launching dan bedah buku rekonstruksi Jepara melalui seni ukir di Teater Museum Nasional Indonesia Jakarta bahwa buku tersebut menjadi ikhtiar memperkuat literasi sejarah seni ukir Jepara. Ia mengatakan rekonstruksi sejarah penting untuk menjaga keberlanjutan tradisi ukir di masa depan. Ia menilai berkurangnya minat generasi muda menjadi tantangan besar bagi keberlangsungan tradisi ukir. Pemerintah pun mendorong pelatihan, lokakarya, dan pembelajaran bersama para maestro ukir.

0: Tambua, Kabupaten Belu merupakan salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Di daerah ini terdapat situs sejarah yang unik dan menarik, seperti salah satunya Benteng Lapis Tujuh Makes. Perjalanan menuju Benteng Lapis Tujuh Makes yang terletak di Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, ditempuh kurang lebih 40 km dari pusat kota Atambua dengan waktu tempuh 1,5 jam. Sekitar tahun 1830, terjadi perang suku antara kerajaan Maudemo dan Bauho. Terjadinya perang antar suku ini berawal dari hilangnya pusaka milik nenek dari Raja Bauho yang sudah lama meninggal. Karena hilangnya barang pusaka, terjadilah saling curiga. Raja Bauho mencurigai hilangnya barang pusaka tersebut karena telah diambil oleh Raja Maudemo. Istri dari Raja Bauho mengetahui terjadinya pencurian, tetapi tidak berterus terang bahwa telah terjadi pencurian. Sebagai istri, melaporkan ke orang tua di kerajaan Bauho. Tetapi laporannya tidak ditanggapi orang tua di kerajaan Bauho. Karena tidak ditanggapi oleh orang tua di Bauho, istri dari Raja Maudemo demi melarikan diri ke Asumanu, setelah tiba di Asumanu, dia memerintahkan dua orang bawahannya untuk mengantarkan bahan makanan ke kerajaan Maudemo. Raja Maudemo yang menerima bahan makanan tersebut merasa senang. Tetapi setelah dibuka bungkusan barang makanan tersebut, cirit-cirit kerbau sapi dan kayu busuk. Dengan peristiwa tersebut, Raja Maudemo merasa telah terjadi penghinaan. Karena penghinaan tersebut, maka kerajaan Maudemo dan Bauho menyatakan perang. Raja Maudemo mengumpulkan meo-meo atau pahlawan perang untuk menyerang Bauho. Dalam peperangan tersebut, kerajaan Bauho tidak dapat bertahan atau tidak mampu melayani serangan dari kerajaan Maudemo. Dan akhirnya, kerajaan Bauho meminta bantuan dari Loro Lamaknen. Namun permintaan bantuan tersebut tidak langsung diterima Loro Lamaknen, karena merasa tidak ada masalah dengan kerajaan Maudemo maupun Bauho. Tetapi karena ada hubungan kekeluargaan dan adanya perjanjian, Loro Lamaknen membantu untuk berperang melawan kerajaan Bauho dan Maudemo. Namun, sebagai wilayah pertahanan melawan musuh, maka dibangunlah Benteng Lapis Tujuh Makes. Demikian penuturan dari Loro Lamaknen Ignatius Kalimau sebagai raja tertua dan yang mengetahui tentang cerita berdirinya Benteng Lapis Tujuh Makes.
1: Serang Bauho, Bauho tidak bisa tahan lagi. Dia minta bantuan di Lamaknen, di Loro Lamaknen. Kalau Maudemo itu kita hancurkan, tanah, harta benda semua cuma di Lamaknen. Sekarang kita buka pintu bagian timur lagi. Jadi Lakus, kerajaan Ayasa, Bumonaru semua datang lagi. Buat ini benteng Makes ini, tujuh lapis ini.
0: Menurutnya, Benteng Lapis Tujuh menjadi satu-satunya pertahanan oleh Raja Bauho dan pasukannya dalam peperangannya melawan kerajaan Maudemo, sehingga di tengah-tengah Benteng Lapis Tujuh itu kini masih terdapat sebuah batu mesbah yang berfungsi sebagai tempat persembahan bagi arwah leluhur pada zaman perang musuh dibunuh dengan cara dipenggal kepalanya. Setelah berakhirnya peperangan antar suku tersebut, Benteng Lapis Tujuh Makes yang terletak di Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu, dijadikan satu perkampungan baru yang dikenal dengan Kenaian Dirun. Sehingga di dalam benteng tersebut juga terdapat pekuburan. Setelah tahun 1924, pemerintah Belanda memerintahkan untuk memindahkan Kenaian Dirun ke kaki Bukit Dirun, Benteng Lapis Tujuh Makes milik Loro Lamaknen.
1: 1830, kerajaan Maudemo itu orangnya kan lari semua tuh. Yang pahlawan-pahlawan yang ameo-meo itu masuk di kerajaan apa ini. Tapi itu tempat menyimpan barang-barang apa ini, senjata semua tuh, itu tempat perlindungan. Itu Mariam itu peninggalan Portugis punya itu. Sebelum itu sudah suara. Nah sekarang kan itu untuk apa itu? Sekarang bikin perkampungan baru Dirun di Dirun dulu kampung di situ, Kenaian Dirun itu dulu orang tua apa semua kubur di situ. Setelah kurang lebih tahun 1924 baru pemerintah Belanda semua kasih turun ke bawah semua. Macam tuwe, sebenarnya di atas bukit, kasih turun di bawah semua. Puluh dua begitu, waktu itu di atas gunung, kasih turun di bawah semua. Itu, begitu, ini kan perang antara suku dong.
0: Loro Lamaknen menuturkan, Benteng lapis 7 Makes yang berbentuk lingkaran dengan diameter sekitar 800 meter, tinggi benteng setinggi leher orang dewasa, dengan ketebalan tembok sekitar 1 meter lebih. Tembok terbuat dari susunan batu yang pipih, setebal 1 meter lebih, dibangun untuk mengecoh musuh yang akan menyerang. Dengan strategi musuh yang menyerang, harus melalui lapisan-lapisan yang telah dibangun yang berbentuk lingkaran, sehingga pertahanan benteng tidak mudah untuk diserang. Diakuinya, benteng lapis 7 dibangun atas perintah Loro Lamaknen, dan hingga kini masih asli, belum ada pemugaran yang dilakukan.
1: Itu aja Loro Lamaknen yang milik kuasa, suku tidak ada, milik Loro Lamaknen saja, lain tidak ada. Sebab itu bukan suku-suku tertentu yang buat itu benteng, tapi orang semua dari kerajaan Lamaknen, dari Timor Leste, dari apa ini, sebagian sebagian baru buat sama-sama, baru benteng itu jatuh, jual alat apa semua, itu orang diru yang buat sudah. Artinya yang dikuasai di atas itu tenai diru, suku Monesawa itu. Lapis ini kan kalau orang mau serang, kan pertama lapis pertama dulu, orang pertahankan di situ. Di situ kan dia bisa ini baru bisa ke yang berikut lagi, benteng yang berikut. Begitu. Kalau satu kali saja orang serang datang, satu mati habisnya.
0: Sementara berdasarkan penuturan budayawan Belu, Pius Fahik, benteng lapis 7 Makes berdiri di atas bukit Dirun hingga kini disebut benteng Makes atau benteng lapis 7. Sebutan tersebut karena di dalam benteng ditanami bambu yang berwarna-warni.
2: Benteng ini dia ya, sejak dulu dia berdiri di atas satu bukit yang namanya Dirun, Bukit Dirun. Dan hingga sekarang itu biasanya orang menyebut dengan nama benteng Makes atau benteng lapis 7. Benteng Makes ini, kenapa mereka sebut itu nama Makes? Karena di dalam benteng itu dulu ditanami bambu yang berwarna-warni. Bambu yang berwarna-warni itu menurut bahasa yang biasa dipakai, bahasa Bunak, Bunak itu Ma, sedang Kes, Kes dalam bahasa Bunak berarti warna-warni. Oleh karena itu benteng itu disebut Makes, artinya benteng bambu berwarna-warni. Tapi sesungguhnya bahwa benteng itu adalah benteng yang mempunyai 7 lapis, mempunyai 7 lingkaran. 7 lingkaran yang pada zaman dulu dibangun untuk sebagai benteng pertahanan, karena pada zaman dulu itu sering terjadi perang suku, perang antar suku.
0: Hingga kini menurut Pius Fahik, benteng lapis 7 Makes pemerintah melalui Dinas Pariwisata dijadikan sebagai satu objek wisata yang dimana biasa digunakan untuk ritual-ritual adat, seperti masyarakat yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah harus melakukan ritual untuk meminta kekuatan kepada arwah leluhur. Selain itu, benteng yang dijadikan destinasi wisata budaya ini biasanya pengunjung datang untuk menyaksikan ritual adat peninggalan sejarah batu yang disusun dan goa yang masih ada hingga saat ini.
2: Melihat peninggalan itu oleh Dinas Pariwisata dan pemerintah sudah mengambil alih fungsi benteng itu yang sekarang dijadikan sebagai tempat dilaksanakan ritual-ritual adat. Umpamanya ada calon dan bakal calon yang hendak maju dalam suatu urusan pilkada apa semua, mereka selalu pergi ke sana melaksanakan ritual untuk meminta kekuatan dari arwah leluhur di sana. Kemudian selain itu, benteng ini untuk sekarang dijadikan sebagai satu destinasi wisata, wisata budaya. Tiap kali orang ke sana, orang ingin menyaksikan ritual-ritual adat yang dilaksanakan di sana, kuburan-kuburan tua yang dikubur di sana, termasuk peninggalan-peninggalan seperti susunan batu yang disusun itu dengan gua-gua yang dijadikan tempat penjara destinasi wisata budaya. Dan satu tempat yang biasanya di situ dipakai orang melaksanakan satu eksperimen, satu percobaan tentu. Jadi ada tempat itu khusus begitu orang buang pacu atau kain apa saja dibuang turun, dia tidak jatuh ke bawah tapi dibawa pulang angin, dia jatuh kembali ke bawah.
0: Pius Fahik menuturkan, di lapisan yang terakhir merupakan tempat peristirahatan raja. Tempat tersebut berdiameter 10 meter, dan jika dilakukan ritual adat, bisa memohon berkat hujan, pesta kemenangan, ritual rumah adat, dan pada saat dilakukan ritual, meski berdiameter 10 meter, bisa dimasuki ribuan orang untuk menari tebe dan tidak akan penuh. Benteng lapis 7 Makes yang kini menjadi salah satu ikon pariwisata di Belu karena bersanding dengan padang rumput Fulan Fehan dan Gunung Lakaan, hingga kini masih tetap kokoh berdiri. Meski pada bagian sisinya sudah ada yang roboh, tapi masih tetap asli sejak tahun 1830. Dan ini menjadi salah satu situs sejarah budaya yang ada di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

salah satu alat pengrajin dalam proses motif tenun tradisional dari suku Dawan Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT yang masih terus diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini adalah silak. Silak adalah alat perentang benang yang mulanya terbuat dari bahan bambu atau kayu. Namun saat ini sudah ada yang menggunakan bahan modern yang lebih estetik. Saat alat ini dipasang, sejumlah benang yang direntang menyesuaikan jenis atau ukuran kain yang ingin ditenun. Biasanya untuk selimut pria dewasa, benang yang dibutuhkan antara 500 sampai 700 helai. Di atas alat silak ini akan dilakukan proses pembuatan ragam hias dengan cara mengikat benang lungsi menggunakan bahan yang kedap air seperti tali lontar, tali rafia, bahan anyaman karung plastik yang diurai, dan lain-lain. Setiap helai benang disimpul sesuai dengan pola atau gambar ragam hias yang sudah disiapkan sebagai contoh. Pembuatan simpul ini membutuhkan ketelitian yang tinggi sehingga akan membentuk gambar atau motif yang ingin disandingkan dengan tenun ikat. Simpul-simpul helai benang yang telah dibentuk ini disebut nakit.

Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Alor Sore ini.

0: Anda sudah mengikuti RRI Stasiun Produksi Alor.
1: 97,2 RRI.

Hey, di Kamis Manis dengan Angki yang ya hari ini lumayan cukup manis lah ya. Percaya diri sekali ini ya. Angki bakal temani Anda sampai nanti jam 7 malam seperti biasa, diawali dengan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yang mau request boleh ya. Ini ada sebuah lagu opening tadi, ada Alvina Kangen, terus ada Alma Margan dengan Bukan Cabang. Jadi mau request boleh, ada Alusti, Lelah Berjuang, ada M. Kuncoro, Kakek Ane, terus juga ada Andre Cekre, Pantai Soan, ada juga Aurel Octavia, Tamu Kondangan, terus juga ada lagunya Anita Kaif dengan Mi Insan. Caca Andika juga akan hadir ya, boleh request Jam Dinding, terus juga ada lagunya Balena Nyaman, ada Dara Ayu dengan Layanan Dungo. Boleh direquest lagu yang sudah disebutkan tadi. Ada Dinda Permata, Mengalah Untuk Menang. Boleh request di WhatsApp dan juga di Facebook. Angki tunggu dari sekarang sampai nanti jam 3 sore.

Selain banyak disukai dan karena keindahannya, berbagai bagian bunga yang satu ini juga banyak memberi manfaat bagi manusia. Dan yang paling kita kenal adalah bijinya bernama kuaci yang biasa dinikmati sebagai cemilan seperti saat bersantai. Ya, kita biasa menyebutnya dengan bunga matahari. Tidak hanya keindahan dan manfaat yang bervariasi, bunga ini juga bisa memberikan makna filosofi bagi kita sebagai manusia. Berikut filosofi bunga matahari. Pertama, meskipun dipandang indah tapi tidak lupa untuk selalu memberikan manfaat. Berbagai jenis tanaman dikenal bisa memberi manfaat yang bervariasi bagi makhluk lain, termasuk bunga matahari, baik dari akar, batang, dan daun, maupun bijinya telah terbukti bermanfaat bagi manusia untuk kesehatan dan sebagainya. Kita seharusnya juga begitu. Meskipun harta, tahta, dan kesehatan fisik telah dimiliki, kita sebaiknya memberi lebih banyak manfaat bagi orang banyak. Kedua, yaitu kondisi lingkungan sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan bunga ini. Keadaan lingkungan berpengaruh besar terhadap proses pertumbuhan sebuah tanaman, sama halnya dengan tanaman bunga matahari. Tapi perlu diingat bahwa tiap tanaman memiliki lingkungan yang berbeda dan sesuai untuk berkembang dengan baik serta maksimal. Nah, manusia pun juga begitu. Lingkungan termasuk penyebab utama seorang untuk berkembang dengan baik atau buruk. Setiap orang punya lingkungan berbeda dan sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ketiga, banyak manusia akan melirik saat bunga mulai mekar. Begitu pula dengan manusia, setiap orang awalnya dipandang biasa saja oleh orang lain di sekitarnya. Namun saat ia bekerja keras hingga menggapai kesuksesan, banyak orang di sekitarnya yang takjub dan kagum padanya. Keempat, keindahan apapun, bunga ini akan tetap layu dan mengering ketika berumur tua. Saat mekar, ketertarikan manusia karena keindahan bunga matahari memang tidak dapat diragukan lagi. Tapi keindahan apapun bunga ini akan tiba saatnya layu dan mengering hingga manusia tidak memandang keindahannya lagi. Hal ini juga berlaku buat kita. Tampan, cantik, kaya, dan bermartabat memang hal yang menarik perhatian banyak orang. Tapi hal ini akan perlahan hilang seiring dengan bertambahnya usia. Dan yang kelima, filosofi bunga matahari yaitu meninggalkan berbagai manfaat setelah bunga berusia tua dan mati. Nah, inilah waktu di mana bunga matahari menghasilkan banyak biji yang bisa memberikan manfaat. Semakin banyak biji yang dihasilkan, semakin banyak pula manfaat yang diperoleh terutama bagi pemiliknya. Manusia pun begitu, saat kematian tiba, hanya jasa dan kebaikannya lah yang bisa memberi manfaat bagi orang lain. Semakin banyak ia bermanfaat dan berjasa bagi orang lain semasa hidupnya, semakin banyak pula manfaat yang akan ia dapatkan sekalipun telah tiada. Keindahan disertai dengan banyak manfaat adalah yang terbaik.

apapun yang kamu lakukan, orang akan selalu mengkritikmu habis-habisan. Jadilah dirimu sendiri apa adanya. Gak usah capek untuk nyandingin orang lain.

sebuah kota pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya tersebut. Sang ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya dan mematahkannya kemudian menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia juga tidak menyangka sanggup melakukan perbuatan itu. Justru, sang ibu yang tampak tegar dan dalam senyumannya dia berkata, "Anakku, aku sangat menyayangimu. Dari kau kecil sampai dewasa, aku selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak berkurang sedikit pun. Tadi aku sudah menandai sepanjang jalan yang kita lewati dengan ranting-ranting kayu. Aku takut kau tersesat. Ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah." Demi mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan sangat keras. Kemudian langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa sang ibu pulang ke rumah. Pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya tersebut sampai sang ibu meninggal. Pendengar, orang tua bukanlah barang yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat tidak berdaya. Menitipkan mereka di panti jompo dan hanya mengunjunginya jika sempat tidak jauh lebih mulia dibanding membuang mereka di hutan dan membiarkan mereka meninggal dalam kesendirian, merindukan perhatian dan kasih sayang orang-orang yang mereka kasihi. Mari mencoba selalu berbakti kepada orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Mumpung mereka masih hidup dan belum terlambat. Semoga Allah menyayangi para orang tua kita seperti orang tua menyayangi kita di waktu kecil.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu. Berani itu ajaib. Ikhlas adalah keberanian untuk melakukan yang tidak biasa, untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pemberani merasakan ketakutan yang sama dengan semua orang, tapi dia bertindak. Kita tidak akan menjadi pribadi besar yang kita impikan itu, jika kita hanya melakukan yang berani kita lakukan. Banyak orang berani mengumbar janji cinta, tapi sedikit yang berani bertanggung jawab dalam pernikahan. Sehingga, seorang pemberani adalah orang yang tadinya juga merasa takut, tapi yang memberanikan diri. Akan banyak perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita, jika saja kita lebih berani. Berani itu ajaib. Keajaiban adalah hadiah bagi yang berani. Maka, jika keajaiban yang kita harapkan, lebih berserahlah kepada Tuhanmu, dan lakukanlah yang selama ini kita hindari karena rasa takut.

Dan kali ini Caca Andika hadir di ruang dengar Anda. Ini spesial buat Kakak Marta yang ada di Pasar Kadelang. Selamat siang menjelang sore ya. Dan salamnya buat semua yang lagi sibuk-sibuk nih di pasar. Oke, selamat buat semua. Semoga hari ini pemasukannya mantap ya. Ada lagi Kakak mau dengar lagunya Anita. Sudah barusan diputar ya, Minsan ya. Dari yang punya nomor 0150. Terima kasih banyak. Salam buat Kangki. Oke. Kangki tadi malam di, oh iya benar, semalam di belakang O2 ya sama Kakak Pendo. Benar. Mau dengar lagunya Tamu Kondangan. Salam buat Kangki. Nanti datang hibur lagi ya. Oh. Iya. Kalau diundang. Kangki mau dengar lagunya Andre, Cekri, Pantai Sowang Ninggal Kenangan, spesial buat Kakak saja. Oke. Udah diputar juga tadi ya. Terus ada Kakak Randy mau dengar lagunya Alusi Kakak Sayang, Lelah Berjuang. Salamnya buat semua saja. Iya sih. Nah, buat Anda yang mau dengar lagu Belena nih, nyaman ya, dari Kakak Uli yang ada di Kanarilang, nanti abis ini bakal diputar ya, selada Caca di kejam dinding. Masih tersisa 9 menit lagi, jadi masih bisa. Kangki, Darah Ayu, boleh. Masih bisa dua lagu lah ya. Layang Dungo Restu. Ini lagi LDR. Oh iya, oke. Dari Kakak Januar, oke. Dan spesial buat Anda, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita setelah 3 lagu lagi. Prodangdut akan berakhir. Terima kasih yang sudah gabung di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar RRI, tahukah Anda tentang kuaka? Ya, hewan kuaka, jenis mamalia yang mirip dengan tikus dan merupakan salah satu hewan endemik Australia selain kanguru. Hewan yang dikenal sebagai hewan paling bahagia di dunia ini selalu tersenyum dan terlihat bahagia walau dalam kondisi menyedihkan. Kuaka juga selalu memancarkan aura positif yang membuat orang yang melihatnya merasakan kebahagiaan. Tidak seperti kanguru yang sering bersaing dalam merebutkan wilayah, kuaka bukanlah hewan yang teritorial. Kuaka adalah hewan yang ramah dan senang hidup berdampingan. Bahkan, kuaka sering mampir ke toko-toko dan restoran di pulau Radnor's, Australia Barat untuk menyapa semua orang. Ketika kuaka selalu tersenyum dan menyapa, mengapa manusia makhluk berakal tidak? Jika belum bisa memberikan hal yang lebih baik untuk orang lain, setidaknya kita selalu bisa tersenyum kepada sesama. Menjadi orang yang mudah senyum, bahkan disukai dan menimbulkan kesan lebih bersahabat.

0: Dingin. Oke, sudah rapi? Mana parfumnya? Oke, selesai. Saatnya ke kampus.
1: Hei, kok cepat sekali kamu siap ke kampus ini pagi nih? Ini pasti tidak mandi ya, hanya cuci muka saja.
0: Hei, dingin kakak. Lagian ini juga ada buru-buru nak, jadi harus cepat-cepat.
1: Ada-ada saja kamu punya alasan nih. Dingin nak, terlambat nak, lain sebagainya, apalagi. Hei, kamu tuh harus mandi biar segar, ganteng, bersih, dan sehat.
0: Iya, Sa. Nanti mandi.
1: Biasakan diri Anda untuk selalu mandi di setiap pagi. Karena mandi di pagi hari bisa meningkatkan daya tahan tubuh dari berbagai penyakit. Serta bisa meningkatkan sirkulasi darah, meringankan nyeri otot, sebagai hidroterapi atau terapi air untuk mengurangi gejala depresi dan memperbaiki suasana hati Anda di sepanjang hari.

Penggunaan popok sekali pakai atau pospak sudah menjadi hal umum saat ini, sebab pospak dianggap solusi praktis dan nyaman. Sayangnya, banyak masyarakat belum menyadari jika limbah pospak tidak ramah lingkungan. Dilansir dari berbagai sumber, limbah popok sekali pakai dapat mencemari dan merusak ekosistem sungai, memicu terjadinya banjir, memicu timbulnya penyakit pada makhluk hidup, membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai, dan dapat menyebabkan kanker. Bijaklah mengelola limbah pospak dengan benar, agar tidak mencemari lingkungan. Cinta lingkungan hidup berarti tidak membuang limbah pospak sembarangan.

orang pasti senang melihat burung kakatua. Ya, hewan yang satu ini memang terkenal pintar, karena pintar menirukan suara apa saja, termasuk perkataan manusia. Dilansir dari laman Mental Voice, burung kakatua mampu melakukannya karena di bagian otak mereka terdapat sesuatu yang disebut sistem nyanyian. Dalam sistem ini ada bagian lagi yang dinamakan inti dalam. Inti bagian dalam ini sangat penting untuk membantu burung ini belajar cara membuat suara. Burung kakatua ternyata memiliki sifat sosial tinggi. Di alam liar, mereka bisa menirukan suara burung lainnya. Namun jika di sekitar manusia, burung kakatua cenderung meniru suara pemiliknya karena sudah menganggap layaknya keluarga.

0: Melakukan hal-hal yang mengarah pada hal berbau seksual kepada orang yang lewat di jalanan atau berada di tempat umum dan membuat orang tersebut merasa tidak nyaman dan terancam disebut perilaku catcalling. Umumnya, penampilan fisik wanita menjadi sasaran objek pelaku catcalling. Catcalling terbagi menjadi dua, yaitu pelecehan secara verbal dan non-verbal. Catcalling verbal itu dilakukan dengan memberikan siulan atau komentar mengenai penampilan korban. Sementara catcalling non-verbal dilakukan dengan penggunaan gestur fisik untuk memberikan penilaian terhadap penampilan korban seperti menyentuh tanpa izin, menguntit, atau menghadang di jalan. Pelaku catcalling bisa terkena sanksi pidana.
1: Anda sudah mengikuti RRI, stasiun produksi Alor.
2: 97,2 RRI.

0: Republikus RRI Stasiun Produksi Alor.
1: 97,2 RRI.

Alor sore ini menghadirkan kaula muda berprestasi dan menginspirasi dalam program Sore Ceria. Lagu-lagu terbaru dan informasi terupdate. Alor sore ini setiap Senin hingga Jumat dari pukul 16 hingga 18 sore hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

0: Selamat sore dan ketemu lagi dengan suaranya Angki. Dan yang pastinya sudah disampaikan bahwasan kita bakal berbincang terkait dengan membangun pariwisata yang ada di Alor, yang ramah lingkungan dan juga berdampak bagi masyarakat. Sudah hadir kedua narasumber untuk pendengar yang lagi pantau di radio kesayangan kalian semuanya di YouTube ataupun yang lagi pantau di 97.2. Kita sudah kehadiran dua narasumber Community and Sustainability Affairs in Nautica Dive Alor, Kakak Alan atau Kakak George Alan Akal, selamat sore.
1: Sore.
0: Oke, ini suaranya Kakak Alan ya. Yeah. Yang lagi pantau di YouTube dan masih ada lagi Kakak Mualim Prasong, selamat sore. Assalamualaikum.
2: Selamat sore. Waalaikumsalam.
0: Oke, baik.

0: sebuah pariwisata itu dapat memberikan dampak. Memberikan dampak itu maknanya cukup luas ya. Ada dampak untuk lingkungan, dampak untuk masyarakat, untuk pendidikan, untuk sosial, kesehatan pun. Nah, jadi bagaimana kami di Daud Tika Dive Alor membangun sistem pariwisata yang berkelanjutan itu? Nah, kami mencoba untuk tidak hanya mengeksploitasi alam. Nah, di kami Daud Tika Dive Alor sendiri kan wisatanya wisata selamnya, wisata resort yang kita otomatis ya menikmati hasil alam ya. Nah, tapi kita tidak akan membiarkan alam itu rusak begitu saja dengan terkontaminasi oleh mungkin aktivitas kita, aktivitas siapapun itu. Nah, untuk itu kita menjalankan beberapa program. Nah, kami di Daud Tika Dive Alor juga, kami telah mendirikan sebuah yayasan, namanya Yayasan Daud Tika Foundation. Nah, itu kami mencoba untuk menyalurkan dana CSR kami ke Daud Tika Foundation untuk melakukan restorasi terumbu karang. Nah, di situ mereka telah menanam ratusan lah terumbu karang, dengan metode reef star. Jadi itu mereka membuat sebuah dari besi las, bentuknya seperti jarang laba-laba spider. Nah, di situ bibit-bibit karang diambil, terus diikat-ikat dan ditanam kembali di tempat-tempat yang kosong begitu. Jadi sudah ya sudah berjalan beberapa tahun ini dan ya alhamdulillah banyak sekali tamu-tamu kita yang tertarik dan ingin berdonasi dan ingin terlibat sama-sama bahkan. Jadi ketika ada tamu yang kepingin ikut untuk menyelam dan memasang reef star sendiri pun ya kami welcome gitu kan. Silakan ajak untuk sama-sama biar.
1: Jadi setidaknya membantu juga itu.
0: Membantu juga sih untuk kami. Ya dampaknya pesan-pesan konservasi ini kita tidak sekedar teori, tapi kita libatkan semua pihak. Nah, di situ juga kita tidak bergerak sendiri bersama tamu ya. Kami tentu melibatkan pemerintah, UPTD Taman Perairan Kepulauan Alor, terus ada Pokmaswas, dan ada beberapa masyarakat lokal, bahkan anak sekolah pun kami ajak untuk datang, kita sama-sama mulai dari memasang bibit karangnya di reef star itu dan sampai melepaskannya. Tapi proses penyelaman dan memasang reef star itu tentu memerlukan orang yang ahli ya di bidang itu ya.
1: Ada prosesnya ya, bukan sembarang orang saja.
0: Bukan sembarang orang. Jadi untuk menyelam itu ya harus yang punya license ya.
1: Ya, siap. Nah, Kakak Alan, ini kalau peran Departemen Community and Sustainability ini dalam mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan seperti apa?
2: Kalau untuk peran pengembangan keberlanjutan itu, karena kami di Nautika sendiri itu kan di Nautika sendiri itu kan kami punya departemen itu kan CSA ya. Jadi kami itu di Nautika itu bukan hanya tentang bukan hanya menyelam saja, bukan hanya menikmati keindahan bawah laut saja, tetapi kami di Nautika Dive Alor itu juga memberikan dampak nyata
1: pada masyarakat
2: pada masyarakat untuk memberdayakan masyarakat sekitar dan juga lingkungan. Seperti itu.
1: Kak Malim, ini kalau mau dibicarakan soal community ini, sudah berapa lama sih sebenarnya? Pasti banyak yang apa sih ini begitu. Jadi mungkin banyak wilayah Alor, mungkin anak-anak muda khususnya yang ada di Alor mungkin ada pertanyaan-tanya, ini siapa dan komunitas apa begitu, di mana tempatnya begitu. Boleh diceritakan?
0: Nah, jadi sebenarnya departemen kami ini termasuk departemen yang sangat baru ya. Kami baru berjalan belum sampai 1 tahun ya. Departemen kami. Nah, ini kalau perusahaannya sudah berjalan dari 2023 ya. Jadi ya sudah, ini cuman departemen yang dibangun ini yang khususnya kami berdua ini yang baru sih. Nah, itu bagaimana namanya di sebuah perusahaan otomatis kan aktivitasnya kan ya cukup sibuk ya untuk menjalankan roda perusahaan itu sendiri. Nah, untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan berdampak untuk masyarakat, nah itu kita perlu orang. Nah, dibangunlah, bentuklah kita gitu. Jadi ya kita menjadi penyambung antara perusahaan dan masyarakat gitu.
1: Ini khusus anak-anak Alor?
0: Iya, kami sebenarnya kalau kita kalau mau bilang khusus anak-anak Alor sih terlalu ini ya. Tapi lebih kayak ke lebihnya larinya ke apa? Memberdayakan masyarakat Alor.
1: Siap.

0: Nah, kita di Nautika sendiri, saya sangat ya cukup apresiasi ya dengan pernyataan bos kami, Pak Hansen, Pak Hansen Oi. Beliau sempat bilang kalau saya percaya, saya tidak mau orang alur itu dibilang bodoh. Okay. Saya percaya orang alur itu bisa, orang alur itu punya kemampuan.
1: Kok jadi merinding ya? Okay.
0: Cuman orang alur itu tidak diberi kesempatan saja.
1: Gitu. Benar.
0: Makanya ketika kami bekerja di Nautika dan menjalankan program-program Nautika itu, kami sangat percaya diri. Karena dari dalam rumah sendiri di Nautika sendiri, kami sangat di support, di boost mental kami. Akhirnya keluar ketemu masyarakat, ketemu ini, apalah untuk melakukan aksi-aksi apa, kami sangat percaya diri. Karena ya direktur kami sendiri pun bilang kalau orang alur itu bisa begitu.
1: Totalnya berapa orang?
0: Nah, total karyawan kami itu ada 40-an, hampir 50 orang.
1: Okay.
0: Nah, itu tidak termasuk Yayasan Nautika Foundation. Kalau gabung dengan Yayasan Nautika Foundation ya dia 50-an orang.
1: 50.
0: Dan 90% dari karyawan kami itu orang alor.
1: Oke.
0: Tangan dulu.
1: Mantap. Dipercayakan ya. Jadi, apa yang mau disampaikan kalau ketika pada saat sekarang ya dipercayakan bahwa sendiri sudah sampaikan bahwasanya orang alor itu bisa gitu kan. Yang sudah dipercayakan, sudah masuk dalam komunitas ini, perusahaan ini, Kakak Mualim, mau sampaikan apa buat teman-teman rekan kerja?
0: Nah, untuk teman-teman kerja saya di Nautika, di Nautika Foundation ya, yang lagi mendengarkan, saya berharap kita tetap semangat, tetap optimis, tapi jangan sombong ya.
1: Jaga kepercayaan ya.
0: Jangan sombong, tetap jaga kepercayaan, jangan sombong. Tetap jaga hubungan baik kita sesama teman kerja, baik sama teman kerja maupun dengan masyarakat sekitar, lingkungan, dan siapapun itulah.
1: Kak Alan, mau sampaikan apa buat teman-teman kerja nih? Yang kayaknya tidak sangka-sangka kok bisa masuk dalam perusahaan ini ya, dan ya tidak sangka-sangka juga bisa menghasilkan cuan sendiri gitu kan. Oke, Kak Alan, mau sampaikan apa?
2: Kalau untuk saya sendiri itu, saya sampaikan kepada teman-teman yang ada di Nautika Dive Alor dan juga Nautika Foundation, itu pokoknya tetap semangat dan juga tetap kompak, agar ya pokoknya kedepannya itu kita tetap saling membangun lah, saling membahu,
1: saling mensupport ya,
2: saling mensupport ya.
1: Jangan ada iri dengki ya.
2: Intinya apa yang tadi sudah disampaikan Kak Xiolo itu, jangan pernah sombong. Itu bos yang pernah sampaikan.
1: Siap. Baik, pendengar mana saja berada yang lagi pantau di live-nya YouTube RRSP Alor, selamat sore. Kita masih berbincang terkait dengan membangun pariwisata Alor yang ramah lingkungan dan juga berdampak bagi masyarakat bersama dengan Kak Alan dan juga Kak Mualim. Nah, ini bagaimana perusahaan memastikan kegiatan operasional ini tetap memperhatikan kelestarian lingkungan? Tadi sudah disampaikan ada pasang apalah segala macam. Seperti apa?
0: Jadi ini menarik sih. Jadi ya namanya sebuah perusahaan apapun itu, nah pasti menghasilkan emisi.
1: Siap.
0: Emisi itu dari mulai operasional apa?

0: Nah, kebanyakan sekarang kalau saya lihat di Alor sendiri, yang masalah yang saat ini sangat rawan itu masalah sampah, masalah sampah itu, ya saya tidak mau bicara di luar, khusus kita di Nautica Dive sendiri, kita tidak, kita pasti menghasilkan sampah, tidak mungkin kita tidak ada sampah. Nah, kita di Nautica Dive sendiri, kita dari kita mencoba untuk mengolah sampah dari hulu. Nah, hulu itu hitungannya kita ya. Jadi sampah, setiap sampah di setiap ruangan atau setiap departemen itu tuh kita himbau ke seluruh karyawan mulai memilah sampah sesuai jenis-jenis kategori. Tapi sebelum itu kita sudah mengedukasikan ke staff kita.
1: Siap.
0: Kita kenali dulu jenis-jenis sampah nih.
1: Hmm.
0: Ada organik, anorganik, ada B3.
1: Siap.
0: Nah, itu kita mencoba untuk memilah sesuai kategori. Nah, dengan begitu potensi untuk mencemari lingkungan itu sangat kecil. Nah, dari situ kami di Nautica Dive juga bekerja sama dengan UMKM Lipa. Nah, itu salah satu kelompok yang mengolah sampah. Jadi setiap bulan, dua kali sebulan itu mereka menjemput sampah dari resort dan kami bayar ke mereka. Dan itu rutin ya. Jadi di situ sampah kami kalau organik itu nol ya. Kenapa saya bilang nol? Karena seluruh sampah organik kita komposkan di perusahaan sendiri. Dan ya, hasil kompos itu yang kita pakai untuk tanam bunga di sekitar resort, tanam-tanam cabe buat pakai di dapur.
2: Oke, memutar ekonomi juga nih ya. Oke.
0: Jadi kita ya hemat cuan juga ya. Kita hemat uang belanja. Nah, terus sampah-sampah yang kita pilih juga sampah-sampah yang seperti kertas, kardus itu kita pilah bisa karena nendris gitu yang tidak bisa diolah ulang itu sudah kita pisahkan dan kita wadahi dengan karung sedemikian rupa sehingga ketika melakukan pengangkutan nah itu teman-teman yang mengangkut juga tidak repot gitu, tidak susah gitu, jadi sudah di karung semua kan, gampang-gampang saja kan. Nah, terus kita punya kapal. Nah, otomatis kapal juga pasti pakai oli kan. Nah, itu oli kan masuk kategori 5B3 kan.
1: Siap.
0: Nah, di 5B3 kami setiap kali pergantian oli yang kami hasilkan itu kami tampung, simpan di perusahaan dan kami umumkan ke masyarakat sekitar situ. Okay. Ada yang mau butuh oli bekas, silahkan ke kami ambil gratis.
2: Oh iya.
0: Pakai mungkin pakai untuk mesin sensor.
2: Siap, betul-betul juga.
0: Jadi ya sekarang ini kita perusahaan sudah berjalan ya cukup lama, tapi limbah oli kita begitu-begitu saja karena setiap ada pasti ada yang datang minta.
2: Oke. Okay.
0: Bahkan ada yang sering tanya masih ada kok. Masih ada. Jadi sebenarnya simpel sih, kita tidak perlu menyediakan satu wadah yang, tempat yang besar, ruangan yang besar untuk mengolah ini semua. Cukup kita ya bekerja sama dengan masyarakat.
2: Siap.
0: Yang mau ambil.
2: Berarti ada program dong untuk masyarakat?
0: Maksudnya program
2: yang dijalankan dari community ini.
0: Kalau program untuk masyarakat itu kami itu lebih-lebih ini pendidikan itu paling penting.
2: Oh iya, ya, siap. Oh, ada khusus untuk pendidikan ya?
0: Iya, pendidikan itu sangat penting karena kami tidak ingin kami berdiri di desa Alor Besar dan ada masyarakat Alor Besar yang tidak bisa melanjutkan pendidikan karena biaya.
2: Okay.
0: Nah, untuk saat ini kami telah membiayai dua anak Alor Besar untuk kuliah di Universitas Tribuana Kalawah.
2: Gratis?
0: Gratis.
2: Kami harus ditekankan dulu, gratis.
0: Kami punya program itu kuliah gratis, S1 gratis.
2: Jadi dari mulai pendaftaran sampai wisuda?
0: Dari pendaftaran sampai pakai toga.
2: Oke.
0: Dan itu full dibiayai oleh Nautica Dive Alor.
2: Oke. Ada prosesnya atau ada?
0: Ya, tentunya ada prosesnya ya. Jadi kami melakukan observasi di masyarakat. Nah, terus kami lihat anak-anak yang betul-betul tidak bisa melanjutkan kuliah karena terkendala biaya. Kami panggil, terus kami adakan tes.
2: Pakai tes lagi? Hasilnya. Siap.
0: Nah, kenapa harus tes? Karena biar kita bisa melihat keseriusan anak ini.
2: Siap.
0: Karena jangan sampai di tengah jalan anak ini menyerah. Nah, itu kita rugikan.
2: Siap.
0: Jadi kami melalui beberapa tahap itu dan kami juga menandatangani surat kerjasama dan disaksikan oleh pemerintah desa, kepala desa sendiri, terus orang tua wali, terus dari perusahaan sendiri. Baru setelah lolos semua, kami arahkan ke kampus karena kami juga sama ya, sama okay. Ya kampus. Dan yang saya sangat tertarik itu ada di pertama kali beasiswa pertama, sekarang ini beasiswa pertama. Beliau awalnya sempat kuliah. Nah, tapi di pertengahan kuliah
2: terkendala ekonomi.
0: Ya, beliau putus kuliah. Okay. Setelah saya telusuri, ternyata sebelumnya beliau kuliah kan dibiayai oleh ibunya.
2: Siap.
0: Nah, ibunya itu seorang penjual penjual ikan ya, Papa Lele.
2: Papa Lele.
0: Nah, pas pertengahan kuliah adiknya juga masuk kuliah, adiknya kuliah di Jawa, dia kuliah di Indonesia. Pertengahan kuliah ibunya meninggal. Akhirnya karena adiknya sementara kuliah di Jawa,
2: Jawa,
0: dia yang memilih untuk
2: mencari nafkah.
0: Makanya dari situ kami panggil, kami coba hubungi pihak kampus dan ternyata dia bisa diaktifkan kembali. Alhamdulillah. Akhirnya sekarang dia sudah PKL.
2: Oh iya.
0: Sedikit lagi wisuda lah, alhamdulillah.
2: Baiklah, semoga apa yang sudah dilakukan oleh Community and Sustainability Affairs in Nautica Dive Alor ini bermanfaat bagi masyarakat. Dan Kakak Alan, mengapa keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam pariwisata berkelanjutan ini? Seperti apa?
1: Kalau untuk masyarakat sendiri itu, jujur itu sangat penting ya, sangat penting karena memang adanya Nautica Dive Alor ini sangat memberikan apa namanya, memberikan dampak positif, dampak positif bagi masyarakat sekitar, khususnya di Alor Besar.
2: Yang Kakak Alan rasakan, masyarakat di sekitar, cara mereka untuk mensupport dari komunitas ini seperti apa? Pandangan
1: kalau,
2: mereka?
1: Kalau untuk pandangan mereka sendiri itu, sejauh ini mereka sangat senang. Mereka sangat senang dan ya karena adanya Nautica ini, bisa kami juga terus memberikan bantuan gitu.
2: Okay.
1: Memberikan bantuan kepada mereka, baik itu untuk rumah-rumah ibadah, seperti gereja, masjid, atau anak-anak yang putus kuliah, gitu yang tadi sampaikan Kak Selo. Pokoknya seperti itulah.
2: Okay. Baiklah. Seperti apa program pendidikan tadi yang sudah disampaikan, apakah mungkin pendidikan khusus hanya untuk kuliah saja atau mungkin kedepannya untuk anak sekolah juga dari SD?
1: Kalau untuk saat ini mungkin lebih fokus ke perguruan tinggi dulu.
2: Okay, ya.
1: Sama dive master.
2: Dive master.
1: Ya.
2: Okay. Kalau Kakak Malim, mungkin adakah pemikiran-pemikiran lain, ide-ide lain dari Nautica sendiri?
0: Sebenarnya kami juga ingin membiayai anak-anak sekolah, khususnya SD SMP ya. Dan saya sempat mengumpulkan data. Ternyata biaya anak SD itu per bulan cuma 10.000 ya. 10.000 apa?
2: Yeah.
0: Nah, kemarin waktu saya ngobrol sama direktur kami, beliau bilang kalau begitu cari saja 20 anak kita biaya sampai tamat.
2: Okay.
0: Ya, tapi ya saat ini belum saya kerjakan karena masih ada beberapa hal yang saya kerjakan, tapi kedepannya itu menjadi progres kami untuk kedepannya bakal kami kerjakan. Dan kami juga tidak hanya membiayai kuliah saja ya, tapi kami juga apa membiayai masyarakat Alor untuk mengambil sertifikat selam,
2: khususnya untuk pembangunan pariwisata ya.
0: Iya, khususnya pembangunan pariwisata. Karena di Nautica Dive sendiri guide-guide kita itu orang Alor asli.
2: Okay.
0: Orang Alor asli yang punya lisensi selam, bawa tamu, dan dive master perempuan pertama Alor itu ada di Nautica. Dan itu
2: perempuan pertama ya, nih ya.
0: Perempuan pertama, orang Alor perempuan pertama yang punya sertifikat selam itu di Nautica Dive Alor itu namanya si Aisyah Gogo. Dan sekarang kami lagi membiayai untuk dive master kedua perempuan. Jadi di situ juga kami sangat menjunjung tinggi hak perempuan.
2: Okay.
0: Jadi kami tidak hanya menjalankan perusahaan itu bukan semata-mata karena menghasilkan uang, tapi bagaimana sistem keadilan di dalam lingkungan kerja, hak-hak perempuan itu sangat kami support gitu.
2: Oke, baiklah. Dan ini sepertinya bukan hanya dipandang untuk pria saja, tapi sekarang wanita juga ada ya di Alornya.
0: Wanita juga bisa pimpin bawa tamu selam ya.
2: Oke. Dan sekarang sudah memiliki satu dan satu sementara pendidikan ya.
0: Iya, satu sementara lagi pendidikan.
2: Oke, baik. Dan pendengar di mana saja berada, kita break untuk yang satu ini.
3: Ubur-ubur, Dek.
4: Baru kali ini Opa lihat.
3: Comel kan, Dek?
4: Iya.
3: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
4: Iya, pasti seru.
5: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik, dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?
4: Iya, Bu, janji.
6: Ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
7: Dek, tahu gak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
6: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
7: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
6: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.
8: Alor sore ini.

0: Oke, balik lagi dengan Angki di Alor Sore hari ini. Kita masih berbincang bersama dengan kedua narasumber terkait dengan membangun pariwisata Alor yang ramah lingkungan dan juga berdampak bagi masyarakat, bersama dengan Kakak Alan dan juga Kakak Mualim. Dan seperti yang sudah disampaikan bahwasanya sore hari ini yang lagi pantau di YouTube, semangatnya untuk mendengarkan perbincangan kami terkait dengan topik yang sudah setengah jam lebih lah kita berbincang. Nah ini kalau bicara soal namanya topik yang menarik ini, adakah persyaratan khusus untuk bisa masuk dalam komunitas ini?
1: Sebenarnya kami kami ini bukan sebuah komunitas ya.
0: Iya.
1: Kami ini salah satu departemen, departemen yang namanya ya community and sustainability.
0: Iya. Nah,
1: jadi kami itu membangun hubungan dengan komunitas dan menjalankan program keberlanjutan di 3 Dev Alor. Kami sebenarnya kami itu berpatokan pada program yang ditetapkan oleh PBB, namanya Sustainable Development Goals, SDG. Nah itu sebuah isu global yang PBB dan menggaungkan ke seluruh dunia untuk bagaimana menjalankan sebuah apapun itu, sebuah bisnis atau apapun itu tuh harus berdampak dan berkelanjutan.
0: Okay.
1: Nah itu untuk menghindari kemiskinan, untuk menyuarakan hak perempuan, hak gender, menjaga kelestarian lingkungan. Nah itu yang menjadi menjadi pegangan kami dan kami mencoba untuk menerapkan itu di Alor ini. Dan ternyata di Alor itu kalau kita buat begitu mudah, karena memang kita di Alor, orang Alor sendiri juga orangnya, kita kalau kemana saya pasti welcome ya,
0: ya
1: ketemu kita tuh pasti kita kesana cuman bawa gula-gula sedikit juga pasti disambut erat, dikasih makan, malah lebih karang ditangkap ayam kasih.
0: Iya juga.
1: Jadi enak ya kalau di sini.
0: Adakah tantangan dalam menerapkan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Alor?
1: Tantangan. Ya, tantangan tentunya pasti ada tantangan. Nah tantangan itu biasanya sejauh ini sih saya rasa kalau tantangan ya mungkin menurut saya sih masih bisa dihadapi, masih bisa diatasi semua.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sejauh ini sih masih aman sih.
0: Jadi dan, tanpa tantangan.
1: Iya sih. Kalau mau, tapi saya mau bilang tanpa tantangan ya pasti ada tantangan. Mungkin capek sih kalau tantangan. Jadi kalau malam tidur begitu.
0: Oke oke oke.
1: Tapi sebenarnya kalau capek tidak capek juga sih, karena enak kan kita ke masyarakat. Kayak kemarin kita juga tidak hanya terkait masalah pendidikan dan lingkungan saja ya.
0: Siap.
1: Tentunya kita di daerah Abal, Alor Barklau, nah itu juga kami mencoba untuk mendukung salah satu kampung adat yang ada di Bampalola.
0: Siap.
1: Nah itu menjadi salah satu wisata budaya. Jadi kami bekerja sama dengan Dinas Pariwisata.
0: Oke.
1: Okay. Dan pemerintah desa.
0: Ini kolaborasi berarti ya?
1: Iya, kolaborasi. Berkolaborasi. Jadi kita mencoba untuk bekerja sama dengan semua pihak lah, baik masyarakat lokal, pemerintah, apapun itu. Jadi kita kemarin kita sempat mendukung fasilitas di kampung adat. Kita membangun sebuah musola karena kemarin di sana juga katanya ketika ada festival makan baru, itu kalau orang mau sholat itu kan cari tempat sholat agak susah.
0: Okay.
1: Nanti kita mendukung untuk pembangunan musola itu, mendukung tempat untuk tempat ambil air wudhu, terus kamar mandi dan seterusnya. Dan kami berharap ini tidak hanya kami saja ya yang kesana kan, semua orang yang bakal kesana pasti bisa menikmati fasilitas yang ada gitu. Terus selain itu kami juga mendukung pembangunan rumah ibadah, gereja, masjid, apapun itu. Bahkan kayak ada masyarakat-masyarakat yang mungkin mengalami musibah karena bencana alam.
0: Siap.
1: Itu kami selalu hadir. Seperti kami ini tim pertama yang
0: oke. Ketika hadir bagi masyarakat, tadi sudah disampaikan Kak Alan bahwasanya menurut dari masyarakat sangat membantu dan mereka juga senang Nautika ada di tempatnya di Alor besar ya. Dan yang pastinya apa sih mau disampaikan buat masyarakat Kak Alan ketika mereka mendengarkan perbincangan kita di sore hari ini, mau disampaikan apa buat masyarakat? mau ucapkan apa buat mereka? Buat masyarakat khususnya mungkin anak-anak muda, orang tua, mama-mama yang setidaknya juga mereka juga mensupport, dalam artian mereka juga ramah, mereka juga menerima hadirnya Nautika di situ. Apa yang mau kalian sampaikan?
2: Kalau untuk saya pribadi yang saya mau sampaikan kepada masyarakat di Alor Besar, ya itu pokoknya ya terima kasih saja sih.
1: Ya. Karena di situ memang kita hubungan kita di Nautika dan masyarakat itu sudah seperti keluarga.
2: Iya, sudah seperti keluarga.
0: Siap. Yang mau disampaikan Kak Alan, ini khususnya buat regenerasi nih, anak-anak muda khususnya mempersiapkan keberhasilan mereka untuk bergabung bersama dengan Kak Alan dan juga Kak Mualim bersama teman-teman lain untuk mempersiapkan, siapa tahu mereka juga dapat beasiswa dan lain sebagainya. Apa yang mereka harus siapkan buat anak-anak muda ini?
1: Pesan saya untuk teman-teman muda di Desa Alor Besar, sekolah itu penting. Jadi teman-teman harus tetap jangan putus sekolah. Karena teman-teman di sana sekarang hobi-hobinya main bola. Nah, saya kemarin sempat ajak mereka kerjasama. Kita biayai, kita bayar uang pendaftaran kalian untuk daftar sepak bola. Tapi kita kerjasama, kita bikin, lakukan kegiatan beach clean up. Kita bersih pantai. Itu dulu senang. Nah, di situ saya rasa kalau anak-anak ini kita tidak perlu untuk mengajak mereka berkolaborasi. Kita tidak perlu sesuatu yang formal-formal sekali. Cukup kita ngopi bareng. Duduk santai, ngopi bareng, ajak diskusi, gas, kita gas. Dan semangat anak-anak itu saya sangat salut sih. Waktu kita bikin lab kemarin, kita bisa hasilkan sampah berapa ton ya? Satu ton lebih.
2: Hampir satu ton.
1: Satu kali beach clean, nah, dan itu medannya juga tembok abrasi yang tinggi. Nah, sampah di bawah, kebanyakannya kan popok kan? Otomatis berat. Anak-anak semangat sekali untuk tarik sampai ke atas. Dan semangat anak-anak itu saya sangat salut sih. Dan makanya saya juga berharap anak-anak tetap sekolah, jangan putus sekolah. Nah, kedepannya okelah mau tes, tidak apa-apa. Tapi ketika ingin berkuliah, nah, khususnya kuliah di Untrip, ayo daftar. Nanti daftar sama kita, kita seleksi dan kita akan kuliah di Untrip. Dan biar bagaimanapun juga kita nanti akan kembali di desa, di kampung kita sendiri. Nah, kenapa begini? Karena kita, karena hanya kita yang nanti bikin kita di kampung ini berkembang, bukan orang lain. Jadi kita jangan pernah berharap di orang orang lain untuk datang membantu kita terlalu banyak. Bagaimana kita mengupgrade diri sendiri untuk tetap maju, baik di dunia pendidikan atau olahraga atau apapun itu. Intinya nanti kita kembali dan kita bangun kampung kita sendiri.
0: Di menit ke-51 lepas dari pukul 14 tidak terasa hampir sejam kita berbincang terkait dengan membangun pariwisata Alor yang ramah lingkungan dan juga berdampak bagi masyarakat. Nah, berdampak bagi masyarakat. Nah, ini apa yang mau Kak Alan sampaikan buat masyarakat nih? Khususnya yang ya buang sampah sembarangan. Ini kan pelestarian wisata sendiri untuk Kakak Mualim tadi sampaikan bahwa banyak popok dan sebagainya. Apa yang mau Kak Alan sampaikan?
2: Mungkin sekarang kan kita lihat bahwa resort-resort di Alor Besar kan sudah banyak tuh. Dan mungkin di Alor Besar juga dikatakan sebagai desa wisata. Jadi tentu saja untuk masyarakat di sana itu mungkin harus tetap menjaga alam begitu, tetap menjaga lingkungan agar tidak boleh buang sampah sembarangan, supaya tetap terjaga lah, supaya ketika wisatawan itu kalau misalnya mereka pergi diving itu mereka juga aman.
0: Nah, Kak Mualim, ini kalau bagi masyarakat atau para turis atau para wisata yang pengen untuk diving dan sebagainya, apa yang harus mereka siapkan?
1: Kalau kami di Nautika sendiri, kami sebenarnya ada satu program dari community and sustainability affair. Itu yang kami terapkan di dalam resort. Bagaimana kami mengajak tamu untuk ketika melakukan aktivitas diving, kalau tamu yang mau ya, yang suka rela ya untuk volunteer, bisa membawa mesh bag, kantong-kantong sampah, bawa menyelam, ketika ketemu sampah, ambil. Nanti setelah ambil, jadi setiap pagi dalam seminggu sekali itu, program kami sebulan 4 kali kami tawarkan ke tamu. Tapi untuk guide-guide kita ya setiap hari bawa ya. Jadi ketika kalau dapat sampah bawa ke darat, dan kami olah datanya, kami catat semua. Jadi dari aktivitas selam saja, selam kami saya dalam sebulan kemarin, kami berhasil keluarkan sampah dari laut itu 40 kilo.
0: 40 kilo.
1: Nah itu kebanyakannya kain.
0: Kain.
1: Pakaian-pakaian yang dibuang di laut.
0: Oke.
1: Okay. Jadi meskipun jalankan, jadi kita menjalankan bisnis, tapi tetap kita bisa memberikan dampak untuk lingkungan.
0: Sekali diving masuk di dalam laut berapa itu harganya?
1: Kalau harga ya di website kami ada.
0: Ada.
1: Ya, ada tertera di website kami, silakan hubungi, kunjungi saja website kami di Nautica Dive Alor.
0: Ini pada saat live ini mungkin ada beberapa item mungkin yang bisa disampaikan harganya supaya masyarakat ketika pergi sudah tahu budgetnya sekian.
1: Sistem di Nautica sih sebenarnya saya kami di departemen kami sih tidak terlalu tahu ya tentang masalah
0: prosedurnya,
1: harga per paket ya. Tapi memang yang setahu saya dijual-jualnya per paket sih. Paketnya ada paket-paket penginapan, makan, dan paket selam itu ada tabung dan seterusnya, kapal dan seterusnya. Jadi yang lebih untuk nominal harganya lebih jelasnya bisa
0: website.
1: Bisa kunjungi di website kami di Nautica Dive Alor.
0: Oke, okay. Mudah-mudahan RRI pegawai RRI Alor bisa gratisan ya. Nanti kita komunikasi ke bosnya ya. Biar kita bertiga ya. Oke, okay. Baik pendengar mana saja berada, kita berbincang membangun pariwisata Alor yang ramah lingkungan dan juga berdampak bagi masyarakat. Ini kolaborasi bersama pemerintah seperti apa?
1: Kolaborasi bersama pemerintah itu sebenarnya sudah banyak hal ya, tapi yang paling sering itu seperti kegiatan Wisma Raya.
0: Siap.
1: Itu kami selalu mendukung pemerintah karena ya Wisma Raya itu salah satu promosi pariwisata yang dijalankan pemerintah melalui dulunya Expo ya, sekarang diganti namanya jadi Wisma Raya. Wisata maju rakyat sejahtera lah.
0: Okay,
1: nah, itu kepanjangannya dari Wisma Raya itu. Jadi kami selalu mendukung Wisma Raya dengan ketika mereka kesini untuk ke Nautica untuk minta dukungan, kami selalu mendukung itu. Dan ya salah satunya berkolaborasi dengan pemerintah desa untuk support desa adat Mampelola. Nah selain itu kami juga selalu bekerja sama dengan UPTD Taman Perairan Kepulauan Alor untuk melakukan restorasi terumbu karang, terus kegiatan-kegiatan konservasi lainnya. Kami selalu diundang, dilibatkan. Terus ada beberapa NGO yang kami terlibat bekerja sama seperti WWF. Itu kami sering dilibatkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan konservasi seperti pendataan sampah laut, terus beach clean up, bahkan sampai penanaman mangrove dan monitoring terumbu karang. Nah itu kami sering bersinergi dan bekerja sama dengan semua.
0: Baik, Kak Mali mau pengen sampaikan apa terkait dengan pembangunan pariwisata yang ada di Alor, khususnya untuk pemerintah, apa yang harus dilakukan? Yang diharapkan lah.
1: Iya, iya. Dari saya pribadi sih, yang saya sangat berharap ke pemerintah daerah Kabupaten Alor, khususnya Dinas Pariwisata, untuk bagaimana sistem manajemen pariwisata kita di Kabupaten Alor ini yang kalau bisa sudah bagus sih sebenarnya.
0: Iya.
1: Tapi dirapikan lagi lah. Karena ada beberapa tempat wisata, destinasi wisata yang saya lihat masih kurang aktif ya, kurang aktif. Saya rasa ya saya tidak mau ikut campur terlalu jauh.
0: Siap.
1: Ya. Tapi kami sebagai ya penggerak pariwisata juga ya bisa dibilang ya. Siap. Ini kami sangat berharap kita tetap bersinergi dan bagaimana kita bisa mencari jalan-jalan terbaik untuk titik terang untuk bagaimana mengembangkan pariwisata Alor lah. Karena saya rasa pariwisata Alor saat ini sudah semakin naik ya.
0: Iya.
1: Sudah semakin banyak
0: lah
1: orang yang sorot ya.
0: Siap.
1: Dan ya tamu-tamu yang kesini juga bukan hanya tamu-tamu Indonesia saya, tapi tamu-tamu
0: dari luar
1: negara sudah semua makin menyoroti pariwisata Alor, khususnya pariwisata diving ya.
0: Diving, siap.
1: Nah itu bagaimana kita bisa berkolaborasi sehingga tidak hanya wisata diving saja, tapi wisata-wisata budaya kita juga dikembangkan begitu. Karena saya rasa kita di sini kalau budaya kita, adat-adat kita cukup banyak,
0: banyak.
1: Ya, rumah adat banyak ya.
0: Kak Alan mau sampaikan apa buat pemerintah? Sudah mewakili Kak Mualim?
2: Mewakili Kak Mualim, pas.
0: Oke, okay. Baik. Pendengar mana saja berada terkait dengan membangun pariwisata Alor yang ramah lingkungan dan juga berdampak bagi masyarakat. Kakak sudah pas, cukup? Atau ada yang mau ditambahkan lagi? Mungkin ada kegiatan apa ke depan dari komunitas ini atau perusahaan, departemen inilah. Lebih singkat, namanya yang community sih sebenarnya.
1: Community.
0: Siap. Ada yang mau disampaikan? Mungkin ada kegiatan apa ke depan beberapa hari ke depan?
1: Oke, okay, kami nanti di akhir bulan ini ada kegiatan Aruna Muda. Itu kegiatan itu di kami bekerja sama dengan Kemendagri. Hmm. Nah itu bagaimana kami melakukan pelatihan kepada anak-anak muda di Kabupaten Alor. Hmm. Untuk bagaimana melakukan mengenali melakukan aksi konservasi, terus belajar
0: mengenali
1: snorkeling, ya, okay. Terus pokoknya seru sih kegiatan ini. Jadi siap. Teman-teman di ada beberapa kecamatan yang kami libatkan, ada kecamatan Atu, Kabola, Teluk Mutiara dan Abal. Nah itu siap-siap teman-teman, nanti dapat undangan dari camat masing-masing, perwakilan karena peserta cukup banyak. Nanti kita sama-sama belajar sama-sama, kita senang-senang sama-sama, tapi yang bermanfaat ya untuk lingkungan kita dan untuk perkembangan Alor ke depannya.
0: Baiklah, mudah-mudahan undangan untuk RRI ada juga ya. Ya Nat, ya Nat, kita bareng-bareng. Oke, Kak Alan ada mau ditambahkan? Pas, cukup?
2: Kalau ada satu lagi sih.
0: Ada, apa?
2: Boleh. Terus maksudnya untuk di Nautika Cesa sendiri itu kami kebetulan punya sosial media juga.
0: Oke.
2: Okay. Itu namanya Nautika Cesa.
0: Nautika
2: akun
0: CSA.
2: Instagram ya.
0: Akun Instagram.
2: Ya, terus
0: TikTok.
2: TikTok tidak ada, okay, cuma Instagram saya. Ada. Jadi ya, di situ itu kebetulan saya juga berperan sebagai storyteller atau pencerita. Jadi di Nautika Cesa sendiri itu tadi yang sudah disampaikan program-programnya itu di situ tindakan nyata yang kami lakukan di lapangan itu saya kemas menjadi apa namanya konten edukasi dan inspirasi supaya anak-anak muda Alor atau masyarakat Alor itu juga tahu gitu. Okay. Ya mungkin suatu saat nanti kalau mungkin mereka juga terlibat dalam berkolaborasi begitu ya. Okay. Seperti itu.
0: Jangan lupa di
1: jangan lupa follow ya.
2: Jangan lupa follow.
0: Di follow Instagramnya Nautika CSA ya.
2: Ya, Nautika.
1: Jadi jangan lupa follow Instagramnya Nautika Dive Alor, Nautika siap. Foundation dan Nautika CSA.
2: Ya.
1: Okay,
2: okay, okay.
0: Baiklah. Terima kasih untuk sore hari ini seru-seruan bersama dengan kedua narasumber, Kakak Alan dan juga Kakak Mualim dari Community dan juga Sustainability Affairs dan juga Nautika Dive Alor. Terima kasih banyak yang lagi pantau di YouTube dan juga yang lagi pantau di sana. Terima kasih banyak, kita ketemu lagi lain kesempatan. Kakak, terima kasih berdua. Mudah-mudahan siap. Kita ketemu lagi di beberapa kegiatan ke depan. Saya Engki Mondolo, mewakili kerabat kerja bersama dengan teknisi Kakak Bapak Willy selaku koordinator dan juga LPU Kakak Natalia. Terima kasih banyak, selamat sore dan sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat sore.
3: Terima kasih, baru saja Anda mengikuti program Alor Sore ini. Dengarkan terus Alor Sore ini dari pukul 16 hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah hanya di

0: Oke pendengar persatuan rakyat Tambua, kita akan ikuti beranda acara cita nasional di Pro 1 Jakarta.
1: Amerika Serikat kami sewaktu Indonesia Barat. Inggris sempat memimpin berkat gol Anthony Gordon di bawah babak kedua, tetapi Lionel Messi mengirimkan dua assist yang dikonversi menjadi gol oleh Enzo Fernandez pada menit ke-85 dan Lautaro Martinez.

0: FM Jakarta sore ini. Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar, saatnya Beranda Astacita Nasional hari ini diawali dari RRI Denpasar dengan tema Warisan Budaya Tak Benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali berikut ini.
2: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional, produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang warisan budaya tak benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan zaman, Desa Cemagi, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, tetap identitas budayanya melalui pelestarian Tari Baris Bendega, atau yang dikenal masyarakat setempat sebagai Baris Klemat. Tarian ini merupakan warisan budaya tak benda yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari tradisi sakral masyarakat adat. Berbeda dengan tari baris pada umumnya yang menggambarkan semangat kepahlawanan, baris bendega merepresentasikan kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut. Gerak tari yang dinamis dipadukan dengan unsur simbolik mencerminkan kebersamaan, rasa syukur, serta penghormatan kepada Tuhan atas limpahan hasil laut dan keselamatan para nelayan. Keberadaan tari baris bendega menjadi bukti bahwa warisan budaya tak benda tidak hanya tersimpan dalam bentuk pengetahuan, tetapi juga hidup melalui praktik budaya yang terus dijalankan oleh masyarakat. Pendengar, untuk memahami lebih jauh warisan budaya tak benda, tari baris klemat atau baris bendega, kita simak perbincangan Tri Larasati bersama Imade Aryawan SSMSI selaku Ketua Sanggar Seni Dananjaya.
3: Saat ini bagaimana posisi dari tari baris bendega ini sebagai warisan budaya dalam menjaga identitas seperti itu dan juga nilai-nilai tradisi masyarakat di tengah perkembangan zaman ini, Bli?
4: Untuk baris bendega ini sebenarnya adalah sebuah tradisi yang berada di Desa Cemagi, di mana tradisi ini merupakan sebuah pelaksanaan upacara agama, wujud syukur dari nelayan yang berada di Desa Cemagi. Nah, keberadaan tari baris bendega saat ini tidak seperti dulu, karena dulu memang tari baris bendega ini sangat dipentaskan oleh semarak, oleh berbagai macam nelayan, bahkan oleh masyarakat di Cemagi sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan juga sebagai petani. Nah, dari sanalah beranjak tari baris bendega ini, bagaimana wujud syukurnya para bendega itu atau nelayan membawa klemat atau dayung dan sarana-sarana yang dipakai untuk melaut seperti dungki, mangar, dan lain sebagainya. Itu berjalan dari pantai menuju Pura Penem yang berada di ujung desa. Nah, sekarang keberadaan tari ini masih dilakukan, hanya saja dilakukan dengan minimalis. Minimalis itu artinya minim. Dulunya mereka berjalan dari pantai menuju Pura Penem, sekarang sudah menggunakan mobil, pickup. Dan barisnya itu masih tetap dipentaskan cuman dengan anggota yang sedikit. Nah, dengan keberadaan ini tentunya keberadaan baris bendega ini jarang diketahui oleh masyarakat luas, dan juga masyarakat lokal pun sangat agak jarang juga mengetahui, karena ini dilakukan hanya oleh beberapa orang dalam satu kelompok nelayan. Nah, inilah yang menyebabkan bagaimana terjadinya degradasi budaya, terkikis jadinya budaya itu, padahal ini sebenarnya merupakan ikon dari Desa Cemagi sendiri. Yang terkenal itu adalah baris klemat atau baris bendega ini. Dulu dilaksanakan setiap purnomo apa itu dilaksanakan, dan juga menggunakan sarana upacara yang banyak sekali, dan ada namanya pekelem yang diaturkan di pantai-pantai dan juga di Pura Pendem. Sekarang pelaksanaannya itu upacaranya masih tetap tidak berubah, namun pelaksanaannya sudah mulai dikurangi dari segi jumlah personil dan dari segi prosesinya, tapi tetap.
3: Kalau untuk makna filosofi yang terkandung dari tari baris bedega dan nilai-nilai yang ingin diwariskan kepada generasi-generasi ini seperti apa pemaknaannya, Uli Madi?
4: Semua menyebutkan bahwa baris klimat ini adalah sebagai wujud syukur dari para petani atas hasil panen yang melimpah. Itu ada istilahnya odalan segaro. Itu semua alat-alat yang dipakai dalam melaut, semua itu diupacarai. Dan juga sebagai simbolisnya adalah kita mengaturkan pekelem. Pekelem itu sesajen, dan juga ada yang menggunakan bebek, ada yang menggunakan babi guling. Itu dengan sesari, dengan ada aturan sesari berapa kepeng, berapa rupiahnya itu ada di sana di dalamnya. Tentu itu tidak bisa diubah karena itu sudah turun temurun. Itu filosofinya, bagaimana kita mengaturkan terima kasih kepada dewa yang berada di laut, dan juga kita mengupacarai sarana-sarana yang kita pakai melaut agar kita selalu selamat dan mendapatkan hasil yang melimpah.
3: Kalau saat ini Blimade melihat perkembangan zaman atau mungkin perubahan-perubahan yang ada, generasi muda di sekitar Desa Cemagi ini seperti apa perannya untuk membantu sustainability-nya lah, atau keberlanjutan tari baris gede ini agar tetap lestari seperti itu tanpa menghilangkan nilai sakral yang ada dalam proses dan juga dalam pemaknaan tari ini, Bli?
4: Kalau peran generasi muda di Desa Cemagi, tentunya saya sendiri sebagai generasi muda di Desa Cemagi, kalau ini pun dibangkitkan dan mulai besar lagi gaungnya, akan sangat berbeda lagi nilainya dan juga menompang dari Desa Cemagi ini. Berkaca dari itu, karena Desa Cemagi ini diimpit oleh desa-desa yang besar, Desa Mungu sudah terkenal dengan mekoteknya, Tanah Lot di sebelah barat, Canggu di sebelah timur, besar-besar sekali. Cemagi berada di tengah-tengahnya yang jarang sekali orang ketahui. Maka dari itu, saya sebagai generasi muda dan juga dengan Karang Taruna dulu, pada saat tahun 2015 ada Lomba Desa, itu ditampilkan dari baris Leman, baris pendego ini. Itu masih saya sendiri di sanggar ini sebagai penggagas untuk pengiring tabuhnya, dan penarinya itu masih menggunakan nelayan-nelayan yang asli.
3: Harapannya Blimade untuk nantinya tari baris bendega ini yang tidak hanya dikenal sebagai bagian dari tradisi, tapi juga semakin mendapat pengakuan dan apresiasi, entah kita harapkan di tingkat nasional, seperti apa Bli harapannya?
4: Saya berharap nanti kedepannya tradisi ini bisa gaungnya lebih gede, bisa diketahui oleh masyarakat luas bahwa setiap purnama ini, bulan ini, nanti akan ada pertunjukan baris nego di Desa Cemagi. Itu harapan saya sangat besar sekali, agar Desa Cemagi itu tahu, oh Desa Cemagi, personal brandingnya sudah ada. Desa Cemagi, oh di sana ada baris nego. Sudah. Saya hanya ingin itu aja. Masalah nilai ekonomi dan lain sebagainya itu bukan untuk saya pribadi, tapi mungkin bisa nanti bermanfaat untuk masyarakat luas, karena ini berkaitan dengan pariwisata budayanya. Nah, itu yang saya harapkan, karena dari baru saya mencetuskan ingin mengorbitkan ini, sudah banyak bermunculan dari bendesa adat dan lain sebagainya bermunculan. Kita punya kok tradisi ini, kita punya kok tradisi ini. Nah, dari sinilah mulai meremet dia kesadaran masyarakat itu. Banyak masyarakat yang ketemu dengan saya, kita punya loh tradisi ini, gak bisa ini dibangkitkan. Nah, seperti itulah. Ini yang memang saya harapkan.
2: Pendengar, tarian ini menjadi bagian dari rangkaian upacara keagamaan yang hanya dipentaskan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan ketentuan adat. Kesakralan tersebut menjadikan proses regenerasi penari, pelatihan hingga pelaksanaan pementasan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berpedoman pada nilai-nilai tradisi. Dengan demikian, pelestarian tari baris klemat tidak hanya menjaga sebuah tarian, melainkan juga mempertahankan nilai sejarah, spiritualitas, dan jati diri masyarakat Desa Cemagi untuk generasi mendatang. Demikian Beranda Asta Cita terkait warisan budaya tak benda, tari baris bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali, produksi RRI Denpasar. Saya Natalia Meka, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Beranda Asta Cita.
1: Dari RRI Denpasar kita beralih ke RRI Nunukan dengan tema Harmoni di Perbatasan, kisah NTT dan Tidung Nunukan berikut ini.
5: Dari RRI Nunukan, saat ini saya bersama dengan Pak Listran SAP MAP Sejarawan Nunukan mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini ya sekali lagi kita mengangkat topik yang sangat menarik, harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Sebuah potret kebersamaan yang telah terjalin ya sejak dahulu dan juga menjadi kekuatan dalam keberagaman. Dan untuk membahasnya kali ini juga sudah hadir bersama kita sosok yang sangat memahami jejak sejarah dan juga dinamika sosial budaya di daerah ini. Beliau adalah Bapak Listran SAP MAP, seorang sejarawan Nunukan yang selama ini aktif menggali, merawat dan juga menyuarakan nilai-nilai sejarah serta kearifan lokal masyarakat perbatasan. Halo, selamat sore Pak Listran.
6: Selamat sore.
5: Gimana kabar hari
6: ini? Baik aja, kebetulan hari cerah nih.
5: Iya, sangat cerah sekali Nunukan ya. Siap. Terima kasih sekali lagi sudah mau hadir untuk berbincang langsung bersama di sore ini. Baik Pak Listran, sebagai sejarawan nih, bagaimana Bapak melihat awal mula masyarakat NTT datang dan juga menetap di Nunukan?
6: Baik, terima kasih. Memang Nunukan ini kalau dilihatkan kota persinggahan ya, jadi lahirnya Nunukan ini memang sudah disebut transit ya. Nah, dan konsep transit ini ya tentunya kan beberapa suku. Suku yang memang mendiami pulau Nunukan ini, itu memang suku Tidung ya, asli. Jadi memang sudah ada sejak 1849. Dan ini memang di bawah naungan Kerajaan Bulungan ya, pulau ini. Kemudian suku yang memang juga datang di awal itu memang NTT ya, yaitu suku dari Lambata.
5: Memang dari Lambata.
6: Dari Lambata. Dari suku Larantuka. Jadi beliau ini sebenarnya kerja di perusahaan Malaysia. Nah, karena perbatasan ini tadi, maka masuk juga perusahaan Belanda ya di Nunukan 1928. Maka beliau itu diambil, ditarik sebagai pekerja. Nah, dari pekerja itu memang sudah menjadi budaya ya, suku Tidung ini kan suku yang ramah ya Pak. Artinya siapapun yang datang, karena memang sudah dari sananya memang sikap beli itu sangat toleransi tinggi, ramah, tidak memandang suku, maka keterbukaan itu ada. Nah, tidak memandang lagi suku agama apapun. Nah, sehingga memang dari situlah sudah menetapnya suku Timur ini tadi. Nah, di daerah perbatasan ini memang awalnya suku Timur itu datang sekitar 1930-an ya.
5: 30-an.
6: Jadi itu memang namanya Anton Tarawayu. Beliau itu. Jadi beliau itu nanti juga akhirnya akan menikah dengan suku-suku Tidung yang juga cucu-cucunya nanti juga
5: beranak cucu,
6: beranak
5: ya.
6: Cucu jadi di sini
5: akhirnya
6: ya.
5: Campuran deh di
6: campuran,
5: sini ya.
6: Betul.
5: Nah, bagaimana peran masyarakat asli seperti suku Tidung ini dalam menerima para pendatang dari NTT pada masa itu? Apakah langsung aja diterima atau gimana?
6: Ya, memang mulanya ya, Pak, suku Tidung ini kan ada yang namanya pembakal ya, kepala kampungnya. Siapapun yang datang di Nunukan pada waktu itu harus melapor dulu, karena ini kan daerah transit ya, daerah yang cukup rawan pada waktu itu Mbak. Jadi memang harus melapor dulu. Nah, tetapi bukan berarti mereka harus melapornya juga pun harus ditolak, tidak. mereka itu ingin tahu aja, ingin apa, ingin menetap. Nah, memang rata-rata suku Timur ini kan, Pak, menetap bekerja ya. Memang dari tahun ke tahun konsepnya kan mau ke Malaysia nih, tetapi karena sudah nyaman di Nukan bekerja, nah, jadi akhir

0: rumah tangga ya. Jadi memang gambarannya toleransinya ini tinggi, Mbak. Gotong royongnya itu tinggi. Jadi yang tadi kalau ditanya bagaimana keperannya ya, memang NTT ini juga ya apa ya, menyesuaikan bagaimana adat budaya yang ada di sini, mereka bisa menyesuaikan gitu, Pak.
1: Baik, Pak Lisran, apa ini nilai-nilai budaya Tidung yang paling berperan dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman ini, Pak Lisran?
0: Ya, dari suku Tidung ini pertama, Mbak, toleransinya tinggi ya. Jadi memberikan kesempatan juga kepada suku-suku Timur ya, kalau ada kegiatan acara misalnya nih, acara budaya NTT. Tapi tentu juga dari NTT ini minta izin. Nah, harus, ini salah ya? Satu ya. Ini salah satu keharusan. Maksudnya semacam ritual minta izin kepada suku Tidung bahwa memang pamit lah gitu, Mbak. Karena bagaimanapun juga ini kan bumi Nunuk ya, bumi Nunukan gitu yang dipenghuni oleh suku Tidung. Jadi diberikan kesempatan acara-acara budaya. Kadang-kadang kan acara timurnya ada budaya perang gitu. Jadi kan minta izin, Mbak. Jadi itu sangat luar biasa ya, memberikan kesempatan. Bahkan hari ini, Mbak, kolaborasinya itu ada. Akan menciptakan itu? Tari-tarian itu tadi. Iya, jadi memang sangat apa ya, dari awalnya itu sudah memang sudah menyatu, Mbak. Sudah menyatu. Jadi tinggi sekali budaya Tidung ini untuk menghormati suku-suku yang lain. Itu bukan hanya suku Timur aja, tetapi peran yang ada itu memang suku Timur ini selalu meminta izin kepada suku Tidung yang tetuanya ya, yang kepala adatnya, untuk minta ritual, minta izin, jangan sampai ada apa-apa. Karena kepercayaan dan keyakinan orang NTT itu di mana bumi dipijak kita
1: tengok. Di situ langit dijunjung ya. Harus menghargai.
0: Ya, harus menghargai. Ya.
1: Baik. Dan dalam catatan sejarah nih selama ini ya, warga NTT berada di sini nih, apakah pernah ada gesekan antar kelompok gitu?
0: Iya, itu nggak pernah ada, Mbak. Sampai hari ini sampai gesekan hari ini ada, ya? Bagaimana mau bergesek, Mbak? Ini kan berkeluarga nih.
1: Keluarga semua sudah
0: kayak keluarga, Mbak. Jadi ya konsepnya nih, Mbak. Timur ini kan hobi berkebun ini, Mbak. Jadi rata-rata memang suku Tidung ini hidup di pinggir sungai, Mbak. Jadi memang apa ya, saling berkolaborasi. Jadi yang membuka hutan itu rata-rata awalnya itu suku Timur, Mbak. Jadi sudah menjadi seperti saudara, akhirnya Mbak itu sudah berkeluarga. Dan rata-rata itu, Mbak, itu sudah orang Timur yang lama. Ini sudah banyak anak-anaknya yang sudah jadi suku Tidung Timur itu tadi. Dan memang erat sekali, Mbak. Kalau gesekan tuh nggak pernah ada, Mbak. Nggak pernah. Bahkan bersatu, Mbak. Bahkan dia mengakui bahwa Tidung tuh dia bersatu dengan Timur gitu. Karena bagaimana mau bergesek, Mbak. Jadi mereka itu satu keluarga. Dan Timur juga, Mbak, saling menghargai, Mbak. Saling menghargai, tidak ada gesekan apapun. Kalaupun ada, dia tetap menghormati bahwa ini bumi suku Tidung. Jadi dia harus minta izin, minta pamit apapun. Makanya, Mbak, kenapa tidak ada gesekan? Karena awal tadi sudah menghormati. Kecuali tidak ada tadi, Mbak, pasti ada kan gitu. Nah, ini memang supaya tidak ada apa ya, kegesekan, supaya tidak saling apa. Jadi mereka tetap minta izin apapun dalam kegiatan acara ritual NTT ataupun acara-acara budaya begitu. Jadi tidak ada pernah gesek sampai hari ini, Mbak. Enggak ada gesekan.
1: Sampai hari ini ya.
0: Enggak ada.
1: Tetap aman semuanya.
0: Tetap aman, Mbak.
1: Dan ini Pak Lisran, bagaimana ini di tengah perkembangan zaman saat ini dan juga arus globalisasi, apakah nilai kebersamaan ini masih terjaga juga dengan baik?
0: Iya, Mbak. Jadi salah satu contoh gini, Mbak. Ketika ada adat perkawinan ya, dari suku Tidung ini kan sering mengadakan acara Jepen ya,
1: Iya.
0: Itu budaya yang memang sudah dari sananya. NTT ini juga, Mbak. Kalau dia turunkan pengantinnya dari rumah, dia juga tetap mengadakan budaya NTT, Mbak. Jadi saling ini menghargai, dan di tengah-tengah globalisasi ini memang, Mbak, terpadu aja semua. Jadi saling apa ya, menghargai itu tadi, Mbak. Konsepnya semua diberikan kesempatan, Mbak. Suku Tidung itu memberikan kesempatan sepanjang itu menghormati dengan budaya-budaya NTT dan tidak apa ya, saling menyinggung itu nggak ada, Mbak. Sampai hari ini sangat luar biasa itu budayanya sejalan. Karena di tengah-tengah perbatasan kita ini, Mbak, yang pengaruhnya kuat nih, NTT tetap sinergi dengan suku Tidung itu.

0: budaya masing-masing tetap mempertahankan hebatnya lagi Mbak Suku Tidung tuh, memberikan kesempatan bahwa silahkan sepanjang itu memang budaya Anda dan tidak apa ya, tidak ada gesekan-gesekan yang menyinggung perasaan suku-suku Tidung atau tadi. Ya tentunya kalau saya nih Mbak juga pun dari bagian dari NTT itu melihatnya enggak ada yang harus kita gesek begitu, karena itu kan tadinya itu tadi semua kegiatan NTT itu penghormatannya sangat tinggi, tetuanya itu yang harus dipanggil minta duduk, bahkan dihadirkan Mbak, dihadirkan untuk menyaksikan itu, dan pernah diadakan acara itu Mbak, itu berapa suku itu dihadirkan penghormatan waktu itu acara bakar lilin itu yang NTT itu dihadirkan suku-suku Tidung dan itu sangat kuat
1: luar biasa, saling menghargai, saling pastinya menghargai. Dan apa ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi muda dalam mempertahankan harmoni budaya di wilayah perbatasan seperti Nunukan India, Palestina?
0: Ini kan zaman globalisasi Mbak ya, zaman HP ya. Ini tentunya informasi ini kan tidak mudah harus kita telan mentah-mentah anak muda ini Mbak. Kadang gesekan-gesekan tadi itu Mbak, maksudnya ketika ada hal-hal satu anak-anak muda misalnya berteman-berteman, berkelahi di video, lalu informasinya ini dari suku, nah itu yang harus kita jaga. Sebenarnya itu tadi peran semua elemen itu penting Mbak, bukan hanya suku Tidung dan Timur saja sebenarnya. Jadi semua peran ini dari aparat juga harus sinkron, bisa menjaga harmoni itu. Karena Mbak, ini zaman global ini zaman terbuka, akses informasi yang cepat begitu Mbak. Nah, entah informasi itu benar atau tidak, itu kan takutnya ditangkap mentah-mentah dari suku ini. Tetapi alhamdulillah Mbak, sampai hari ini sekalipun zamannya, mudah-mudahan lah kami mendoakan Nunukan ini aman terus ya, tidak ada hal-hal yang begitu zaman canggih gitu.
1: Semoga. Dan terakhir nih, apa nih pesan Bapak kepada masyarakat Nunukan agar harmoni antara NTT dan juga Tidung ini tetap terjaga dan juga menjadi contoh bagi daerah lain, Pak Risa?
0: Iya Mbak, jadi memang yang terpenting gini Pak, saya ingin sampaikan bahwa suku NTT ini sebaiknya memang berkolaborasi Mbak dalam meningkatkan budaya Mbak. Maksudnya antara suku Tidung dan NTT ini bagaimana tari-tariannya itu bisa berkolaborasi ya. Maksudnya bisa tampil di ajang-ajang tingkat provinsi misalnya, di ajang nasional, bahkan kita ini yang di perbatasan ini Mbak. Ya? Jadi itu harapan saya melalui dua suku ini ya, menciptakan budaya yang satu Mbak, bisa menciptakan hal yang baru kan begitu Mbak. Okay. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Listran untuk obrolan singkat kita sore hari ini. Dan juga demikian perbincangan singkat saya dengan sejarawan Nunukan Bapak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan.
2: Beranda Astacita.
3: Dari RRI Nunukan kita beralih ke RRI Merauke dengan tema Melestarikan Budaya dengan membaca berikut ini.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita produksi RRI Merauke di sore hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian dengan paket yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya, terkait juga dengan judul kita yaitu pelestarian budaya. Nah pendengar, bicara tentang budaya tentu banyak sekali ada adat istiadat dan juga kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang ada di suatu tempat itu sendiri. Dan kali ini pendengar, ya, bicara tentang budaya, kita akan berbicara tentang budaya membaca, pendengar. Saat ini saya sedang berada di perpustakaan daerah Merauke, dan saat ini pun saya sedang bersama Bapak Yeremias Minip. Ya, di mana beliau adalah Kepala Seksi Pembudayaan Gemar Membaca di Perpustakaan Daerah Merauke. Ya, selamat sore Pak Yeremias.
1: Ya, selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Pak?
1: Baik.
0: Ya, Pak Yeremias, ini bisa diinformasikan dulu terkait juga dengan Perpustakaan Daerah di Kabupaten Merauke ini sendiri. Apa saja yang ada di dalamnya ini, Pak?
1: Baik, selamat sore pendengar di mana saja berada. Dinas Perpustakaan Daerah Merauke, kita di bidang pembinaan perpustakaan. Jadi kita di Jalan Raya Mandala yang bangunan tingkat. Untuk perpustakaan daerah sendiri, kami di sini programnya kita pelayanan pengunjung, baik itu anak sekolah, mahasiswa yang mau kerja tugas, mau membaca atau apapun, di sini kami sediakan di dalam dengan internet gratis, ada komputer, bisa kerja tugas. Di samping itu kami juga ada pelayanan buku digital. Nah, ini untuk diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Merauke juga bahwa perpustakaan daerah kami punya cukup buku dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Jadi kalau masuk di perpustakaan daerah, kami di sini yang di lantai bawah khusus untuk anak sekolah. Kalau yang di atas itu terkhusus untuk umum sama mahasiswa.
0: Pikirin. Di perpustakaan daerah ini sendiri terkait juga dengan minat baca untuk para warga dan juga para murid ataupun juga para mahasiswa yang datang ini, apakah datang hanya untuk mencari tugas atau apa ini, Pak?
1: Baik, selama ini yang kami lihat, yang sekarang ini kebanyakan tuh mereka datang untuk kerja tugas, terutama mahasiswa. Mahasiswa itu terkait dengan skripsi, mereka ada cari referensi untuk skripsi mereka. Terus terkait dengan tugas, kalau yang SMA, SMP, SD itu kebanyakan terkait dengan tugas. Terus karena mungkin tidak punya paket data, mereka biasa datang numpang di TAKAN seperti itu.
0: Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan daerah selain hanya di tempat saja, apakah ada kegiatan-kegiatan di luar seperti itu, Pak?
1: Baik, terima kasih. Kami perpustakaan daerah punya program. Programnya itu perpustakaan keliling. Jadi perpustakaan keliling itu kami fokusnya ke SD. SD, SMP, dan SMA. Nah, itu yang kami program rutin sebenarnya setiap tahun. Itu yang kami lakukan, terutama ke SD karena kita menumbuhkan minat baca dari usia dini.
0: Ya, Pak Yeremias, terkait juga dengan pelestarian budaya, ya, yang disampaikan tadi terkait juga dengan minat membaca. Kenapa pelestarian budaya ini penting bagi generasi-generasi muda seperti saat ini?
1: Bagi generasi muda, khususnya di Papua Selatan, ya, budaya adalah jangkar identitas sebenarnya. Jangkar identitas yang di tengah derasnya modernisasi. Pemahaman terhadap nilai adat seperti filosofi hidup suku Marin khususnya memastikan pemuda kita tidak kehilangan jati diri dan tetap menghormati tanah leluhurnya seperti itu.
0: Kalau bisa diceritakan juga, ini bagaimana cara masyarakat untuk menjaga tradisi agar tidak punah? Karena ini juga kan termasuk dalam pelestarian daerah ini, Pak.
1: Masyarakat terutama para tua-tua adat, ya, harus konsisten melakukan transfer pengetahuan kepada generasi penerus melalui penuturan lisan, mengaktifkan sanggar seni kampung, dan tetap mempraktikan ritual adat dan momen-momen penting di kehidupan.
0: Pak Yeremias, kita tahu bahwa sekarang di tengah era modernisasi dan juga globalisasi saat ini, minat baca untuk datang ke perpustakaan sedikit demi sedikit sudah mulai agak ditinggalkan, seperti itu Pak. Bisa diceritakan sebenarnya keunggulan dari membaca lewat buku dengan membaca lewat internet ini sebenarnya apa ini Pak?
1: Menurut kami, ini saya jelaskan dulu. Kalau dulu saya, sebelum ada HP, saya membaca satu buku. Ketika saya membaca, saya masih bisa ingat. Oh ya, saya membaca ini. Tapi kalau sekarang, anak muda sekarang tuh pakai HP. Mereka lihat langsung ini. Tapi kalau kita membaca itu lebih untung daripada kita lihat menggunakan teknologi yang sekarang.
0: Karena lebih beda membaca sama scroll.
1: Iya, dia cuma scroll ini. Tapi kalau membaca itu langsung dia sambil baca sambil ingat di dalam pemikirannya sampai kapanpun, seperti itu
0: ya. Iya. Oke. Ya, ini yang saya lihat ataupun juga yang saya dengar saat ini perpustakaan daerah juga sedang mengembangkan kamus bahasa kemarin ini Pak. Ya, ini bisa diceritakan sampai saat ini sudah sejauh mana?
1: Oh ya, baik. Terima kasih. Kami dari perpustakaan daerah, kami ada kerjasama dengan pihak dari tokoh adat. Mereka yang susun, sementara ini perkembangannya sudah selesai, cuman masih koordinasi dengan balai bahasa. Okay. Nah, untuk penerbitannya. Jadi sementara hak untuk penerbitannya harus dari balai bahasa yang usulkan ke Jakarta untuk proses itu. Jadi sementara masih di sebatas itu, belum untuk diterbitkan. Jadi sementara masih di yang membuatnya. Jadi kita gak ada kerjasama dengan toko adat yang bersangkutan, seperti itu.
0: Oke, jadi ini tinggal terkait juga masalah hak penerbitan, seperti ya. Itu ya. Dan kenapa ini dipandang perlu untuk membuat kamus bahasa Marin ini sendiri? Apakah ini terkait juga dengan masalah generasi muda yang untuk saat ini khususnya di Papua Selatan ya, di wilayah Kota Merauke sendiri, ya bahasa Marin ini apakah sudah ditinggalkan atau seperti apa?
1: Kalau kita lihat sekarang ya Pak, untuk bahasa ibu sendiri khususnya di Papua Selatan, Kabupaten Merauke, dia sudah bergeser jauh. Iya, kalau kita mau lihat ya, kita mau, mungkin karena pengaruh perkembangan teknologi yang ada, akhirnya bahasa ibu untuk pelestarian bahasa itu mulai hilang. Jadi khususnya untuk anak-anak muda sekarang, pergeseran bahasa ibu itu sangat jauh sekali.
0: Jauh sekali. Iya. Jadi ini memang dipandang perlu untuk membuat ini agar bahasa ini nanti akhirnya tidak punah seperti
1: tidak
0: itu.
1: Tidak punah, ya.
0: Pak Yeri, akibat dari suatu budaya kalau tidak dilestarikan ini seperti apa ini Pak?
1: Kita akan kehilangan identitas kita. Khususnya di Merauke ya. Punahnya budaya lokal, hilangnya kearifan menjaga alam Papua, itu termasuk pudarnya rasa hormat terhadap tanah adat, dan maksudnya krisis sosial akibat generasi muda yang kehilangan kompas moral budayanya.
0: Dan sebenarnya yang paling penting untuk menjaga budaya ya, khususnya terkait juga dengan bahasa, agar dilestarikan ini sebenarnya itu siapa Pak yang paling berhak
1: untuk melestarikan ini? Sebenarnya itu dari lingkungan keluarga. Iya, lingkungan keluarga ini yang harus, seperti di dalam rumah kita berbahasa atau menyampaikan kepada anak itu, kalau bisa ada bahasa ibu yang disampaikan. Itu salah satu untuk melestarikan dari lingkungan keluarga dulu di awal. Misalnya jalan, oh ini ada sagu, dihinangkan di atas meja, ini dari budaya kita seperti ini ya, mulai dari makan apa semua. Seperti itu awalnya dari situ. Nah, kemudian kalau untuk menyangkut umum ya, itu sebenarnya juga ditanggung jawab pemerintah sih. Yang harus betul-betul memperhatikan ini biar semuanya tidak punah, khususnya provinsi Papua Selatan, kabupaten. Karena kalau untuk kita bicara ini orang bicara proyek paling besar, tapi kalau untuk barang kecil yang ini saja orang tidak perhatikan, padahal ini satu apa namanya, satu faktor yang bisa buat kita tuh mundur jauh dari kita punya kebiasaan adat istiadat yang ada.
0: Oke, jadi memang ini budaya bisa dibilang juga menentukan suatu daerah seperti apa ya. Baik, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk perbincangan kita di sore hari ini?
1: Baik, terima kasih. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada RRI Pro 1 yang sudah datang ke kami. Mungkin satu pesan saja untuk kita semua. Pertama, mari kita sama-sama jaga kelestarian budaya kita, khususnya di Provinsi Papua Selatan, di Kabupaten Merauke. Kita tidak bisa suruh orang lain yang melestarikan, kita sendiri yang harus mulai dari kita sendiri. Karena ini salah satu dasar untuk kita. Ketika kita sudah tidak mengenal budaya kita, bagaimana kita mau jaga kita punya tanah ini dan sebagainya di dalamnya.
0: Baik, terima kasih Pak Yeremia Senip ya sudah berbagi informasi ya di sore hari ini program Beranda Astacita. Dan kami ucapkan terima kasih ya untuk para pendengar semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan paket siaran kami di program ini, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Miranda hasta cita.
1: Dari RRI Merauke kita beralih ke RRI Tanjung Pinang dengan tema Hasanah Melayu berikut ini.

Pendengar, kampus memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat menuntut ilmu, tetapi juga sebagai wadah untuk menjaga, mengembangkan, dan juga memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda. Upaya penguatan khazanah budaya Melayu di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam kian nyata. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Laboratorium Khazanah Melayu oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamarudin Amin pada 25 April lalu, laboratorium ini diharapkan dapat menjadi pusat pengkajian, pelestarian, dan juga pengembangan budaya berbasis nilai-nilai keislaman. Dan seperti apa sebenarnya Laboratorium Khazanah Melayu ini? Bersama saya ada penanggung jawab Lab Khazanah Melayu Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Ada Bapak Romi Akmal MSI yang sudah bersama kita. Kita akan mendengarkan bagaimana sih cerita sebenarnya

0: Ini salah satu upaya untuk kami, terutama di akademisi, itu mendukung visi kampus. Karena visi kampus itu adalah unggul, keislaman, dan kemelayuan. Jadi salah satu upaya untuk bagaimana visi ini tetap bisa berjalan dengan maksimal, ya, baik itu tidak hanya di kampus maupun penerapannya kepada mahasiswa, maka dibangunlah Labor Khazanah Melayu ini. Labor Khazanah Melayu ini dibangun dalam upaya untuk melestarikan budaya-budaya Melayu yang bisa diterapkan melalui materi kuliah, kemudian praktek-praktek tradisi, ya, kemudian juga dalam hal pengenalan simbol-simbol kemelayuan tadi.
1: Oke, berarti itu memang dipakai untuk itu. Terus apakah ada jurusan ataupun prodi yang berhubungan dengan lab ini nih, Pak?
0: Oke, untuk jurusan itu tidak ada. Kita lebih kepada sejauh ini masih ke mata kuliah. Jadi untuk mendorong jalannya visi kemelayuan itu, kita dengan mata kuliah seperti Tamadun Melayu, kemudian kajian naskah Melayu, dan mata kuliah-kuliah yang berbau kemelayuan yang disesuaikan dengan prodi. Nah, seperti itu. Itulah adalah salah satu upaya kita untuk kemudian mengembangkan khazanah Melayunya melalui pendidikan tadi, pembelajaran.
1: Oke, okay. Lalu bagaimana nih, apa aja yang ada di dalam lab ini, Pak?
0: Oke, awalnya kita terinspirasi dari lembaga adat Melayu Kepulauan Riau. Jadi kita berpikir bagaimana simbol-simbol kemelayuan yang ada di lembaga adat itu bisa diaplikasikan di kampus seperti itu. Sehingga terinspirasilah oleh kami untuk membangun Petrakna awalnya. Jadi Petrakna Melayu, dan alhamdulillah kita ketemu dengan orang yang tepat, ya. Namanya Tok Januar, kami sebut saja. Beliau kemudian mengkonsepkan hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun Petrakna Melayu itu, dan alhamdulillah selesai. Kemudian kita menyediakan pakaian-pakaian tarian Melayu, baik tarian persembahan dan tarian-tarian lainnya. Kemudian kita menyediakan pakaian pernikahan tradisional Melayu seperti itu, pakaian-pakaian adatnya. Dan di situ juga tentu ada banyak sekali buku-buku berbau kemelayuan, jurnal-jurnal yang hasil daripada penelitian-penelitian para dosen yang kemudian dikembangkan dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal seperti itu. Kemudian di situ juga kita menyediakan beberapa peralatan-peralatan makan berhidang berlima. Ini kan salah satu bagian dari pelestarian WBTB, ya kan? Jadi kita upayakan hal-hal yang berbau WBTB itu hadir dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa kita seperti itu, kan?
1: Oke, berarti tadi kalau diceritakan tidak ada jurusan khusus untuk prodi yang berhubungan dengan ini, lalu bagaimana cara mahasiswa kita memanfaatkan lab ini, Pak?
0: Oke, untuk mahasiswa memanfaatkan lab ini, karena lab ini terbuka untuk bahkan bukan hanya mahasiswa, dosen dan orang-orang umum, orang-orang luar, kita sangat terbuka sekali. Tapi untuk mahasiswa, pertama melalui pembelajaran, yaitu tadi kan mata kuliah Tamadun Melayu, pokoknya yang berbau kemelayuan kita arahkan di lab ini, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran, tapi kemudian kita bisa memperkenalkan, ini loh salah satu misalnya simbol warna dari Melayu itu, kemudian ini loh apa nama pecor rebung itu, ini maknanya peternaknya ini sebagainya seperti itu. Jadi kita bisa kemudian memperlihatkan mereka. Ya, misalnya kalau ada mata kuliah kemudian tentang tradisi makan berhidang berlima, ya, kita akan langsung tunjukkan dan kita praktekkan, sehingga memang penerapan ilmu itu lebih berdampak seperti itu, dan mereka lebih merasa nyaman, ya, belajarnya lebih nyaman karena dengan praktek sekali. Termasuk juga dengan mata kuliah pernikahan, tradisi ada sejarah pernikahan Melayu seperti itu. Ya, mereka akan benar-benar menikmati materi dan suasananya seperti itu, Kak. Jadi itu sistem penerapan kita.
1: Oke, berarti sejak berdiri pada April lalu hingga saat ini kegiatan yang sudah dilakukan di lab itu apa aja nih?
0: Alhamdulillah, mulai dari berdiri sampai hari ini cukup banyak kegiatan yang kami coba buat dalam upaya pelestarian budaya ini, budaya Melayu khususnya. Mulai dari pertama, saya ingat betul kegiatan tentang pelestarian tradisi lisan, ya, seperti pantun, pelatihan gurindam, syair, talibu dan sebagainya seperti itu. Kemudian kemarin alhamdulillah ketika Waka 2 Dato' Al-Mahfuz mendapat fasilitas pemajuan kebudayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Riau, Kemudian kita juga buat kegiatan di situ tentang pelatihan berjanji untuk pemuda melalui entrepreneurial. Kemudian juga kemarin kita buat FGD tentang kondisi sosial masyarakat maritim, terutama masyarakat pesisir di Kepulauan Riau, seperti itu. Dan tentunya kegiatan-kegiatan praktek yang rutin lah kita lakukan di lab itu.
1: Berarti bisa jadi ini lab kita tidak hanya terbuka untuk mahasiswa, tapi juga orang-orang luar bisa untuk menikmati lab ini.
0: Betul. Jadi lab ini kami welcome sekali, Kak. Jadi siapapun masyarakat yang ingin tahu, yang ingin belajar, yang ingin mengenal, ya, maka kita tamu-tamu dari Malaysia, Singapura itu kita akan awal arahkan kepada labor, karena mereka sangat senang sekali untuk berfoto-foto dan sebagainya seperti itu. Dan ketika pas momennya ada anak-anak sedang latihan, mereka akan ikut sering menikmati momen-momen latihan seperti itu.
1: Oke. Ini untuk teknologi digital sendiri nih, dari pihak aku sendiri melalui web ini, bagaimana memanfaatkannya untuk memperkenalkan kembali kepada masyarakat kita?
0: Oke, alhamdulillah di kampus kita itu ada smart TV yang sudah layar sentuh, Kak, ya. Jadi memang itu sangat bermanfaat sekali untuk kita dalam pembelajaran dan praktek perkuliahan. Di situ juga banyak sekali kita sudah siapkan bahan-bahan materi dan sebagainya yang tinggal diakses saja, seperti tinggal digunakan. Kemudian kita juga menggunakan media sosial kampus yang kita siapkan khusus untuk unit Seri Melayu namanya. Jadi di situ bisa diakses. Dan memang kalau hari ini untuk kegiatan-kegiatannya memang masih lebih banyak kepada web saya pribadi. Maksudnya, jadi saya lebih karena untuk pengelolaan web itu belum ada orangnya, Kak. Masih kita carilah tim-timnya. Memang saya lagi berfokus juga sih mencari tim-tim yang bisa kemudian membangun lebih luas, mulai itu jaringan, pembelajaran dan sebagainya dengan teknologi digital ini. Kemarin juga kita sudah kolaborasi dengan Andalas terkait dengan mendigitalisasikan manuskrip-manuskrip seperti itu. Kita coba berkoordinasi tentang alat-alatnya dan sebagainya seperti itu. Jadi ya sejauh ini kita berupaya untuk memaksimalkan media sosial untuk mengenalkan tentang budaya Melayu di kampus kita.
1: Oke, harapan kedepannya untuk di lab kita sendiri nih, untuk lebih berkenalan kepada masyarakat supaya dapat menikmati juga tentang lab ini, apa nih, Pak, kedepannya?
0: Oke, pertama tentu kami ingin mengoptimalkan peralatan-peralatan yang ada di dalam itu, yang masih belum lengkap, kita usahakan untuk melengkapinya. Karena kebetulan kemarin waktu didatangi asesor, mereka sangat senang dan mereka mengusulkan untuk lebih memaksimalkan peralatan-peralatan tradisi seperti makan, kuliner-kuliner, alat-alat masak dan sebagainya. Kemudian harapan yang kedua, tentu lab ini tidak hanya sebagai tempat indah saja, tapi betul-betul dimanfaatkan oleh pelajar mahasiswa, SMA dan dari perguruan tinggi manapun. Kita sangat terbuka untuk sharing, berbagi pengetahuan tentang kebudayaan Melayu. Kemudian untuk harapan kita dengan masyarakat, kami ingin berharap sekali ke depannya ya, masyarakat kita yang ingin kemudian melihat lab kita, yang ingin kemudian sharing, yang ingin memberikan tunjuk ajarnya untuk menambah pengetahuan kepada kami, dosen-dosen dan para mahasiswa, kami sangat terbuka sekali seperti itu. Jadi kami berharap mungkin dari para tokoh-tokoh ada, tokoh-tokoh masyarakat yang ingin memberikan sumbangsi pemikirannya, baik itu melalui penseminar, pelatihan dan sebagainya, insya Allah kami akan usahakan memfasilitasinya.
1: Oke, kami hidup itu ada target nggak sih yang ingin digapai untuk lab kita sendiri?
0: Oke, kalau target kami berharap targetnya lab ini menjadi pusat daripada kajian Melayu.
1: Oke, terima kasih Bapak Romi selaku penanggung jawab lab Khazanah Melayu dari Sains Sultan Abdurrahman, Provinsi Kepulauan Riau. Pelestarian budaya Melayu merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai budaya lokal. Kampus telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga eksistensi budaya Melayu agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Kedepan, sinergi antara Civitas Akademika, pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya diharapkan dapat terus diperkuat sehingga upaya pelestarian budaya Melayu tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan akademik dan sosial yang berkelanjutan. Demikian Beranda Astacita untuk edisi kali ini, produksi RRI Tanjung Pinang.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara, dari ND Kota Pancasila, Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua, edisi Kamis 16 Juli 2026, dengan berita utama. Pemerintah Kabupaten Kupang memaksimalkan sumber mata air untuk program cetak sawah rakyat dengan mendorong petani meningkatkan produksi padi. Perhimpunan Mahasiswa PMKRI Cabang Kefamenanu bersama Ikatan Dokter Indonesia Cabang TTU dan Masyarakat Manufui melakukan aksi demonstrasi menuntut keadilan bagi Dr. Ica. Warta berita selengkapnya disampaikan oleh Dito Utama. Pemerintah Kabupaten Kupang memaksimalkan sumber mata air untuk program cetak sawah rakyat dengan mendorong petani meningkatkan produksi padi. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
1: Program cetak sawah rakyat ini menjadi solusi untuk menambah luas lahan sawah produktif. Program cetak sawah rakyat ini adalah program pengembangan lahan baru dan untuk menjadi sawah produktif melalui kerjasama pemerintah, masyarakat.
2: PLT Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang, Sarlin Celado, menegaskan dalam upaya mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan, pihaknya mendorong masyarakat dan kelompok tani memperluas lahan baku sawah dalam upaya meningkatkan produksi padi. Kepada RRI di Kupang, PLT Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Sarlin Celado mengatakan program cetak sawah baru merupakan solusi pemerintah memaksimalkan sumber mata air dengan mendorong para petani membuka lahan baru.
1: Pemanfaatan air hujan yang banyak itu sangat-sangat membantu, tergantung petaninya, dia memanfaatkan itu air yang cuma-cuma. Itulah yang dipakai, kenapa curah hujannya 3 bulan, tapi terkesan masih banyak lahan-lahan yang sebenarnya bisa dapat diolah. Jadi dengan program cetak sawah rakyat ini memang sangat-sangat membantu, apalagi pas musim hujan. Nah, disiasati bahwa ada sumber-sumber mata air yang itu yang juga kita maksimalkan untuk kegiatan cetak sawah rakyat ini.
2: Semangat petani untuk membuka lahan sawah baru ditegaskan Ketua Kelompok Tani Sulamanda, Beni Kanuk, merupakan komitmen pihaknya dalam mendukung program cetak sawah baru sebagai jaminan meningkatkan mutu hasil pertanian di daerah.
3: Kami para petani besar sekali harapan

0: pemerintah, pihak swasta, semangat kami sangat besar sekali untuk penambahan percetakan sawah baru.
1: Program cetak sawah rakyat menjadi salah satu langkah strategi memperkuat produksi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Kupang. Dengan lahan yang tetap dimiliki dan dikelola masyarakat, didukung bini unggul, irigasi dan teknologi modern, petani mampu meningkatkan produktivitas, memperluas peluang usaha, serta mewujudkan kemandirian pangan. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perhimpunan Mahasiswa PMKRI Cabang Kevame Nanu bersama Ikatan Dokter Indonesia Cabang TTU dan Masyarakat Manufwi melakukan aksi demonstrasi menuntut keadilan bagi Dr. Ica. Laporan Steph Kosat.
3: PMKRI Cabang Kevame Nanu dipimpin oleh Ketua Marco Lindo Balibo dan jajaran melakukan aksi demonstrasi di DPRD bersama Ikatan Dokter Indonesia Cabang TTU, Masyarakat Manufwi dan Aliansi Mahasiswa untuk menuntut hasil sidang Badan Kehormatan DPRD TTU harus sesuai dengan pasal 530 tentang perundungan yang dilaporkan keluarga ke DPRD TTU. Masa aksi membawa spanduk dengan tagar tegakkan keadilan untuk Dr. Ica Pakenoni. Mereka juga menulis bahwa anggota DPRD TTU seperti Veronica Laki dari PDP, Terensius Lasakar dari Golkar dan Norbertus Tubani dari PKB tidak layak menjadi wakil rakyat dan harus segera mundur dari jabatan. Bahkan mereka juga meminta tiga anggota DPRD TTU yang diduga mengintimidasi almarhum Dr. Ica harus di blacklist dari semua akses kesehatan. Masa aksi membawa 6 poin tuntutan supaya Badan Kehormatan segera melakukan sidang etik.
4: Aksi hari ini tuntutan kita itu meminta atau tertuju semua di Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah. Pertama itu berkaitan dengan PK dalam sidang etiknya itu perlu mengedepankan profesionalisme dalam sidang ini dan juga tidak ada intervensi dari pihak mana agar keputusan sidang etik ini dapat keputusan hukum yang tepat dan adil sesuai dengan fakta dan kejadian kasus terkait dengan meninggalnya dokter. Lalu yang berikut kita juga meminta kepada PK untuk dalam bulan Juli ini segera melakukan pleno untuk menyampaikan secara terbuka kepada publik terkait dengan hasil yang sudah dihasilkan daripada sidang Badan Kehormatan ini. Lalu yang berikut kita juga meminta kepada DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara melalui kasus Dr. Ica ini agar secepatnya semacam membuatkan perda khusus untuk menerjemahkan Undang-Undang Secara Nasional Nomor 17 Tahun 2023 terkait dengan kesehatan agar di daerah Timur Tengah Utara juga dapat membuatkan sebuah perda untuk bisa menjadi payung hukum bagi tenaga kesehatan, dokter, bidan di seluruh Kabupaten Timur Tengah Utara. Dan puji Tuhan, tadi kita dapat respon baik dari Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR II bahwa itu menjadi atensi agar ke depan bisa menjadi ditindaklanjuti dalam sidang berikut. Dan dari hasil yang disampaikan oleh Ketua DPR bahwa dalam tahun 2026 pasti ada peraturan yang sudah ditetapkan oleh lembaga DPRD.
3: Terkait tuntutan masa aksi, Wakil Ketua DPRD TTU Agustinus Siki usai menerima masa aksi menyampaikan bahwa terkait putusan sidang etik oleh Badan Kehormatan DPRD TTU maka masih terdapat 4 tahapan yang harus diselesaikan sebelum ada sanksi bagi anggota DPRD yang diduga merundung almarhum Dr. Ica. Tahapan tersebut antara lain rapat pleno penetapan, kemudian rekomendasi ke pimpinan DPRD, selanjutnya Badan Suara DPRD mengagendakan supaya paripurna sehingga dibacakan jenis sanksi dan putusan tertingginya ada di paripurna DPRD TTU. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
2: Arus menumpang angkutan laut melalui pelabuhan IPND meningkat selama musim liburan pada 19 Juni hingga 14 Juli 2026. Peningkatan tersebut menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat yang memanfaatkan transportasi laut menuju berbagai daerah tujuan pelayaran. Laporan Suimam.
5: Kepala SOP kelas 4 ND melalui penata layanan operasional Muhammad Ramadan mengatakan jumlah penumpang turun selama periode tersebut mencapai 15.734 orang dan yang turun sebanyak 18.217 orang. Dijelaskan, peningkatan jumlah penumpang pada musim liburan terjadi secara konsisten dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 5% setiap tahun. Kondisi tersebut memperlihatkan transportasi laut masih menjadi pilihan utama masyarakat untuk melakukan perjalanan antar pulau selama masa liburan.
6: Penumpang yang naik ataupun turun bukan hanya dari Kabupaten Ende saja, tapi dari beberapa kabupaten lain yang terdekat diantaranya Kabupaten Sika, Nagakeo, Ngada, Manggarai, dan ada juga yang dari Larantuka.
5: Ia melanjutkan, pelayanan angkutan laut di Pelabuhan IPND didukung 9 armada yang melayani berbagai rute pelayaran menuju sejumlah daerah di Indonesia. Armada tersebut meliputi KM Dharma Rucitra 8, KM Niki Mila Utama, KM Awu, KM Wilis, KM Lawit, KM Sabuk Nusantara 49, KM Sabuk Nusantara 90, KM Sabuk Nusantara 55, dan KM Maloli. Ramadan menambahkan, peningkatan jumlah penumpang selama musim liburan menunjukkan pelabuhan IPND tetap menjadi simpul transportasi penting di Pulau Flores. KSOPND berharap kepatuhan terhadap prosedur keselamatan dapat mendukung kelancaran pelayaran sekaligus memberikan rasa aman bagi seluruh penumpang.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini juga dapat didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Satreskrim Polres Alor mempercepat penyelesaian berkas kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak dengan 3 tersangka anggota keluarga korban menuju pelimpahan kejaksaan. Laporan Stefani Libu.
7: Satuan Reserse Kriminal Polres Alor terus melanjutkan penanganan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang anak yang melibatkan 3 anggota keluarga korban, yakni paman, ayah kandung, dan kakak kandung. Saat ini, penyidik unit pelayanan perempuan dan anak Kepolisian Resor Alor masih menyelesaikan pemberkasan sebelum perkara dilimpahkan ke kejaksaan. Kasat Reskrim Polres Alor AKP Amru Iksan mengatakan, penyidik telah 2 kali melakukan koordinasi dengan jaksa peneliti. Setelah koordinasi ketiga dilakukan, berkas perkara akan diserahkan kepada jaksa untuk diteliti kelengkapan formil dan material. AKP Amru Iksan berharap perkara segera dinyatakan lengkap 1 atau P21. Dengan demikian, proses penyerahan ketiga tersangka, yakni paman, ayah kandung, dan kakak kandung korban beserta barang bukti dapat segera dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selain proses hukum, Polres Alor memastikan korban telah memperoleh pendampingan dari pekerja sosial, psikolog, serta instansi terkait yang membantu proses pemulihan trauma. Pendampingan juga dilakukan oleh personel Polres Alor yang memiliki kompetensi di bidang psikologi.
8: Harapan kami setelah dilakukan koordinasi yang ketiga dan berkas sudah diperiksa dan diteliti oleh jaksa peneliti, kami berharap perkara ini segera bisa dinyatakan lengkap dan bisa diproses, kemudian kita bisa menyerahkan tersangka dan barang bukti. Ini merupakan harapan dan pertanyaan kami saja, mungkin harapan kita semua masyarakat Alor, sehingga 3 orang pelaku ini dapat dihukum sesuai dengan tingkatan perbuatan mereka masing-masing.
7: Kepolisian Resor Alor mengajak masyarakat untuk menghormati hak-hak anak selama proses hukum berlangsung dan tidak menyebarkan informasi yang dapat mengungkapkan identitas korban. Kepolisian menegaskan penanganan perkara akan terus dilakukan sesuai prosedur hingga tuntas. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
2: Gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah atau GAMAS mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Kabupaten Kupang. Kehadiran para ayah mendampingi anak di hari pertama sekolah menjadi simbol dukungan keluarga terhadap pendidikan. Berikut laporan Andri Iskandar.
9: Suasana haru terlihat terlihat di Aula Sekolah Rakyat Kabupaten Kupang saat para orang tua, khususnya para ayah, mengantar anak mereka mengikuti MPLS tahun ajaran 2006-2007. Salah satunya Andreas Lake, warga desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, yang mengantar putranya masuk kelas 1 SMP Sekolah Rakyat. Ia mengaku bersyukur karena anaknya mendapat kesempatan bersekolah di sekolah rakyat tanpa dipungut biaya. Ia berharap pendidikan tersebut menjadi jalan bagi anaknya untuk meraih cita-cita masa depan yang lebih baik. Ia juga mengatakan dirinya rela mendampingi anak sejak proses kedatangan hingga malam hari sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan anak.
10: Kami mengucap syukur kepada Bapak Presiden dan juga Bapak Bupati Kupang. Kami sebagai orang tua, dari kemarin kami sudah mengantarkan anak-anak kami ke sini sampai jam 6 sore, baru pulang. Dan kami mengucap syukur kepada Bapak Bupati Kupang dan Bapak Presiden sudah menghadirkan sekolah rakyat untuk NTT, khususnya di Kabupaten Kupang. Dengan itu kami masyarakat mengharapkan ke depannya apa yang anak kami cita-cita menginginkannya semoga tercapai ke depannya.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kupang, Julius Taklal, mengatakan pelaksanaan MPLS dan gerakan ayah mengantar anak ke sekolah merupakan bagian dari implementasi berbagai kebijakan pemerintah dalam mendukung pengentas kemiskinan melalui pendidikan.
11: Resolusi Presiden nomor 8 tahun 2005 tentang upaya penyelesaian pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Maksud dari terjelaskan kegiatan pelaksanaan MPLS ini dan kegiatan hari ini akan dilaksanakan melalui dua metode. Yang pertama pelaksanaan MPLS dan yang kedua cek kesehatan gratis bagi seluruh peserta didik dan sekolah dan permainan Kabupaten Kupang tahun ajaran 2006-2007 berdasarkan maksud di atas dan membuktikan tujuan, maka tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi lintas sektor perangkat daerah kesehatan.
9: Sebanyak 270 peserta didik ditetapkan sebagai siswa sekolah rakyat Kabupaten Kupang, masing-masing terdiri dari 30 siswa SD, 120 siswa SMP, dan 120 siswa SMA. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap semangat gerakan ayah mengantar anak ke sekolah semakin memperkuat keterlibatan keluarga dalam mendukung pendidikan, sekaligus menjadi langkah nyata memutus mata rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang berkualitas. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara. Untuk Indonesia.
2: Antusiasme masyarakat terhadap pendidikan vokasi di Kabupaten Ende terus meningkat pada PPDB tahun pelajaran 2026-2027. Tingginya minat terlihat di SMKN 1 dan SMKN 2 Ende yang sama-sama mencatat jumlah pendaftar tinggi. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
12: Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 di SMKN 1 dan SMKN 2 ND mencatat tingginya antusiasme masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah kejuruan. Di SMKN 1 ND sebanyak 557 peserta didik baru dinyatakan lolos seleksi dan kini mengikuti MPLS. Kepala SMKN 1 ND Albertus Jaondu mengatakan jumlah tersebut berasal dari kuota 576 siswa yang ditetapkan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Albertus menjelaskan kuota yang belum terpenuhi bukan karena kurangnya peminat, melainkan akibat kendala administrasi pada sistem pendaftaran seperti ketidaksesuaian NISN, perbedaan tanggal lahir, hingga kesalahan identitas pada ijazah.
13: Animo masyarakat itu sangat tinggi dengan kehadiran para siswa yang mendaftar di SMK Negeri 1 Ende, dan memang tahun ini kita punya jatah yang diberikan oleh provinsi berdasarkan jumlah ruangan sebanyak 576. Nah, untuk siswa sekarang yang sudah terdaftar di SMK Negeri 1 Ende dan sudah menjadi calon siswa adalah 557 siswa.
12: Sementara itu, tingginya minat masyarakat juga terlihat di SMKN 2 ND. Kepala SMKN 2 ND Francisco Soares mengatakan pada hari pertama pendaftaran, kuota sistem PPBD daring berbasis SIP habis hanya dalam hitungan detik karena diakses secara bersamaan oleh banyak calon peserta didik. Francisco menjelaskan mekanisme tersebut sempat membuat sebagian orang tua mengira pendaftaran telah ditutup, padahal kuota pada SIP pertama telah terpenuhi dan pendaftaran kembali dibuka pada sesi berikutnya. Tahun ini SMKN 2 ND membuka kuota sebanyak 792 peserta didik yang terbagi dalam 22 rombongan belajar dengan 12 program keahlian.
14: Sistem yang didesain ini dari provinsi, kemudian sistemnya itu SIP. Jadi pada jam 8 sampai dengan jam 11 itu shift pertama. Itu shift pertama itu dibuka dengan kuota tertentu saja, dan semua orang beramai-ramai untuk menggunakan link yang sama pada kesempatan yang sama. Sehingga ketika kuota yang ditetapkan pada shift yang pertama itu penuh, maka nama sekolahnya hilang.
12: Seluruh proses PPBD di kedua sekolah dilaksanakan secara daring melalui sistem pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menjamin proses seleksi berlangsung transparan, objektif, dan akuntabel. RRI ND Rahma Suci melaporkan.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten Kupang memaksimalkan sumber mata air untuk program cetak sawah rakyat dengan mendorong petani meningkatkan produksi padi. Perhimpunan Mahasiswa PMKRI Cabang Kefamenanu bersama Ikatan Dokter Indonesia Cabang TTU dan Masyarakat Manufwi melakukan aksi demonstrasi menuntut keadilan bagi Dokter Ica. Sekian Warta NTT sore ini. Saya Dito Utama, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat sore dan terima kasih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengar Pro 1 RW Tambua di edisi sore hari ini, saya akan masuk di program berikutnya, yaitu musik dan info. Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belu dalam mencegah dampak judi online. Demikian disampaikan Badan Kesbangpol Kabupaten Belu Apollo Naris Manek Susar Esos kepada rri.co.id Rabu 15 Juli 2026. Lanjutan Apoli Kesbangpol mengintrasikan bahaya judi online ke dalam kegiatan pendidikan politik dan sosial wawasan kebangsaan. Target utamanya adalah kelompok rentan seperti aparatur desa. Pihaknya juga berfokus kepada pencegahan kepada masyarakat umum serta pelajar. Dalam hal ini generasi muda yang sangat adaptif terhadap teknologi digital namun rawan terjerumus ke situs ilegal. Dikatakan Apolinaris, untuk penguatan fokus kemitraan masyarakat Kesbangpol memaksimalkan peran forum-forum binaan daerah lain. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

Alor sore ini menghadirkan kaula muda berprestasi dan menginspirasi dalam program Sore Ceria. Lagu-lagu terbaru dan informasi terupdate. Alor sore ini setiap Senin hingga Jumat dari pukul 16 hingga 18 sore hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor. Alor sore ini.

0: Warta berita selengkapnya bersama saya Jeffrey Ampotis. BPPD Belu penyelaksanakan program kerja pasca pembentukan pengurusan pelestarian daerah aliran sungai Das RI RDTL. Egy Rojo melaporkan.
1: Tetapi juga berakar pada karakteristik Kabupaten Belu. Bupati Belu Willy Broduslai saat membuka seminar awal dan des pemerintah digital di lantai satu kantor Bupati Belu menegaskan bahwa digitalisasi tata kelola pemerintahan bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan untuk menjawab tantangan zaman. Kerjasama dengan institusi akademisi terkemuka seperti UKSW, salah tiga tersebut menghasilkan 5 dokumen strategis, yaitu arsitektur pemerintahan digital, peta proses bisnis, roadmap pemerintah digital, peta rencana pemerintah digital, dan rencana strategis pemerintah digital.
0: Ketiadaan lahan menjadi kendala intervensi bantuan unit perumahan bagi warga kurang mampu di wilayah desa persiapan Lakavehan Kabupaten Belu. Firdi Asih melaporkan.

0: SDIWKT Munakumbuh Marcelino Seran SPD menyambut baik pencanangan program pemerintah daerah Belu dalam bidang pendidikan mengharuskan orang tua mengantar dan menjemput anak ke sekolah. Ia menilai sangat penting peran serta orang tua mendukung program pendidikan di rumah. Orang tua memiliki peran mendampingi serta bisa membimbing setiap anak belajar, begitu pula memastikan anak belajar di sekolah. Ia menyebut terdapat 3 komponen utama untuk mendukung setiap anak didik bisa mengenyam pendidikan dengan baik. Peran orang tua mulai dari rumah, peran para guru di sekolah, dan juga lingkungan masyarakat.
1: Itu tanggung jawab. Karena dari sekolah sudah pernah bahwa kami sekolah, kami aja sesuai dengan jam pelajaran bapak. Jadi orang tua harus antar jemput sehingga bisa aman dalam perjalanan. Dan terus di rumah juga kami selalu pesan kepada anak pulang orang tua bahwa anak harus dilatih terus menerus sehingga anak bisa tahu. Karena itu faktor utama. Orang tua sangat penting. Karena itu ada pendidikan itu ada 3. Informal, non-formal, di pendidikan dalam keluarga, pendidikan sekolah, dan ini pendidikan di masyarakat.
0: Ia mengungkapkan SDIWKT Timun telah menerapkan ketentuan setiap orang tua wajib mengantar jemput anak ke sekolah. Hal ini telah diberlakukan sejak lama, selain memastikan anak belajar saat jam pembelajaran di kelas juga memberikan kenyamanan dan keamanan anak bisa kembali ke rumah.

0: pemerintah Kabupaten Timur Tengah pesawat Kiva Air dan Bandara Jack Ugat Sasi sebagai pintu masuk universitas daerah salah satu penopang ekonomi. Steve Kosat melaporkan.
1: Polindo Polibowo dan jajaran melakukan aksi demonstrasi di DPRD bersama Ikatan Dokter Indonesia Cabang TTU, Masyarakat Manufui dan Aliansi Mahasiswa untuk menuntut hasil sidang Badan Kehormatan DPRD TTU harus sesuai dengan pasal 530 tentang perundungan yang dilaporkan keluarga ke DPRD TTU. Masa aksi membawa spanduk dengan tagar tegakkan keadilan untuk Dr. Ica Pakenoni. Mereka juga menulis bahwa anggota DPRD TTU seperti Veronica Laki dari PDP, Terensius Lasakar dari Golkar, dan Norbertus Tebani dari PKB tidak layak menjadi wakil rakyat dan harus segera mundur dari jabatan. Bahkan mereka juga meminta tiga anggota DPRD TTU yang diduga mengintimidasi almarhum Dr. Ica harus di blacklist dari semua akses kesehatan. Masa aksi membawa 6 poin tuntutan supaya Badan Kehormatan segera melakukan sidang etik.
2: Aksi hari ini tuntutan kita itu meminta atau tertuju semua di Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah. Yang pertama itu berkaitan dengan PK dalam sidang etiknya itu perlu mengedepankan profesionalisme dalam sidang ini dan juga tidak ada intervensi dari pihak mana agar keputusan sidang etik ini dapat keputusan hukum yang tepat dan adil sesuai dengan fakta dan kejadian kasus terkait dengan meninggalnya Dr. Ica. Lalu yang berikut kita juga meminta kepada BK untuk dalam bulan Juli ini segera melakukan pleno untuk menyampaikan secara terbuka kepada publik terkait dengan hasil yang sudah dihasilkan daripada sidang Badan Kehormatan ini. Lalu yang berikut kita juga meminta kepada DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara melalui kasus Dr. Ica ini agar secepatnya semacam membuatkan perda khusus untuk menerjemahkan undang-undang secara nasional nomor 17 tahun 2023 terkait dengan kesehatan agar di daerah Timur Tengah Utara juga dapat membuatkan sebuah perda untuk bisa menjadi payung hukum bagi tenaga kesehatan, dokter, bidan di seluruh Kabupaten Timur Tengah Utara. Dan puji Tuhan tadi kita dapat respon baik dari Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR II bahwa itu menjadi atensi agar ke depan bisa menjadi ditindaklanjuti dalam sidang berikut. Dan dari hasil yang disampaikan oleh Ketua DPR bahwa dalam tahun 2026 pasti ada peraturan yang sudah ditetapkan oleh lembaga DPRD.
1: Terkait tuntutan masa aksi, Wakil Ketua DPRD TTU Agustinus Siki usai menerima masa aksi menyampaikan bahwa terkait putusan sidang etik oleh Badan Kehormatan DPRD TTU maka masih terdapat 4 tahapan yang harus diselesaikan sebelum ada sanksi bagi anggota DPRD yang diduga merundung almarhum Dr. Ica. Tahapan tersebut antara lain rapat pleno penetapan, kemudian rekomendasi ke pimpinan DPRD, selanjutnya Badan Musyawarah DPRD mengagendakan supaya paripurna sehingga dibacakan jenis sanksi dan putusan tertingginya ada di paripurna DPRD TTU. Dari TTU, Steve Kosat.
0: Tunjungan khusus dokter spesialis di Belu, Malak dan TTU telah disalurkan sebanyak 4 miliar 505 juta.
3: Anggaran Perbendaharaan Negara atau APBN Tembua terus mengoptimalkan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik termasuk di sektor kesehatan. Salah satu bentuk nyata dukungan tersebut diwujudkan melalui penyaluran tunjangan khusus dokter spesialis bagi tenaga medis yang bertugas di wilayah Kabupaten Belu, TTU, dan Kabupaten Melaka. Per akhir Juni 2026 telah tersalurkan 4 miliar 505 juta rupiah untuk 34 dokter spesialis yang terdiri dari 16 dokter spesialis di Kabupaten Belu, 11 dokter spesialis di Kabupaten TTU, dan 7 dokter spesialis di Kabupaten Melaka. Kepala KPPN Atambua, Maurus Meta, menyampaikan program tunjangan khusus dokter spesialis merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan, sekaligus mendorong pemerataan tenaga dokter spesialis di daerah yang memiliki tantangan geografis, termasuk kawasan perbatasan di mana keberadaan dokter spesialis merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Yang menambahkan penyaluran tunjangan dokter spesialis merupakan wujud nyata kehadiran APBN dalam mendukung tenaga kesehatan yang mengabdikan diri di wilayah perbatasan. Pemerintah ingin memastikan para dokter spesialis memperoleh haknya secara tepat waktu, sehingga dapat semakin fokus memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat. Korit menambahkan melalui penyaluran tunjangan tersebut, pemerintah memberikan apresiasi kepada dokter spesialis sekaligus memperkuat keberlanjutan layanan kesehatan rujukan rumah sakit di daerah perbatasan, baik di wilayah TTU, Belu, dan Melaka. Menurutnya, keberadaan dokter spesialis sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan medis, mempercepat penanganan pasien, mengurangi kebutuhan rujukan keluar daerah, serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penyaluran tunjangan khusus dokter spesialis menjadi salah satu bentuk dukungan nyata APBN terhadap penguatan sistem kesehatan di perbatasan. Melalui langkah ini, KPPN Atambua berharap sinergi pemerintah daerah, rumah sakit, dan seluruh pemangku kepentingan terus terjaga sehingga pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan semakin berkualitas, merata, dan berkelanjutan. RRI Atambua, Kristian Dimau melaporkan.

0: Wakil Bupati Belu is to Wakil Bupati Belu agar Satpol PP pendengar melakukan patroli pentimbangan sampah di wilayah Belu.
1: Kabupaten Belu menegaskan komitmennya untuk mewujudkan daerah yang bersih dan bebas dari sampah. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui langkah konkret dengan menginstruksikan Satuan Polisi Pamung Praja, Satpol PP, agar gencar melakukan patroli penertiban sampah di seluruh wilayah Kota Atambua dan sekitarnya. Wakil Bupati Belu, Vicente Hornay Gonsalves, mengatakan patroli penertiban akan dilakukan secara intensif, mulai dari kawasan pasar hingga ke titik-titik yang selama ini menjadi lokasi pembuangan sampah oleh masyarakat. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya serius pemerintah dalam menata kebersihan lingkungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Dikatakan Kabupaten Belu telah memiliki peraturan daerah Perda yang mengatur tentang pengolahan sampah, oleh karenanya Satpol PP wajib mengawal dan menegakkan Perda tersebut agar tidak ada lagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Lanjut Wabup Belu, pemerintah telah menyiapkan tempat-tempat sampah di berbagai titik strategis, namun rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya masih menjadi tantangan utama, sehingga penertiban perlu dilakukan secara masif dan berkelanjutan.
2: Kita ada Perda tentang sampah, jadi tolong itu pantau sampah yang ada di kilo 6 sama kilo 10. Patroli, supaya siapa yang buang sampah itu tangkap dia, proses dia. Kalau dia tidak mau proses, suruh dia denda 50 juta. Itu sudah ada di Perda. Kalau dia tidak mau denda, kurung dia 6 bulan penjara. Supaya masyarakat tertib, jangan buang sampah sembarangan. Jadi tolong laksanakan itu.
1: Menurut Wakil Bupati Belu, ke depan pemerintah tidak akan segan-segan mengambil langkah tegas terhadap masyarakat yang kedapatan membuang sampah sembarangan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, Wabup juga menegaskan peran seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah OPD di Kabupaten Belu sangat penting untuk membangun kesadaran masyarakat dan menjadi contoh dalam menjaga kebersihan lingkungan.
2: Mari kita kerja untuk rakyat Belu. Politik ini sudah selesai. Mau tempatkan di mana kita di negara bayar kita itu supaya kita bermanfaat untuk masyarakat.
1: Dengan langkah tersebut, pemerintah Kabupaten Belu berharap dapat menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Dari Atambua, Febi Leolede, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita luar negeri. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menarik pasukan Israel dari Suriah dan Lebanon. Pemerintah tersebut disampaikan dalam percakapan telepon dilansir dari News. Laporan Trump menilai kehadiran militer Israel di wilayah Suriah memacu ketegangan. Menurutnya, kondisi tersebut memperburuk situasi keamanan di kawasan. Ia juga memerintahkan bahwa keberadaan pasukan Israel dan memicu eskalasi konflik yang lebih luas. Drum disebut meminta Israel menarik dan menempatkan kembali pasukannya dari wilayah Suriah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Alor sore ini menghadirkan kaula muda berprestasi dan menginspirasi dalam program Sore Ceria. Lagu-lagu terbaru dan informasi terupdate. Alor sore ini setiap Senin hingga Jumat dari pukul 16 hingga 18 sore hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor. Alor sore ini.

0: coba lihat.
1: Comel kan, Dek?
0: Iya.
1: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
0: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.
2: Alor sore ini.

Pendengar, para astronom sudah menemukan beberapa planet pengembara di alam semesta. Tapi apa itu planet pengembara? Biasanya planet itu memiliki rumah dan bersaudara. Misalnya Bumi, rumahnya adalah tata surya dan planet-planet lain seperti Merkurius, Venus, Mars, bahkan Neptunus yang jauh merupakan saudara Bumi. Bisa dikatakan orang tua Bumi dan planet-planet ini adalah matahari yang menjadi bintang induk. Namun berbeda dengan Bumi dan planet lainnya, planet pengembara itu tidak punya rumah dan saudara-saudara. Sesuai dengan namanya, planet ini mengembara di alam semesta sendirian dan berpindah-pindah karena tak punya rumah yang tetap. Walaupun tetap berotasi, tapi planet ini tidak mengorbit bintang induk. Sistem keplanetan di alam semesta terbentuk dengan adanya banyak tabrakan partikel-partikel, seperti bebatuan, es, bahkan gas. Partikel yang sering bertabrakan ini bergabung menjadi planet-planet yang kemudian tertarik gravitasi bintang, sehingga mengorbit bintang itu. Saat sistem keplanetan baru terbentuk, orbit planet-planet masih tidak beraturan. Ada yang memiliki orbit berdekatan, ada juga yang memiliki jalur orbit yang sama. Hal seperti itu bisa mengakibatkan planet-planet bertabrakan dan hancur, atau bahkan justru terlempar keluar dari sistem keplanetan. Planet yang terlempar keluar itulah yang akhirnya menjadi planet pengembara. Pendengar RRI, planet pengembara ini berjalan-jalan sendirian di angkasa luar. Nah, kalau suatu saat planet ini bertemu dengan bintang dan masuk ke dalam gravitasi bintang itu, barulah planet ini menemukan rumah dan tidak menjadi planet pengembara lagi. Karena gravitasi bintang, planet pengembara akan menjadikan bintang itu sebagai bintang.

0: Nyom. Cewek.
1: Mel, tuh nyom kayak ganteng eh.
2: Kumate, kenal kok.
0: Nomor HP dong, Nona.
1: Bisa ya, kakak. Mau sekalian di nomor rekening, kok sonde nih.
2: Ih, lu sehat toh? Nomor rekening itu salah satu bentuk data pribadi yang harus dijaga. Tahu kok sonde, kasih nomor rekening ke orang yang sonde kenal tuh bisa memicu tindakan kejahatan. Apalagi di era digital kayak sekarang nih, kasih nomor rekening ke sembarang orang tuh bisa buka celah kejahatan.
1: Ih, biar su, son jadi leh.

Dan pendengar, saatnya kita akan merelay Pro 1 Atom Buah bersama dengan rekan-rekan yang ada di Atom Buah, dan kita ketemu lagi besok pagi. Dan semoga hari ini menyenangkan. Lagi pamit dari mendengar kalian semuanya sudah jam 7, dan selamat malam dan salam sehat.

Sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini akan hadir program mini drama Ruang Rindu Lokal dan Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan Atambua malam ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia, untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pendengar persatuan Radio Tambua, indahnya menjaga lisan menjadi satu topik renungan di mimbar agama Islam edisi 16 Juli 2026 bersama penyuluh agama Islam dari kantor Kemenag Bedu, Siti Aminah SPDI, yang mana akan kami ajak ikuti sesaat lagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, kesehatan sehingga kita bisa berjumpa dalam kesempatan kali ini. Tak lupa pula salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini berjumpa lagi dengan saya Siti Aminah SPDI, penyuluh agama Islam dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kultum dengan tema indahnya menjaga lisan. Nikmat tiap hadirin yang dirahmati Allah dimanapun berada, para pendengar setia RRI dimanapun, nikmat yang selalu diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sebagai manusia adalah lisan. Dengan lisan kita dapat berzikir, membaca Al-Quran, mengajarkan ilmu, memberi nasihat, dan menghibur orang lain. Namun, jika tidak dijaga lisan, juga dapat menjadi penyebab dosa dan permusuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia berkata yang baik dan atau lebih baik diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa setiap ucapan harus membawa manfaat. Bila tidak ada kebaikan dalam perkataan kita, maka diam adalah pilihan yang lebih baik. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Terdapat dalam Quran Surat Al-Isra' ayat 53. Hadirin yang berbahagia, para pendengar RRI dimanapun berada, ada beberapa cara menjaga lisan, yaitu yang pertama, berpikir sebelum berbicara, menghindari gibah, fitnah, dan atau adu domba. Membiasakan berkata jujur, memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran, menggunakan lisan untuk memberi semangat dan mendoakan orang lain. Lisan yang terjaga akan menghadirkan kedamaian dalam keluarga, masyarakat, dan lingkungan kerja. Sebaliknya, satu ucapan yang buruk dapat melukai hati seseorang, bahkan merusak persaudaraan kita. Maka dari itu, marilah lisan kita jaga sebagai jalan meraih pahala, bukan sebagai penyebab datangnya dosa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita agar selalu berkata yang baik, lembut, dan penuh dengan hikmah. Sebagaimana doa yang baik untuk ucapan.

tauba saliman wa amalan mutaqabalan, yang artinya ya Allah, anugerahkanlah kepada kami lisan yang jujur, hati yang bersih, dan amal yang Engkau terima. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para pendengar. Itu datangnya dari saya sendiri dan hikmah dan pembelajaran yang bisa Bapak Ibu pendengar ambil dan manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari, itu datangnya dan kebenarannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.

Pendengar Persatuan Radio Tembua, saatnya Anda kami ajak kita ikuti siaran Pesona Budaya Flopomora, siaran budaya berjaringan Sekuritas Nusantara nama daerah di ND, RRI Kupang dan Atambua. Dan hari ini yang menjadi host adalah RRI ND.

Selamat malam pendengar Sukorwil Nusantara 6. Salam jumpa kembali di siaran berjaringan Pesona Budaya Pulau Bamora, Perempat RRI Kupang, Prosatu RRI ND, dan juga Prosatu RRI Atambua. Langsung dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND, Anda kembali bersama saya Kristin Senda dan juga operator studio Rian Valen Krianus menemani Anda hingga nanti kita jelang pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Pesona Budaya Pulau Bamora, untuk edisi kali ini ada beberapa informasi menarik yang akan kami suguhkan untuk Anda di Pesona Budaya Pulau Bamora. Di antaranya dari RRI Kupang, kita akan menyimak informasi terkait mengenal kepercayaan Halaika masyarakat suku Boti. Dan juga dari RRI ND, kita akan mengetahui bagaimana peran perempuan Manggarai dalam melestarikan budaya di tanah rantau. Dan juga RRI Atambua akan menghadirkan informasi budaya terkait dengan Tihar Belu, menabuh warisan leluhur, menjaga identitas budaya. Di awal jumpa kita malam hari ini, pendengar RRI, kami juga ajak Anda untuk menyimak informasi budaya dari RRI Pro 4 Kupang terkait mengenal pekercayaan Halaika masyarakat suku Boti bersama rekan kami Christine Gego.

suatu penyembahan yang dilakukan dan lebih banyak dipengaruhi oleh alam dan juga aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat, itu yang disebut dengan halai. Sementara kebiasaan-kebiasaan dalam ritus agama suku itu yang kemudian dinamakan dengan halaika ini. Kepercayaannya itu biasanya ditujukan di Wisneno, yang disebut dengan Wisneno, Allah di atas

Suku Boti merupakan komunitas adat yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Suku ini dikenal sebagai salah satu masyarakat adat yang masih mempertahankan keaslian budaya dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu warisan yang masih dijaga hingga kini adalah kepercayaan Halaika.

0: Kepercayaan Halaika menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat suku Boti. Menurut pengamat budaya suku Atoni Pahmito, Elvis Lenama, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman bagi masyarakat untuk menjalani kehidupan, menjaga hubungan antar sesama, serta menghormati alam dan warisan leluhur.
1: Halaika itu ini suatu penyembahan yang dilakukan dan lebih banyak dipengaruhi oleh alam, ya, dan juga aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat, dan itu yang disebut dengan ini apa halai. Mereka lebih banyak menganut nilai-nilai, ya, sehingga tentu aturan-aturannya terus sistemnya itu agak sedikit lebih ketat di dalam kehidupan. Dengan itu ada patangan-patangan dan lain sebagainya. Misalnya kalau berhubungan dengan alam, bagaimana kita ramah terhadap alam dan tidak mengeksploitasi alam sembarangan, memelihara alam. Saya kira itu yang patangan-patangan yang biasanya dilakukan.
0: Penganut kepercayaan Halaika meyakini jika kehidupan manusia dan alam semesta dilindungi oleh tiga roh penguasa.
1: Penyembahannya itu biasanya ditujukan ke ini kan sistem kepercayaan, dan kepercayaannya itu biasanya ditujukan di Wisneno, yang disebut dengan Wisneno Allah di atas, dan juga Wispah itu Allah di bawah, dan juga ada yang diwujudkan dalam bentuk penghormatan kepada arwah-arwah nidu-nidu. Karena penyembahannya itu kan ditujukan kepada diwujudkan dalam alam semesta yang Wispah ini, sehingga itu dianggap sebagai tuan, tetapi juga dianggap sebagai rumah, dianggap sebagai alam ini dianggap sebagai rumah, sebagai tuan, tetapi juga sebagai saudara, sehingga sebenarnya merusak alam itu tidak boleh dilakukan. Karena itu merusak diri sendiri, merusak Tuhan sendiri dalam kehidupan mereka. Kita artinya untuk menjaga alam itu jauh lebih besar, karena penyembahan yang tadi kita bilang ada Wispah, tetapi juga ada Wisneno.
0: Di tengah kehidupan masyarakat suku Boti, kepercayaan Halaika menjadi pedoman yang terus dipegang hingga kini. Dalam kepercayaan Halaika, ada aturan-aturan utama atau pantangan yang menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat suku Boti. Aturan-aturan tersebut tidak hanya dipahami sebagai larangan, tetapi juga sebagai nilai kehidupan yang mengajarkan masyarakat untuk hidup sederhana, menjaga keharmonisan, serta menghormati alam dan sesama.
1: Mapaisa itu ini jangan bersinah. Jangan bersinah itu artinya berhubungan juga dengan ini relasi kita dengan sesama, tetapi juga larangan-larangan moral yang mesti dijunjung tinggi oleh suami dan istri dalam kehidupan, ataupun juga yang ini menjalani pernikahan atau tidak belum pernah ini menikah, ya tidak bisa untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Kesukmeheo itu maksudnya tidak saling membunuh, tidak saling menyakitilah, seperti itu. Kesumak itu jangan mencuri, dan hukum-hukumnya seperti lebih banyak mengatur tentang moral dan juga relasi dengan sesama. Tidak minum-minuman keras. Biasanya dalam masyarakat itu ada nilai-nilai itu ketika dipesankan, itu dipesankan dengan sejumlah sanksi-sanksi, sehingga ketika itu dilanggar, ya pasti ada sanksi sosial, tetapi juga ada sanksi iman yang dijalani oleh yang bersangkutan. Yang dimaksudkan kalau misalnya tidak menyakiti sesama, tetapi kalau berhubungan dengan alam, bagaimana juga kita tidak merusak dan juga menyakiti alam yang ada. Itu tidak membunuh. Banyu, larangan untuk tidak mengambil hasil sebelum tua, matang, itu biasanya di dilakukan dalam satu komunitas masyarakat yang lebih luas, sehingga itu pasti dilakukan di tempat yang lebih besar yang ditentukan oleh komunitas masyarakat itu. Tetapi ada doa-doa yang dilakukan di keluarga di tempat mereka masing-masing. Danu itu suatu penghargaan terhadap hasil alam. Jadi larangan untuk tidak boleh mengambil hasil sebelum masanya, sebelum masa panen. Ketika ada yang misalnya belum masa untuk berdoa bersama dan menurunkan banu, itu ada sanksi. Itu juga ada masih dipraktikkan waktu itu, melarang untuk tidak boleh ambil

0: bagi masyarakat suku Boti. Aturan tersebut bukan sekedar nasihat yang diwariskan secara turun-temurun. Aturan itu menjadi pedoman yang mengatur kehidupan masyarakat. Setiap aturan memiliki makna dan tujuan untuk menjaga keseimbangan kehidupan dalam komunitas. Karena itu, pelanggaran terhadap aturan adat tidak dianggap sebagai persoalan sepele. Masyarakat yang melanggar dapat dikenai sanksi adat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam komunitas. Sanksi tersebut menjadi bagian dari mekanisme adat untuk mengingatkan, membina, dan menjaga agar setiap anggota masyarakat tetap menghormati nilai-nilai yang telah diwariskan oleh leluhur.
1: Nilai-nilai itu ketika dipesangkan, itu dipesangkan dengan sejumlah sanksi-sanksi. Sehingga ketika itu dilanggar, ya pasti ada sanksi sosial, tetapi juga ada sanksi iman yang dijalani oleh yang bersangkutan. Ketika ada yang kedapatan mengambil, itu dia mesti ada dapat sanksi berupa korban, tetapi juga doa, karena ketika dilakukan bantu itu kan disertai dengan suatu janji, suatu doa, sehingga kalau ada orang yang mengambilnya sehingga. Tetapi ada juga yang walaupun tidak kedapatan, tetapi akhirnya dia dapat sanksi alam sendiri, yang diimani sebagai ini sanksi daripada alam, karena dia mengambil mungkin dengan sembunyi-sembunyi dan tidak disaksikan, tidak dilihat, tetapi kemudian diimani ini ada mengambil alam, mengambil hasil alam sebelum doa, sehingga kemudian dia bisa celaka, celaka dalam hal ini jatuh, atau pokoknya lebih banyak kecelakaan kalau ini yang sempat diterangkan, ya seperti itu. Walaupun kita mungkin sanksi sosialnya kita tidak dapat tangkap untuk bisa lihat, tetapi diimani bahwa ada sanksi alam yang diterima, sehingga ketaatan mereka itu bukan hanya ketaatan karena nanti dilihat oleh orang, tetapi karena ada satu doa yang dinaikkan dan hasil akibat daripada doa itu mereka harus junjung tinggi, kalau tidak akan dapat sanksinya.
0: Masyarakat Boti merupakan umat yang taat dalam melakukan penyembahan. Setiap keluarga memiliki waktu-waktu khusus untuk melakukan pemujaan kepada Wisnino atau Wispa.
1: Kalau dulu itu ada yang disebut dengan Nitola ini. Itu semacam tugu untuk melakukan penyembahan. Ada tempat yang mereka sudah siapkan untuk berdoa di situ. Itu melakukan ritual, tetapi juga ada yang dilakukan oleh setiap keluarga di tempatnya yang disiapkan. Dan ada tempat penyembahannya yang sudah disiapkan. Lalu untuk penyembahan dalam satu keluarga besar itu ada. Ada penyembahan juga untuk keluarga-keluarga kecil, itu juga ada. Sehingga kalau dulu-dulu itu yang disebut dengan Nitola. Itu biasanya kalau panen atau apa ya, panen atau ada yang doa yang mesti dinaikkan oleh keluarga, bisa ada di situ. Tetapi juga ada doa-doa kebersamaan yang dinaikkan di tempat tertentu. Misalnya di alam terbuka, itu dipandu untuk bisa menaikkan doa. Beberapa keluarga besar berkumpul dan kemudian menaikkan doa. Misalnya doa untuk Banu, itu Banu, larangan untuk tidak mengambil hasil sebelum tua, matang, itu biasanya dilakukan dalam satu komunitas masyarakat.

0: Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Haris Budi Harto, keberagaman agama suku yang ada merupakan warisan yang berharga dan mengajarkan nilai-nilai positif yang perlu dilestarikan.
1: Tentu saja kita harus bangga dengan keberagaman dan keanekaragaman yang ada di wilayah Nusantara, terutama adalah berkaitan dengan kebudayaan dan lebih spesialis lagi berkaitan dengan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalau kita lihat di apa namanya wilayah-wilayah Pulau Timur saja misalnya, ada satu ya wilayah di daerah agak dalam gitu di wilayah yang di Timur Tengah Selatan kan, itu ada Boti yang dimana masyarakatnya memiliki apa namanya kepercayaan sendiri gitu ya, meskipun dalam lingkup yang kecil, yang suku-suku yang saling terpisah gitu ya, tetapi mereka ada suatu tatanan tersendiri. Itu tadi ada karakteristik tersendiri dan juga keselarasan dengan

organisasi masyarakat Buti menjadi contoh bagaimana sebuah komunitas adat tetap mampu mempertahankan identitasnya melalui nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bagi masyarakat Buti, menjaga aturan adat berarti menjaga keseimbangan kehidupan. Sebab ketika adat tetap dijalankan, jati diri dan warisan leluhur pun tetap hidup. Demikian pesona budaya Floba Mora kali ini. Saya Christine, sampai jumpa.

Kelapa Muda dimanapun Anda berada. Dari perempat RRI Kupang, saat ini kita beralih ke RRI ND dengan informasi menarik terkait dengan peran perempuan Manggarai dalam melestarikan budaya di tanah rantau bersama narasumber Ibu Emiliana Aka sebagai ketua komunitas perempuan Manggarai yang akan disampaikan rekan kami Johanna Barang.

0: seni, tradisi, dan semangat gotong royong kepada generasi berikutnya. Dan malam hari ini pendengar, kita akan ikuti perbincangan kami bersama Ibu Emmy sebagai seorang perempuan yang memiliki peran dalam melestarikan budaya di tanah rantau.
1: Selamat malam Ibu.
2: Oke, selamat malam Kak.
1: Nah Ibu, bisa diceritakan apa yang melatar belakangi terbentuknya komunitas perempuan Manggarai di tanah rantau dan juga apa nih visi utama komunitas ini Ibu? Silakan.
2: Sebenarnya sih yang melatar belakangi lahirnya komunitas perempuan Manggarai ini sederhana saja, berangkat dari semangat kami para perempuan diaspora yang melihat bahwa kami ini kalau secara bersama-sama itu lebih bisa memberi kontribusi positif.
1: Apa ini peran strategis perempuan dalam menjaga identitas budaya Manggarai di tengah kehidupan modern dan juga keberagaman budaya di perantauan nih Bu?
2: Nah, dalam budaya orang Manggarai sebenarnya perempuan itu salah satunya itu kami menyebut perempuan itu adalah siri bongkok. Jadi siri bongkok itu adalah tiang penyangga kalau kita bicara rumah adat. Tiang penyangga yang sebenarnya dalam implementasi kehidupan sehari-hari bahwa perempuan itu dalam kehidupan keluarga dia menjadi tiang penyangga kehidupan keluarga ini dari sebuah keluarga untuk mendukung kehidupan salah satunya kehidupan perekonomian dan juga perempuan ini dia keluar ke masyarakat dia juga menjadi apa ya pemersatu sebenarnya jadi jembatan untuk bisa lebih berkontribusi di tengah masyarakat. Jadi kami melihat budaya itu adalah identitas yang harus dipertahankan dan kemudian jangan sampai kehilangan akarnya. Dan perempuan itu bisa menjadi pendidik pertama, pendidik utama di dalam keluarga. Karena dari seorang perempuan anak ataupun siapa aja ya yang dalam hidup dalam keluarga itu kita bisa saling berbagi soal nilai-nilai budaya dan juga tradisi. Karena itu perempuan itu kami melihatnya menjadi boleh dibilang menjadi garda terdepan dalam menjaga dan juga mewarisi budaya bukan hanya budaya Manggarai

0: ini punya program atau kegiatan nih Ibu ya. Nah, apa saja nih program atau kegiatan rutin yang dilakukan komunitas untuk memperkenalkan budaya Manggarai kepada generasi muda nih Ibu?
1: Kalau bicara budaya Manggarai sendiri, sebenarnya kan budaya itu ada banyak ya, termasuk makanan, termasuk seni, kemudian tari, tarian dan macam-macam. Jadi kami berapa kali itu mengadakan festival budaya Manggarai, di mana kami mau adakan festival itu tidak sekedar kegiatan

0: banyak sekali nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Mm-hmm. Nah, jadi kami pengen bahwa pentas budaya itu tidak sekedar tampilan seremonial atau promosi budaya, termasuk budaya soal tarian tadi, tapi yang paling penting itu adalah bagaimana pemahaman atau nilai-nilai yang terkandung di dalam setiap budaya yang kita miliki. Makanya kami sudah dua kali melakukan festival budaya, dan yang kedua itu kami bahkan mendatangkan salah satu ahli yang sangat kompeten untuk berbicara soal budaya Manggarai. Karena kami melihat yang paling penting itu adalah bukan soal pentasnya, tetapi bagaimana nilai-nilai budaya itu juga dipahami dengan baik dan benar, dan juga bisa diwariskan. Nah, jadi kami udah dua kali melakukan pentas apa festival budaya, tepatnya di Anjungan NTT di Taman Mini Indonesia Indah. Nah, tapi dalam dua tahun terakhir ini kaum diaspora Manggarai itu sebenarnya kami punya kesepakatan bahwa kedepannya festival budaya Manggarai ini akan dilakukan oleh namanya Ikatan Keluarga Manggarai Jabodetabek. Di mana di dalamnya itu ada beberapa berbagai komunitas Manggarai yang ada di Jabodetabek ini yang nanti akan bersinergi secara bersama-sama dengan payung utamanya adalah Ikamada. Saat ini diketuai oleh Bapak Richard Bagun, dan akan melakukan pentas atau festival budaya sekali setahun, dan kebetulan tahun ini akan diadakan nanti di bulan Agustus. Jadi kami pengen festival budaya ini dilakukan secara di bawah satu payung induk organisasi kami, khususnya untuk orang Manggarai yang namanya Ikatan Keluarga Manggarai Jabodetabek. Walaupun setiap komunitas itu tetap bergerak, tapi bergerak bersinergi secara bersama-sama supaya festival budaya itu jauh lebih, gongnya itu jauh lebih kuat lah.
1: Nah, bagaimana komunitas perempuan Manggarai yang ada di Jakarta ini memanfaatkan media sosial dan juga teknologi digital untuk mempromosikan budaya Manggarai kepada masyarakat yang lebih luas lagi?
0: Sebenarnya kan media sosial ini kalau buat kami itu adalah mencoba memanfaatkannya secara optimal dan secara positif. Karena dengan media sosial ini memungkinkan kita itu untuk melakukan promosi secara gratis. Jauh lebih efektif karena jangkauannya sangat luas. Yang paling penting itu adalah konten yang kami promosikan lewat media sosial ini. Mungkin kalau kakak lihat itu kami punya beberapa platform media sosial seperti Instagram maupun Facebook. Dalam beberapa media sosial yang kami punya ini, itu kami coba membagikan semua dokumentasi kegiatan kami. Itu yang terpenting itu adalah dokumentasi yang kami share lewat sosial media itu bukan untuk pamer, tapi yang terpenting itu adalah itu untuk mengedukasi apa sih yang kami lakukan. Kemudian di situ itu juga kami coba sharing promosi tenun, kemudian promosi kuliner, kemudian beberapa kegiatan-kegiatan positif lainnya. Bahkan salah satu contohnya itu kami pernah mengadakan sharing session dengan beberapa toko inspiratif, salah satunya Ibu Nafsiam Boy. Gimana kami coba menggali nilai-nilai kehidupan dari seorang Nafsiam Boy itu, itu untuk bisa di-sharingkan ke khususnya ke generasi-generasi muda, bahkan juga untuk diaspora Manggarai. Jadi sebenarnya peran media sosial itu sangat penting. Yang paling penting nilai-nilai

0: dari setiap budaya yang kami punya itu harus bisa di dipertahankan dan juga bisa diwariskan ke generasi-generasi berikutnya. Seperti itu, Pak.
1: Baik, Ibu. Nah, kalau tadi Ibu sempat menyinggung bahwa ada ada kerjasama ya dengan pemerintah daerah juga atau dukungan dari pemerintah daerah. Nah, dukungan atau kerjasama dalam bentuk apa nih selain festival budaya ini, Ibu? Adakah dukungan lain dari pemerintah daerah ya, Manggarai mungkin, Manggarai Timur, Manggarai Barat, seperti itu, Ibu?
0: Oh, sebenarnya sih kalau kita bicara dukungan real dari pemerintah daerah setempat itu kami melihatnya itu lebih ke dukungan secara tidak langsung.
1: Okay.
0: Gimana ada beberapa aspek yang kami coba gali dan minta dukungan, walaupun ini tidak bukan soal dukungan pendanaan ya, tetapi dukungan-dukungan lain yang sebenarnya itu sangat penting dalam kami bisa mempromosikan budaya Manggarai. Karena sebenarnya kan kami kaum diaspora ini itu adalah bisa jadi corong promosi kegiatan-kegiatan promosi dari pemerintah-pemerintah setempat. Misalnya ada saudara-saudara kami yang mau adakan pameran di Jabodetabek ini, dan sebaliknya kami juga kadang membutuhkan dukungan-dukungan lainnya dari pemerintah setempat dalam bentuk kerjasama sekalipun. Tapi yang paling penting buat kami itu adalah di Jabodetabek ini, bahkan di dari Pemprov DKI di mana kami berdomisili, itu juga kami sering mendapat dukungan setiap kali kami melakukan kegiatan festival. Mungkin kalau kakak lihat itu bahkan di festival budaya kami tahun 2019 kalau nggak salah, pada saat itu gubernur Pemprov DKI itu Bapak Anies Baswedan, itu beliau sempat hadir dan pada saat itu juga beliau sempat menggarisbawahi soal Jack Linko, bagaimana dia mengambil sistem transportasi di Jabodetabek ini yang namanya Jack Linko. Itu sebenarnya lahir dari filosofi atau budaya orang Manggarai. Itu seperti itu. Jadi tapi kemudian kami juga di festival budaya berikutnya itu dukungan dari Pemprov DKI itu juga cukup signifikan, secara khusus untuk memfasilitasi kegiatan atau bazar UMKM, di mana UMKM ini dimiliki oleh teman-teman kami kaum diaspora yang mempunyai UMKM di Jabodetabek ini. Jadi dari Pemprov DKI itu kami mendapat dukungan yang cukup luar biasa juga untuk memfasilitasi itu.
1: Baik, Ibu. Nah, ini kalau menurut Ibu, bagaimana nih budaya Manggarai dapat menjadi jembatan untuk mempererat persatuan nih dalam keberagaman masyarakat Indonesia nih, Ibu?
0: Kami melihat budaya itu kan hanya mengatur sebenarnya bagaimana berinteraksi dengan sesama, bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan. Nah, kalau agama itu mengajarkan kita berinteraksi dengan Tuhan. Nah, walaupun di dalam itu juga selalu ada inkulturasi gabungan antara budaya dalam kita memperkuat hubungan yang vertikal tadi. Karena di dalam budaya orang Manggarai itu tadi tidak jauh-jauh sebenarnya adalah penghormatan terhadap sesama. Caranya seperti apa ya, dengan berperilaku, bertutur kata atau apapun itu. Nah, kemudian dalam begitu masuk ke dalam kehidupan bermasyarakat ya, bagaimana kehidupan gotong royong, kemudian musyawarah. Jadi mari kita terus mencintai budaya kita masing-masing, kemudian kita saling menghormati perbedaan budaya, karena perbedaan itu bukan untuk memecah belakan, tetapi perbedaan itu adalah kekayaan yang bisa saling menguatkan, akan menjadi kebanggaan.
2: Demikian perbincangan kita malam ini di

0: Info Florata. Musik Poidoa atau Suling Berganda dari Kabupaten Ngajah. Poidoa berarti suling berganda yang terbuat dari bulu atau bambu kecil yang bergandeng dua atau lebih. Nada-nada yang dihasilkan oleh suling berganda ini adalah nada-nada tunggal atau nada-nada ganda atau dua suara. Hal ini tergantung selera si pemain musik Poidoa. Umumnya, syair-syair dari nyanyian musik Poidoa bertemakan kehidupan. Cara memainkan alat musik ini dengan hembuskan angin dari mulut secara lembut ke lubang peniup, sementara jari-jari tangan kanan dan kiri menutup lubang suara. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indi.
1: Pesona Budaya Flora Bora.

bersama Bunaya Global Mora dimanapun Anda berada. Kita masih tersisa ya satu informasi budaya lagi ya yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari RRI Atambua terkait Tihar Belu menabuh warisan leluhur menjaga identitas budaya, akan menghadirkan narasumber Pius Faik sebagai pengrajin dan budayawan, dan kami juga akan ajak Anda bersama rekan kami Arda Faik.

Tihar yang mengiringi tarian Nikurai, tersimpan kisah panjang tentang sejarah, perjuangan, dan identitas masyarakat Belu. Di tengah arus modernisasi, masih ada sosok yang setia menjaga warisan budaya itu. Ia adalah Pius Pahik, budayawan sekaligus pengrajin tihar yang hingga kini terus membuat alat musik tradisional Belu tersebut secara turun-temurun.

0: manis kurang pemberdayaan karena dia sangat melekat. Tarian itu bisa berkurang kecuali itu ditabu tiar itu oleh gadis-gadis sini, tapi kalau tanpa tabuhan tiar itu bukan namanya dikurai.
1: Kalau

Sejalanan waktu, bentuk tihar mengalami perkembangan. Namun nilai dan filosofi yang terkandung di dalamnya tetap dipertahankan.

0: proses pemasangannya pun membutuhkan tahapan khusus sebelum siap dimainkan.
1: Ini kulit

0: Tapi akhirnya kulit-kulit kambing, karena kucing hutan ini susah sekali untuk kita dapat.
1: Kemajuan teknologi membantu mempercepat proses produksi. Jika dahulu satu tiher dibuat tinggal 5 hari, kini pengembangan

0: setuju.
1: Ya, kita beberapa alat-alat modern, alat-alat yang sudah bisa dipakai membantu memperlancar itu.
2: Namun, di balik keberhasilan itu tersimpan kekhawatiran besar. Minat generasi muda untuk mempelajari pembuatan tihar semakin menurun.
0: Ini yang sangat disayangkan, karena generasi muda sekarang ini mereka sepertinya tidak tertarik sama sekali. Ya, terlalu jauh. Anak-anak saya saja, setiap hari yang saya buat saja mereka

Ihtiar bukan sekedar irama pengiring tarian Likurai. Di balik bunyinya, tersimpan nilai sejarah, semangat perjuangan, serta jati diri masyarakat Belu. Menjaga Tihar berarti menjaga identitas budaya agar tetap hidup dan diwariskan kepada generasi yang akan datang.

Kelapa Muara dimanapun Anda berada, telah kita simak berbagai informasi budaya baik dari RRI Pro 4 Kupang, RRI ND, dan juga RRI Pro 1 Atambua. Adat dan budaya adalah jati diri, keyakinan, dan nilai hidup turun-temurun. Kita harus bangga dengan warisan leluhur kita. Sampai di sini kebersamaan kami menemani Anda di siaran berjaringan Pesona Budaya Pulau Bamora Sekor Wil Nusantara 6 RRI Pro 4 Kupang, Pro 1 RRI ND, dan Pro 1 RRI Atambua. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Christine Senda undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan salam budaya.

sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik teda dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini

0: mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, selamat malam di program Ruang Rindu edisi 16 Juli 2026. Dan malam ini kami punya 5 lagu tepatnya yang kami siapkan untuk Anda. Yang pertama ada Betaria Sonata, Jangan Sebut Namaku. 2 John Lennon, Imagine. 3 Cinta Miatma Negara, Sementara Biarlah Begini. Ini satu lagu yang di-create oleh Panche Pondaak. Kemudian My Wood dengan Mother, How Are You Today. 5 ada Panche Pondaak featuring Anche yang pertama kali. Anda boleh bergabung bersama kami di 08124601202. Kita berikan kesempatan. Di ujung telepon ada yang sudah gabung. Kita sapa dulu di malam hari ini. Siapa gerangan yang punya suara emas yang malam hari ini sudah bersedia terhubung bersama kita? So, tentu kita harus sapa dulu. Selamat malam Ibu Guru Fenty, apa kabar? Memori lewat lagu Ibu Guru, kabar baik ya? Halo Bu Fenty, selamat malam.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Selamat malam Kakak Ipi.
1: Oh, selamat malam. Ternyata ada Kak Putri Tunggal ya.
2: Ada, pokoknya temannya Ibu Fenty, jadi tidak masalah juga. Soalnya teman waktu di SMA.
1: Oh, begitu. Baik. Oke, malam ya. Ini mau dengarkan lagu nomor berapa?
2: Lagu nomor 5, Kakak Panci Kondang.
1: Oke, sehat ya?
2: Ya, oke. Salam yang pertama untuk Kakak Ibu yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan pulang hati-hati di jalan.
1: Baik, terima kasih ya. Banyak, Kakak.
2: Terus buat sahabat, ada Ibu Fenty di Ayat Tupas, Mama Ina Sutuluar jadi Minci, Bapak Fito Doe, Mama Andro, Mama Ibu Sanjuan Lasi, Kakak Yusantasi Fatu Venu, Bunda Desi, Kakak Maria, Bung Jano, Bapak Sirosa, Putra Cicer, Bung Tio, Ibu Desi Vana Fanu, Mas Rizky, Kakak Bella, Kakak Marina, Bapak Bento, Bung Oke, Bung Timbar, Pak Anagrun, Mbak Wiga, Bapak Hendrik, Ibu Yusin di Kuniru, Kakak Anus, Kakak Meta di Timor Leste, Bapak Pati Fernandez, Bung Marcel, Kakak Yeri, Bapak Ten di Air Kenari, Kakak Nara, Bung Ramos, Bujang Gawayata, Mama Sena, Bang Hadi, Bang Lee, Bapak Usias Mubatuni sekeluarga di Satu Kopa. Semuanya dengan ucapan selamat malam.

0: Okay.
1: Untuk Kakak Siti, terima kasih banyak. Selamat malam Kakak.
0: Selamat malam. Ada juga Kak Vina Maya dari Malaka ingin dengarkan lagu nomor 1. Oke, okay, itu lagunya Betaria Sonata, jangan sebut namaku. Salam spesial buat ayahnya di Kalimantan Timur. Baik. Kemudian di belakang tadi sempat tertunda ada Ibu Guru Fenty yang sudah gabung. Ibu Guru, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat berbagi memori rindu lewat lagu.
0: Iya, kabar baik ya.
2: Puji Tuhan, kabarnya baik Kakak.
0: Baik. Malam ini Mother, how are you today? Baik, nanti akan saya putarkan. Teriring salam, silakan.
2: Ya, terima kasih. Yang pertama, buat Kepi Amir tuh kesalahan tetap semangat dan salam sehat selalu. Buat Veronica, malam.
0: Oke.
2: Nanti ini. Ini sering kali si kursus kok pakai strom. Tenang, kalau itu pasti hanya ketawa saja di tempat itu, mungkin mau kursus ketong dia pakai strom.
0: Ya. Oke.
2: Lanjut, ada Bunda Desi, ada Maria Sotara, ada Kamila, ada Nara, ada juga Sotara. Terus ada Bung Fidel, ada juga Pujang Wayata, ada Bung Pirusa, ada juga Bang Hadi, dan Bunda Ima, Bung Oke, Bapak Edi, Mas Edi, dan juga buat semua-semua saja yang lagi mendengarkan kursa terariat.
0: Oke.
2: Okay. Selamat malam dan salam kompak-kompak.
0: Kompak selalu.
2: Waktunya saya kembalikan. Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam Bu Fenty yang baru saja berakhir. Saya mau ke. Okay, terima kasih buat tadi Kakak Vina Maya yang ada di Malaka yang ingin dengarkan lagu nomor 1, berarti 145 sudah di request. Ada Kak Maria Gayung Bersambut yang sudah gabung malam hari ini. Kak Maria, Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Terima kasih. Malam baik Kakak, sehat ya?
3: Sehat.
0: Oke, bagaimana cuaca di Kefa Utara malam ini?
3: Kefa panas tapi angin.
0: Oh ya, sama Tembua ya. Cukup kencang anginnya di malam ini. Baiklah, di malam yang indah ini, adakah lagu yang mau di request?
3: Oh, lagu sudah diambil Fenty. Masih ada yang mana?
0: Masih banyak lagunya yang mau di request itu. Masih ada lagu nomor 2 John Lennon Imagine, lagu nomor 3 Cinta Miatwa Negara Sementara Biarlah Begini. Itu bisa ikutan juga. Saya sengaja tidak begitu banyak siapkan lagu karena waktu kita memang cukup terbatas ya, cuma 1 jam. Baiklah, nanti akan saya putarkan.
3: Malam yang pertama Bapak Ibu yang tengah sopan di malam hari ini, selamat berhubung Tuhan Yesus berkati dan kutu-kutu berjudukkan untuk keluarga di rumah. Konferensi sudah lewat, ada suara teman yang ditutup, ada Ibu Fenty Alatupas, ada Bunda Desi, ada Bapak Musa, ada Bapak Tio, Mama Ilan Kumuti, Mama Alan Naik Bisin, Pemunas, Mas Ibu, ada Nara, ada Marina, ada Dela Pukuto, ada Bang Bento, ada Pemunasri, ada Bang Marcel, ada Hengkati, Bunda Ima, ada Bapak Ten, Mama Sina, Abang Penjanggawaya, Abang Damos, Bang Li, Putra Tengah, Bang Hadi, Mbak Wija, yang lain seterata saja. Buat kakak itu, terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih juga, selamat malam baik kakak Maria yang sudah gabung. Kita masih menanti pesan yang lain. Ada Om Papi Fernandez yang sudah gabung juga di malam hari ini. Om Papi, malam baik. Apa kabar?
4: Halo, Ustaz.
0: Apa kabar Om Papi?
4: Oke, puji Tuhan, kabarnya baik Kak Epi. Baru dengar suara malam ini Kak Epi.
0: Iya Om Papi, begitulah, hidup kan harus ada jeda toh.
4: Iya.
0: Sehat ya Om Papi ya?
4: Iya.
0: Baik. Om Papi, malam hari ini mau dengarkan lagu nomor berapa? Nanti Epi putarkan.
4: Nomor 3 Kak Epi, sudah. Nomor 3.
0: Masih free nomor 4, nomor 2 tuh Imagine dari John Lennon.
4: Sudah baik Kak Epi.
0: Itu sudah.
4: Nomor 2
0: baik. Beriring salam.
4: Iya. Buat KIP dan semua kru RRI Pro 182 tempat dikecuali ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, salam sehat dari Wolowaru. Kami baik dulu KIP buat Bapak Tendi Ari Kenari Alor, terus ada Bunda Desi, Bapak Tirosa, Ma Ina, terus ada Bunda Ina, Mas Edi, Putra Tenga, ada Bang Marcel, ada Yeri, Kak Maria, Kak Bella, Ibu Finti, terus ada Bang Fidel, ada Nara, Mama Gisen, Kak Paula, Om Bento, Kak Vero, Bang Yusen, dan buat semua peringat setia dari terus satu atau dua tempat terkecuali ucapan selamat malam, selamat beristirahat, salam sehat dari Wolowaru. Buat KIP, pilihannya sementara hati-hati di jalan. Terima kasih, kembali ke studio.
0: Terima kasih banyak Om Papi yang sudah gabung malam hari ini. Memberikan warna berbeda ya dari Wolowaru. Itulah yang kita inginkan ketika kita berbagi cerita, kita berbagi salam. Ini satu positive vibe yang kita bagikan dengan orang-orang yang terkasih. Apapun itu kebencian yang ada di hati kita, jangan pernah Anda ledakan, karena hanya akan merugikan Anda sendiri. Ada yang dekat-dekat di Atambua saja, ada Kakak Bella, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Apa kabar Kakak Bella?
5: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu, sangat malam Kak Epi.
0: Malam baik, sehatkah saudariku malam ini?
5: Begitu baik Kakak, sehat selalu.
0: Di Mangga 2 bagaimana? Aman terkendali?
5: Aman terkendali.
0: Baik. Kegiatannya padat merayap atau ramai lancar?
5: Lancar.
0: Baik kakakku. Di malam hari ini mau dengarkan lagu nomor berapa? Nanti saya putarkan.
5: Lagu nomor 6 kakak.
0: Lagu kita hanya sampai nomor 5 sa. Langsung terputus. Salah tekan beliau ya. Oke, tidak apa-apa. Menyusul lagi Ibu Ina Unhadak juga, selamat malam. Kita mau lanjut lagi, putar dulu lagunya ya yang sudah di request, biar yang menanti tidak begitu lama menanti. Sembari kita buka lagi nanti kesempatan untuk Anda bergabung.

0: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Ya, pendengar, saya kembali bacakan lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Ada yang pertama Betaria Sonata yang baru saja kami hadirkan. Requestnya Kak Vina Maya dari Malaka. Yang ingin dengarkan lagu Betaria Sonata, Jangan Sebut Namaku. Kemudian ada John Lennon Imagine. Tiga, ada Cinta Miatu Negara Sementara Biarlah Begini. Ada My Wood, Mother How Are You Today. Kemudian ada Panca Bunda featuring Ance yang pertama kali. Dan kita berikan satu bonus, Yana Yo featuring Agnes Monica, Awan dan Ombak. Lagu ini tadi sempat di request oleh Kakak Bella. Baiklah, nanti akan saya hadirkan untuk Kakak Bella lagunya. So, ada Kakak Nara di Apui Alor. Ruang Rindu Kanara. Oke, terputus lagi. Kakak Nara di Alor Apui, Ruang Rindu, selamat malam. Selamat malam, apa kabarnya?
2: Puji Tuhan baik, Argentina semakin diurah.
1: Asli. Sehat ya?
2: Sehat kakak. Soalnya aku langsung kakak nyongko bengkak masuk, nara langsung sehat kembali.
1: Asik. Baiklah. Ada
2: lagu nomor satu.
1: Lagu nomor satu tadi sudah saya putarkan, saudaraku.
2: Yang mana yang belum ya kakak?
1: Yang belum itu ada lagu nomor 2 Imagine dari John Lennon, ada Cinta Miatu Negara. Pokoknya selain nomor 1 begitu. Sampai kita lagu nomor 6. Nomor 3 baiklah, Cinta Miatu Negara Sementara Biarlah Begini.
2: Itu
1: sudah.
2: Salam-salam, Bro.
1: Teriring salam silakan.
2: Salam yang pertama tentunya buat fans Argentina, selamat malam. Menunggu hari ini. Termasuk ini adalah terus yang berikut Kariting, apa kabar? Ini adalah Kariting.
1: Asik.
2: Terus buat orang-orang ramai yang seluruh ada Om Papi, ada Kak Binti, Kak Vero, Kak Bella, selamat malam. Terus buat Bunda Desi gabung sunjang buat kato sahabat tersutera akhirnya berbuat gabung. Terus Abang Tiros ayo gabung biar rame. Saya pura tuh kakak kecil bagi-bagi waktu itu kan.
1: Super.
2: Nampak tanya.
1: Asik. Terima kasih banyak.
2: Cara Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu memor lewat lagu. Baiklah. Yang saat ini sudah bergabung, terima kasih partisipasinya. Saya antarkan dulu lagu yang sudah di request biar tidak terlalu lama menanti untuk

Kebencian kita yang besar kepada seseorang akan membuat kita lebih menderita daripada orang yang kita benci. Kebencian membuat kita sulit fokus pada hal-hal yang kita sukai dalam hidup. Perlahan-lahan, kita bisa kehilangan diri dan hidup. Seiring berjalannya waktu dan semakin banyak kita kehilangan, kemarahan kita akan semakin meluap-luap. Jika kita benci pada seseorang, lebih baik abaikan saja. Mungkin itu bisa menjadi cara terbaik bagi kita untuk mengatasi perasaan kita kepada orang yang kita benci. Mari belajarlah untuk tidak membenci. Membenci tidak menguntungkan, justru merugikan.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id.

0: konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana, dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: program Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pendengar, di tengah keheningan malam biasanya banyak hal yang bisa kita lakukan ya, untuk memutar kembali kenangan. Sejatinya kita tidak bisa secara mutlak mengembalikan, tetapi dengan berhenti dan diam sejenak, kita bisa meresapi apa yang pernah kita lalui, apa yang pernah kita lakukan, baik itu salah maupun benar. Di situ kita bisa melanjutkan kehidupan kita. Refleksi paling indah yang bisa kita lakukan sebagai insan, berdiam diri, berpikir, dan mengambil keputusan. Saat-saat paling berat dalam kehidupan adalah menentukan keputusan, melangkah maju atau berhenti untuk selamanya, tergantung pada pribadi yang mengambil keputusan. Malam ini saya dan Anda, kita bersatu di Ruang Rindu, satu program yang dipersembahkan LPP RRI secara utuh untuk Anda, memberikan kesempatan kepada Anda untuk kembali mengenang masa-masa indah Anda lewat lagu, lewat memori. Karena itu, malam ini pula saya berterima kasih untuk semua meramaikan program ini. Kita masih punya kurang lebih ya 10 menit ke depan yang nantinya akan saya manfaatkan kembali putar lagu-lagu yang Anda sudah request. Masih ada 2 lagu tepatnya yang kami siapkan malam hari ini. Ada Panji Pondak featuring Anje yang pertama kali, dan second one atau lagu yang kedua ini requestan lagu dari Kakak Bella, yaitu Agnes Monica featuring Yana Yulia, ya, Yana Yulio ya tepatnya, Awan dan Ombak. Semoga lagu ini bisa memberikan Anda flashback kenangan indah yang pernah Anda lalui ketika itu, waktu itu, waktu ketika lagu-lagu ini mengantarkan Anda melalui kisah yang kini jadi memori melekat bagi Anda. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih ya

Suatu hari, sekelompok orang mengunjungi seorang bijak dan mengeluhkan masalah yang sama berulang kali. Orang bijak itu menghibur mereka dengan menceritakan lelucon, membuat mereka tertawa dengan gembira. Setelah beberapa saat, orang bijak menceritakan lelucon yang sama lagi. Tetapi kali ini hanya sedikit yang tersenyum, dan beberapa bahkan terlihat murung. Orang bijak mencoba menceritakan lelucon yang sama sekali lagi untuk ketiga kalinya. Tetapi tidak ada lagi yang merespons dengan tawa ataupun senyuman. Akhirnya, orang bijak tersenyum kepada mereka dan berkata bahwa jika kalian tidak bisa tertawa dengan lelucon yang sama berulang kali, mengapa kalian selalu mengeluhkan masalah yang sama? Memang sulit untuk merasakan kegembiraan terhadap hal yang sama berulang kali. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengeluh tentang masalah yang sama berulang kali, karena itu hanya akan membuat hidup menjadi lebih sulit. Berhenti menghabiskan waktu dengan mengeluh, karena itu tidak berguna.

mendengar lagu dari Agnes Monica featuring Yana Yulio, sudah menjadi lagu penutup kebersamaan kita untuk program Ruang Rindu edisi hari ini. Saya harus pamit dulu. Jangan khawatir, selama kurang lebih 1 jam ke depan kami masih menemani Anda di Jazz Music.

sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Kewajiban kita adalah memberi makna pada hidup. Jadi tidak semua amarah harus dilampiaskan. Tidak semua kesedihan harus diperlihatkan. Ada saatnya, ada waktunya, kuncinya cuma keikhlasan. Karena hidup ada dua cerita. Dari kita datang, mau kemana kita pulang, datang mau cari apa, dan pulang mau membawa apa.

0: Dia, ayo cepetan, nanti kita terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat korsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

sisi kejujuran. Ketika seorang itu kepercayaan dan lain. Meski begitu, membangun kepercayaan satu sama lain tak semudah yang dibicarakan dengan kata-kata. Ambil contoh dari hubungan percintaan. Kadang diwarnai dengan pengkhianatan dan hal menyakitkan lainnya. Itulah mengapa menjaga kepercayaan bukan sekedar omongan belaka, melainkan harus dibuktikan dengan tindakan.

Seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu saat, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak tetapi temannya tidak bisa mendengarkannya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, mengambil uang itu lalu bekerja kembali. Pekerja itu mencoba lagi, tetapi usahanya yang kedua pun memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba, ia mendapat ide, ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah orang itu, dan batu itu tepat mengenai kepala temannya. Dan karena merasa sakit, temannya menengadah ke atas. Sekarang, pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Pendengar, dari sepetik kisah tersebut memberikan pelajaran kepada kita bahwa Tuhan terkadang menggunakan pengalaman-pengalaman yang menyakitkan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Tuhan memberi berkat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena itu memang lebih tepat jika Tuhan menjatuhkan batu kepada kita.

Pendengar Persatu RRI Tambora, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, tepatnya di hari Kamis tanggal 16 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pimau, Gusti Tanaim, dan semua yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa esok pagi. Tuhan memberkati kita sekalian.

stasiun produksi alur radio publik milik bangsa. Dipancar luaskan melalui frekuensi 97,2 MHz kembali mengudara pada pagi hingga malam nanti di edisi hari ini, Jumat 17 Juli 2006. Dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Palang Tukukur Alor, saya Antum Rondantim, alur pagi mengucapkan selamat menyaksikan kami.

0: pagi ini.
1: Alor pagi ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi Muslim, rohani Kristen dan Katolik.
0: Alor pagi ini.
1: Program Alor pagi ini juga menghadirkan informasi terupdate terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan serta informasi aktual lainnya dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sekarang ini hal penting sudah tidak lagi menjadi perhatian masyarakat. Sementara hal yang sepele justru menjadi trending topic.

0: Mau kemana lu?
1: Ngelayat, mantan pacar gue meninggal tadi pagi.
0: Ini udah sore kali, jam berapa mau ngelayat lu?
1: Dadakan meninggalnya juga.
0: Meninggal kenapa?
1: Takdir.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Salah gue di mana?

0: Lagi ngapain, Dek?
1: Belva lagi lihat jam nih, biar jalannya lebih cepet, Ma.
0: Ade ada-ada saja. Nanti marah cepet lapar loh.
1: Buka puasanya kok lama sih?
0: Ih, sabar, Ade. Sebentar lagi kan juga maghrib. Daripada ngeliatin jam terus, lebih baik kita baca buku yuk. Dek, Adek, waktunya berbuka puasa, ayo, Adek.
2: Iya, Ma.
3: Jika malam telah tiba, siang telah berlalu, dan matahari telah terbenam, maka berbukalah orang yang berpuasa.

Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam sejahtera untuk semuanya. Ketemu lagi dengan Suaranya Angki di akhir pekan ya. Dan yang pastinya lagu-lagu rinci untuk melanjutkan mutiara pagi. Dan topik yang menarik untuk pagi hari ini bersama dengan Bapak Ustaz Abdul Jabbar dari Tiga terkait dengan akhlak mulia mencintai Rasulullah. Untuk itu jangan kemana-mana. Dan seperti biasa di jam 6 akan ada warta berita produksi RRI Pro 3 RRI Tambuah, dan di jam 8 akan ada warta berita produksi

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Amma ba'du. Pendengar RRI yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita kembali bersua dalam jalinan radio kita tercinta. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema inspirasi yang akan kita kaji yakni akhlak mulia mencintai karena Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kecintaan merupakan amal mulia yang dengannya melahirkan pengorbanan dan perjuangan. Kalau sudah cinta, maka cinta sejati itu akan terrealisasi dalam realisasi nyata yang bukan hanya tercantum dalam tulisan ataupun ucapan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala merupakan akhlak mulia yang dengannya mendatangkan berbagai bentuk keutamaan dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan mendapatkan kecintaan terhadap saudara-saudara kita di dunia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita membangun spirit mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kecintaan seseorang terhadap seorang yang lainnya atas cinta karena Allah, itu cintanya akan abadi, bukan hanya di dunia melainkan akan kekal di akhirat kelak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan pelajaran sebagai wujud dari realisasi mencintai karena Allah. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

0: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه tahabbatum abshir salam bainakum.
1: Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam keterangan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya menjelaskan tentang hakikat mencintai karena Allah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah kalian masuk surga hingga kalian beriman. La tadkhulul jannah hatta tu'minu. Di dalam penggalan hadis ini, Rasulullah menggambarkan bahwa suksesi seorang hamba itu masuk surga dengan kunci keimanan. Maka la tadkhulul jannah, tidaklah seorang mukmin itu masuk surga melainkan dia telah beriman dengan keimanan yang sejati. Wala tu'minu hatta tahabu. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah, tidaklah sempurna keimanan seorang mukmin melainkan ia itu termasuk orang yang saling mencintai terhadap sesama manusia. Inilah cinta sejati yang membangun kecintaan antara sesama yang diliputi dengan pautan iman yang melahirkan kebersamaan dan kecintaan yang kuat dan kokoh, kokoh di dunia dan kuat menuju gerbang akhirat. Kemudian di dalam hadis ini Rasulullah memberikan tips inspirasi sebagai kunci membangun, memperkokoh, merawat cinta manusia terhadap saudaranya atas dasar mencintai karena Allah. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Rasulullah menjelaskan, maukah aku sampaikan tentang sesuatu yang dengannya menjadi sebab kalian saling mencintai karena Allah. Apa itu? Abshussalam bainakum. Maka salah satu kunci dasar, salah satu tips utama untuk merawat, melahirkan, mewujudkan kecintaan karena Allah, abshussalam bainakum. Senantiasa menebar salam. Nah, inilah tips yang sangat inspirasi. Ketika seorang mukmin bertemu dengan mukmin yang lainnya, maka absussalam, assalamualaikum, ataupun assalamualaikum warahmatullahi, ataupun yang paling sempurna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang mana ini adalah melahirkan ya kunci-kunci benih kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapan salam itu mengandung kebaikan ya, apalagi dengan salam yang sempurna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka dengannya mendapatkan 30 kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di sisi manusia itu akan mempererat ya ikatan persaudaraan, akan memperkokoh jalinan perbangunan, bangunan kasih sayang yang sangat erat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam keterangan ini para ulama telah menjelaskan apa hakikat cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Telah dijelaskan oleh seorang ulama terkemuka bahwa yang dimaksud dengan kecintaan seorang hamba terhadap saudaranya karena Allah, yakni mencintai sesuatu itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dengan bukan karena mencintai disertai ambisi duniawi. Kalau seorang mencintai saudaranya dengan ambisi duniawi, maka itu tidak dikategorikan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang mukmin mencintai saudaranya karena lantaran hanya satu daerah, satu bangsa, satu bahasa, tapi tidak terpaut terhadap kecintaan, terhadap pautan iman, melahirkan karena ambisi duniawi, maka hal tersebut tidak dikategorikan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sangat ironis, ya, yang lebih luas, ketika seorang ingin membangun ikatan keluarga, yang mana dua pasangan hidup ini itu dasar saling mencintainya hanya ambisi dunia. Oh, saya menikahi dirinya karena saya ingin dapatkan aset-asetnya. Oh, saya kalau menikahinya, saya ingin menjadi orang yang kaya, orang yang punya jabatan, orang yang terkenal, orang yang paling sukses dunianya. Maka hati-hati. Ayo saudara-saudara sekalian, kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, karena dengannya akan mendapatkan berbagai bentuk keutamaan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hal mencintai karena Allah terdapat beberapa keutamaan dan manfaatnya. Manfaat dan keutamaan yang pertama, dengan mencintai karena Allah akan meraih nikmat manisnya iman. Salasun man kunna fi wajda halawatul iman, ada tiga perkara yang menjadangkan sebab meraih nikmat manisnya keimanan, yaitu seorang waman ahabba, ya, barang siapa yang mencintai almar'a illa lillah, mencintai saudaranya karena atas dasar kecintaan karena Allah, maka ini akan menjadi sebab manisnya keimanan, sehingga dia mengorbankan berbagai bentuk yang dia miliki, ya, itu karena kebaikan. Ia berharap pahala karena Allah Subhanahu wa taala. Poin kedua yang menjadi keutamaan mencintai karena Allah, maka orang tersebut akan saling mencintai, kecintaannya itu abadi, bahkan akan mendapatkan naungan dan pertolongan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Inna Allah yaqul yaumal qiyamah ainal mutahabuna bijalali al yauma udilluhum fi dilli yauma la dilla illa dilli. Kita ketahui kaum muslimin, hari kiamat adalah hari peradilan, peradilan yang seadil-adilnya. Bahkan matahari didekatkan. Ada orang yang pada hari kiamat di padang mahsyar itu dibangkitkan dengan kondisi yang beragam sesuai amal kebajikan yang telah diperbuat. Ada orang yang tenggelam dengan keringatnya, ya. Karena itulah ada poin kebaikan bagi orang yang saling mencintai saudaranya di dunia. Apa kata Allah? Inna Allaha yaqul, maka Allah pada hari kiamat akan menyeru, aina almutahabuna bijalali, mana orang-orang yang senantiasa di dunia mencintai saudaranya karena Allah. Maka hari ini aku akan berikan naungan. Maka hari ini aku akan berikan perlindungan. Maka hari ini aku akan memberikan keselamatan, yang mana tidak ada naungan dan pertolongan melainkan naungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi poin yang kedua, dengan mencintai karena Allah akan mendapatkan pertolongan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Poin yang ketiga yang menjadi manfaat kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan derajat kemuliaan, ya. Betul, derajat kemuliaan sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mutahabbuna bi jalali lahum manabir min nur yaghbiduhum an-nabiyuna wasyuhada. Orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, orang-orang yang saling mencintai karena Allah, mereka memiliki mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, yang mana orang-orang lain pun iri terhadap mereka, termasuk para nabi dan para syuhada. Jadi dengan mencintai para saudaranya karena Allah, itu ditinggikan derajat, memiliki mimbar-mimbar kedudukan yang mulia, memancarkan cahaya sebagai wujud, ya, kemuliaan dan keistimewaan yang telah Allah berikan kepadanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kecintaan seorang hamba karena Allah, yang keempat poinnya, itu akan melahirkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Diriwayatkan dalam satu hadis, anna ar-rajulan zara akhan lahu fi qaryatil ukhra wa arsalallahu lahu ala marjati malakan. فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ أُرِيدُ أَخًا لِّي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ قَالَ هَلْ لَكَ عَلَيَّ مِن نِّعْمَةٍ تَرُبُّهَا قَالَ لَا غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah dijelaskan oleh Rasulullah bahwa pada suatu hari ada seorang laki-laki mengunjungi saudaranya di desa yang lain. Lalu Allah mengutus malaikat mengikuti langkah jejaknya. Ketika sampai kepadanya, malaikat itu berkata, "Mau kemana engkau?" Laki-laki itu menjawab, "Aku hendak mengunjungi saudaraku di desa ini." Malaikat berkata, "Apakah engkau punya maksud memperoleh nikmat yang engkau harapkan padanya?" Maka laki-laki itu menjawab, "Tidak, hanya saja aku mencintainya karena Allah." Malaikat itu berkata lagi, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu untuk menyampaikan bahwa telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai karenanya." Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah karunia yang istimewa. Ya, malaikat menyampaikan salam terhadap orang tersebut yang mencintai saudaranya karena Allah. Allah pun akan cinta kepadanya, Allah akan ridho kepadanya. Kalau Allah sudah ridho, kalau Allah sudah cinta, maka pintu keberkahan, pintu kemuliaan itu akan meliputinya hingga bahagia dunia dan akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui renungan singkat tentang akhlak mulia mencintai karena Allah ini, ini, mari kita tumbuhkan benih-benih cinta terhadap saudara kita, itu cinta karena Allah. Tentunya cinta yang dibenarkan, yang dihalalkan, bukan cinta karena prestise duniawi, bahkan cinta semu yang ingin merenggut kesucian. Ya, karena itulah kita memohon pertolongan kepada Allah, yang dengannya cinta karena Allah mendapatkan berbagai bentuk keutamaan, ya, baik dunia ataupun akhirat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Demikianlah renungan singkat yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alkisah, ini cerita tentang Aladin dan Jinny.
3: Jinny, aku butuh karpet terbang untuk ngajak Jasmine jalan-jalan. Kabulkan ya.
4: Hei Aladin, akan kukabulkan bila kau meminta bantuan, tapi tak ada kata tolong.
3: Ya sudah, tolong ya Jinny. Wah, masih bisa minta tolong lagi nggak?
4: Nggak boleh, permintaan pertama saja tidak ada kata terima kasih.
3: Iya deh, makasih deh Jinny. Aku minta tolong ya, jadikan Jasmine jatuh cinta sama aku. Bisa nggak?
4: Oh, bisa dong. Mohon maaf Aladin, mantraku ternyata susah.
3: Ya Jinny,
4: emang gak gampang sih buat orang jatuh cinta.
2: Sadar gak sih, ada 3 kata ajaib di kisah ini. Kata tolong, maaf, dan terima kasih.
5: Seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu saat, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak tetapi temannya tidak bisa mendengarkannya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, mengambil uang itu lalu bekerja kembali. Pekerja itu mencoba lagi, tetapi usahanya yang kedua pun memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba, ia mendapat ide, ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah orang itu, dan batu itu tepat mengenai kepala temannya. Dan karena merasa sakit, temannya menengadah ke atas. Sekarang, pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Pendengar, dari sepetik kisah tersebut memberikan pelajaran kepada kita bahwa Tuhan terkadang menggunakan pengalaman-pengalaman yang menyakitkan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Tuhan memberi berkat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena itu memang lebih tepat jika Tuhan menjatuhkan batu kepada kita.

0: Keberhasilan uji coba ini merupakan wujud yang nyata dari komitmen kerja keras serta sinergi berbagai pihak dalam menghadirkan infrastruktur strategi.
1: Harga di aset oleh pembeli menemukan harga di aset, pembeli itu boleh melapor ke kami. Kami akan memberi sanksi tertulis kepada mitra dan juga pencabutan dia sebagai mitra.
2: Warta Berita edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026 selengkapnya bersama saya Teresa Manihan. Berita pertama, Bupati Timur Tengah Utara Yosef Valentinus de la Sale Kebo menyebut pesawat Keva Air dan Bandara Jake Ukat Sasi sebagai pintu masuk investasi daerah dan salah satu penopang ekonomi. Laporan selengkapnya disampaikan Steve Kosat.
3: Ribuan masyarakat Kabupaten Timur Tengah Utara, khususnya Kota Kevmenanu, tumperuah memarati Bandara Jake Ukat Sasi untuk menyaksikan pendaratan perdana pesawat Keva Air. Pesawat dengan jenis Cessna 208B Grand Craven X yang dioperasikan PT Yasa Air dengan brand Keva Air tiba tepat pukul 11. Pesawat Keva Air mendarat perdana di Bandara Jake Ukat Sasi dipiloti Juda Ardiansa, kopilot Nurudin. Sedangkan penumpangnya adalah Ketua Kadin NTT Boblianto, mantan Dandim TTU Letkol RM Purnawiran Eusebio Hornair Belo, Yohanes Usfunan SH perwakilan DPRD, Fahmi Abdullah YSE Ketua Kadin TTU Yohanes Siap, dan perwakilan pers Aris Usboko, pilot dan kopilot, dan seluruh penumpang dalam pesawat tersebut ditulis dalam prasasti sebagai peletak sejarah transportasi udara di TTU. Dalam sambutannya, Bupati TTU Yosef Valentinus de la Sale Kebo menyampaikan bahwa pendaratan pesawat Keva Air merupakan tonggak penting sejarah pembangunan Kabupaten TTU, sehingga keberhasilan uji coba pendaratan pesawat tersebut sebagai wujud nyata dan komitmen kerja keras dan sinergi berbagai pihak dalam menghadirkan infrastruktur strategis bagi kemajuan daerah.
0: TNI merupakan tonggak penting dalam perjalanan pembangunan Kabupaten Timur Tengah Utara. Keberhasilan uji coba ini merupakan wujud yang nyata dari komitmen kerja keras serta sinergi berbagai pihak dalam menghadirkan infrastruktur strategis bagi kemajuan daerah. Timur Tengah Utara tidak lagi berdiri di tempat, tapi sedang bergerak maju dan akan maju terus. Pembangunan bandara sejak awal dirancang sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas wilayah, mempercepat mobilitas orang dan barang, serta membuka akses yang lebih luas terhadap peluang ekonomi, investasi dan pelayanan publik yang akan berlangsung di Kabupaten Timur Tengah Utara. Saya menyadari bahwa setiap kebijakan pembangunan, terlebih yang bersifat strategis dan jangka panjang, tidak selalu terlepas dari berbagai pandangan dan dinamika di tengah masyarakat. Saya tahu dalam perjalanan menuju titik ini, tidak semua orang percaya. Pembangunan sebuah bandara memang tidak selalu mudah dipahami dalam jangka pendek. Ia bukan proyek yang langsung terlihat hasilnya dalam hitungan hari atau bulan. Kita harus melihatnya dalam perspektif yang sangat luas, yakni sebagai investasi jangka panjang untuk masa depan daerah Kabupaten Timur Tengah Utara.
3: Ketua Kadin NTT Bobby Lianto yang menjadi penumpang dalam pesawat Keva Air mengapresiasi Pemkab TTU yang mengambil langkah maju untuk membuka akses transportasi udara, sehingga ke depan TTU akan maju karena pangsa pasar transportasi udara tidak hanya bagi masyarakat TTU, melainkan juga untuk masyarakat dari daerah lain seperti Malaka, Belu, dan terlebih akses bagi para investor dan para wisatawan mancanegara. Dari TTU, Steve Kosot melaporkan.
2: Kepala Perum Bulog Ketembuah mengingatkan mitra untuk menjual beras sesuai harga eceran tertinggi head. Jika menjual di atas head akan ditindak secara tegas, baik teguran tertulis hingga pencabutan izin beroperasi. Laporan selengkapnya disampaikan Christian Di Mau.
4: memastikan beras dari pemerintah tersalurkan sesuai dengan harga eceran tertinggi untuk wilayah Belu, TTU dan Melaka. Kepala Perumbulok Kantor Cabang Atambua, Arlan M. Triheo, mengingatkan seluruh mitra rumah pangan kita untuk tetap menjual beras kepada masyarakat sesuai harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan, yakni Rp13.100. Arlan M. Triheo menyampaikan RPK memiliki peran strategis sebagai perpanjangan tangan Bulog dalam mendistribusikan bahan pangan, khususnya beras, secara merata dan terjangkau kepada masyarakat sesuai regulasi yang berlaku.
1: Jadi stabilisasi harga kita di sini namanya stabilisasi harga pasar. Itu kami punya mitra-mitra di luar, mitra pengecer, mitra RPK, itu berkaitan sama dengan Bulog. Dan tentunya penjualannya dibatasi dengan ketentuan bahwa menjual tidak boleh lebih dari harga.
4: Sambung Arlan, jika kedapatan mitra yang menjual di atas head, pihaknya akan memberikan sanksi tegas berupa evaluasi kerjasama karena tindakan tersebut merupakan merugikan masyarakat dan mengganggu stabilitas harga di pasaran. Selain itu, Arlan mengajak keterlibatan aktif masyarakat untuk berani melaporkan mitra-mitra RPK yang menjual beras dengan harga di atas head. Menurutnya, kolaborasi bersama masyarakat menjadi kunci sukses untuk memberantas mitra nakal.
1: Yang kedua, apabila terdapat harga di aset oleh pembeli menemukan harga di aset, pembeli itu boleh melapor ke kami. Kami akan memberi sanksi tertulis kepada mitra dan juga pencabutan dia sebagai mitra. Selain itu, kami juga di Bulog akan bekerja sama dengan dinas perdagangan, juga dengan ada satgas pangan. Dan itu juga bisa melapor ke mereka. Jadi mereka juga memantau harga di pasar. Selain masyarakat, mereka juga memantau harga di pasar.
4: Langkah lain yang dibangun Bulog Atambua yakni terus melakukan pemantauan secara berkala terhadap distribusi dan harga beras di tingkat RPK. Ini dilakukan untuk memastikan beras yang disalurkan bukan hanya tersedia dalam jumlah yang cukup, namun juga dengan harga yang sesuai ketentuan. Dengan demikian, program pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan dapat berjalan optimal. Melalui komitmen bersama antara Bulog dan mitra RPK, diharapkan stabilitas harga beras di Kabupaten Belu dan sekitarnya tetap terjaga, serta masyarakat dapat memperoleh bahan pangan pokok dengan mudah, terjangkau, dan berkualitas. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca hari ini yang kami kutip dari situs resmi media sosial Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Eltari, Kupang. Informasi cuaca ini berlaku mulai hari ini pukul 8 waktu Indonesia Tengah sampai dengan esok di jam yang sama pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kita awali cuaca dari Atambua. Pagi hari diperkirakan mengalami udara kabur, siang dan malam hari diperkirakan berawan, dini hari diperkirakan kembali cerah berawan. Suhu udara berada pada kisaran 20 hingga 27 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan mencapai 21 km per jam. Bitung, cuaca pagi hari diperkirakan udara kabur, siang, malam, hingga dini hari diperkirakan didominasi cuaca berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 26 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan 17 km per jam. Beralih ke Kefa Menanu, cuaca pagi hari diperkirakan udara kabur, siang, malam, hingga dini hari diperkirakan berawan. Suhu udara cukup sejuk di angka 19 hingga 26 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan 17 km per jam. Untuk wilayah Soe, cuaca pagi hari diperkirakan cerah berawan. Siang, malam hingga dini hari diperkirakan berawan. Suhu udara dingin dan sejuk, berkisar antara 19 hingga 25 derajat Celcius. Angin, hembusan angin cukup kencang dari arah timur dengan kecepatan mencapai 46 km per jam. Untuk Kupang, cuaca pagi hari diperkirakan cerah berawan, siang, malam hingga dini hari diperkirakan didominasi cuaca berawan. Suhu udara cukup hangat berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius. Angin bertiup kencang dari arah timur dengan kecepatan mencapai 46 km per jam. Untuk wilayah Alor, cuaca pagi dan siang hari diperkirakan cerah berawan. Malam dan dini hari diperkirakan akan diguyur hujan ringan. Suhu udara, suhu minimum cukup dingin berkisar antara 17 hingga 26 derajat Celcius. Angin sangat tenang bertiup dari arah selatan dengan kecepatan hanya 4 km per jam. BMKG juga mengeluarkan peringatan dini, di mana peringatan dini waspada potensi angin kencang secara khusus di wilayah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Diingatkan juga bagi para pengendara roda 2 maupun masyarakat yang beraktivitas di luar, diharap selalu waspada terhadap pohon tumbang maupun papan reklame yang rawan roboh. Tetap utamakan keselamatan. Dan demikian informasi cuaca hari ini, tetaplah waspada. Terima kasih Anda masih menyimak penyampaian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tambuah siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Dapat juga Anda saksikan melalui channel YouTube kami, RRI Tambuah Official. Kita beralih ke berita selanjutnya. Perhimpunan Mahasiswa PMK Cabang Keva Menanu bersama Ikatan Dokter Indonesia Cabang TTO dan masyarakat Manufui melakukan aksi demonstrasi menuntut keadilan bagi almarhumah Dr. Ica. Laporan selengkapnya disampaikan Steve Kosat.
5: Jaran melakukan aksi demonstrasi di DPRD bersama Ikatan Dokter Indonesia Cabang TTU, Masyarakat Manufui dan Aliansi Mahasiswa untuk menuntut hasil sidang Badan Kehormatan DPRD TTU harus sesuai dengan pasal 530 tentang perundungan yang dilaporkan keluarga ke DPRD TTU. Masa aksi membawa spanduk dengan tagar tegakkan keadilan untuk Dr. Ica Pakenoni. Mereka juga menulis bahwa anggota DPRD TTU seperti Veronica Lake dari PDP, Terensus Lasakar dari Golkar dan Norbertus Tebani dari PKB tidak layak menjadi wakil rakyat dan harus segera mundur dari jabatan. Bahkan mereka juga meminta tiga anggota DPRD TTU yang diduga mengintimidasi almarhum Dr. Ica harus di blacklist dari semua akses kesehatan. Masa aksi membawa 6 poin tuntutan supaya Badan Kehormatan segera melakukan sidang etik.
6: Aksi hari ini tuntutan kita itu meminta atau tertuju semua di Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kota Tegal. Yang pertama itu berkaitan dengan PK dalam sidang etiknya itu perlu mengedepankan profesionalisme dalam sidang ini dan juga tidak ada intervensi dari pihak manapun agar keputusan sidang etik ini dapat keputusan hukum yang tepat dan adil sesuai dengan fakta dan kejadian kasus terkait dengan meninggalnya Dr. Ica. Lalu yang berikut kita juga meminta kepada PK untuk dalam bulan Juli ini segera melakukan pleno untuk menyampaikan secara terbuka kepada publik terkait dengan hasil yang sudah dihasilkan daripada sidang Badan Kehormatan ini. Lalu yang berikut kita juga meminta kepada DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara melalui kasus Dr. Ica ini agar secepatnya semacam membuatkan perda khusus untuk menerjemahkan undang-undang secara nasional nomor 17 tahun 2023 terkait dengan kesehatan agar di daerah Timur Tengah Utara juga dapat membuahkan sebuah perda untuk bisa menjadi payung hukum bagi tenaga kesehatan, dokter, bidan di seluruh Kabupaten Timur Tengah Utara. Dan puji Tuhan tadi kita dapat respon baik dari Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR 2 bahwa itu menjadi atensi agar ke depan bisa menjadi ditindaklanjuti dalam sidang berikut. Dan dari hasil yang disampaikan oleh Ketua DPR bahwa dalam tahun 2026 pasti ada peraturan yang sudah ditetapkan oleh lembaga DPRD.
5: Terkait tuntutan masa aksi, Wakil Ketua DPRD TTU Agustinus Siki usai menerima masa aksi menyampaikan bahwa terkait putusan sidang etik oleh Badan Kehormatan DPRD TTU maka masih terdapat 4 tahapan yang harus diselesaikan sebelum ada sanksi bagi anggota DPRD yang diduga merundung almarhum Dr. Ica. Tahapan tersebut antara lain rapat pleno penetapan, kemudian rekomendasi ke pimpinan DPRD, selanjutnya Badan Musyawarah DPRD mengagendakan supaya paripurna sehingga dibacakan jenis sanksi dan putusan tertingginya ada di paripurna DPRD TTU. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
2: Pemerintah Desa Persiapan Laka Vean Kabupaten Belu mengusulkan bantuan perumahan sebanyak 68 unit ke Dinas PUPR Belu. Hal ini menjawab tuntutan kebutuhan unit perumahan bagi warga kurang mampu desa setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Ferdi Asi.
7: Pemerintah Desa Persiapan Laka Vean Kecamatan Kakuluk Mesa Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur tahun 2026 telah mengusulkan untuk bantuan unit perumahan layak huni bagi warga desa setempat yakni sebanyak 68 unit perumahan. Proposal usulan bantuan perumahan dimasukkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman PUPR Kabupaten Belu tinggal menunggu intervensi. Usulan bantuan perumahan untuk menjawab kebutuhan unit rumah layak huni bagi warga kurang mampu agar bisa ditempati. Hal ini disampaikan penjabat Kepala Desa Persiapan Laka Vean Narsi Narus saat ditemui RRI di lokasi desa Selasa kemarin. Ia mengatakan persoalan ekonomi menjadi penyebab terdapat keluarga belum mampu membangun rumah sendiri, imbasnya menumpang serumah dengan orang tua maupun sanak saudara. Adanya program bantuan perumahan akan sangat membantu.
8: Data-data terkait perumahan tidak layak itu kita sudah masukkan ke PU. Yang kita soal ekonomi, kemudian mata pencarian, karena kebanyakan kita punya di sini kan ya
9: tani nelayan, oh ya, ada eksodus gitu,
8: lahan-lahan yang ada itu kan hanya ya betul-betul lahan untuk rumah lah kan gitu. Lalu itu terkait untuk misalnya untuk pertaniannya, lahan pertaniannya ya tidak semua, okay. Mungkin sepertiga bagian dari penduduk yang ada itu saja yang punya lahan, tetapi itu juga tidak sempat. Saya pikir memang patut dibantu kakak numpang, hanya memang yang menjadi persoalan tadi misalnya kita boleh menyampaikan mohon bantu ini. Tapi kan sekarang persoalan lahan juga, Pak.
7: Tercatat hingga tahun 2026 sekitar 150-an kepala keluarga KK masih tinggal menumpang serumah baik dengan orang tua maupun sanak saudara. Keluarga numpang merupakan KK baru setelah menikah tetapi belum mampu mandiri, terpaksa harus numpang serumah. Selain itu, terdapat juga persoalan keluarga yang menempati rumah sederhana sekitar 50-an kakak di dusun setempat. Kondisi rumah berdinding bebas dan berlantai tanah. Keluarga menempati rumah sederhana selain warga lokal, juga kebanyakan adalah WNI kelahiran Timur Leste bermukim di lokasi dusun setempat sehingga patut dibantu.
2: Penenun di Desa Duarato, Kabupaten Belu raih penghasilan jutaan rupiah per bulan dari kain tenun. Laporan disampaikan Feby Leolede.
10: Kerajinan tenun ikat masih menjadi salah satu sumber penghasilan yang menjanjikan bagi masyarakat. Seperti masyarakat di Desa Duarato, Kabupaten Belu, berbekal keterampilan yang diwariskan secara turun-temurun, para penenun mampu memperoleh pendapatan jutaan rupiah setiap bulan dari hasil penjualan kain tenun. Salah seorang penenun, Maria Konsila Talika, mengatakan dalam satu bulan dirinya mampu menyelesaikan sekitar 3 lembar kain tenun. Setiap lembar kain tenun dipasarkan dengan kisaran harga 500 ribu hingga 1 juta dan 1 juta 500 ribu rupiah per lembar, tergantung motif, ukuran, tingkatan kesulitan, serta kualitas tenunan. Dikatakan hasil penjualan kain tenun tersebut menjadi sumber utama penghasilan keluarga. Pendapatan yang diperoleh pun dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sekaligus membantu membiayai pendidikan anak-anaknya. Selain menjadi sumber ekonomi bagi keluarga, pemasaran melalui media sosial dinilai mampu memperluas jangkauan pasar, sehingga kain tenun khas Kabupaten Belu semakin dikenal oleh masyarakat di berbagai daerah.
11: Sekitar 2-3 dong, satu bulan. Isinya apa? Alanggoon, gapal, 2 nanun.
12: Kalor.
11: Kalor itu 2 hari sah. Kalau ini yang sampai 1 minggu. Biasa tarik atam buah. Kalau kita posting orang beli. Harga bisa 500 yang begini dong, 500. Ada yang 1 juta.
12: Kalau ini 1 juta.
11: Ini yang 1 juta 500.
12: Sudah lama.
11: Ini lama kerjanya. Kalau begini satu minggu saja. Yang kalor dong 2 hari.
10: Sementara salah seorang penenun muda, Maria Magdalinda Soinmau, mengatakan telah belajar menenun selama kurang lebih 3 tahun. Ia memilih mendalami keterampilan menenun sebagai bentuk kecintaan terhadap budaya sekaligus untuk melanjutkan tradisi warisan leluhur agar tidak hilang ditelan perkembangan zaman. Menurutnya menenun tidak hanya memberikan nilai budaya tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan. Hasil tenun yang dijual dipasarkan melalui media sosial maupun berbagai festival budaya menjadi sumber penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menabung untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
13: Berapa lama belajar tenun?
14: Baru 3 tahun lebih.
13: Ya. Belajar tenun dari siapa?
14: Dari mama. Dari hasil tenun, jual kain, dan mestinya beli lemari.
13: Ya. Kira-kira kenapa mau belajar? Biasanya kan anak muda malas, so kenapa sampai mau belajar tenun?
14: Karena ingin mau meneruskan generasi mama. Dalam tenun paling sulit buat motif. Ya. Motif ini yang ini dinamakan sikai. Ya. Biasa jual di pameran, festival kayak begini.
10: Para penenun di Desa Duarato berharap pemerintah dapat memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan usaha tenun ikat. Dukungan tersebut berupa pelatihan, peningkatan kualitas produk, bantuan peralatan, dan akses pemasaran, serta promosi yang lebih luas agar tenunan khas Kabupaten Belu dapat bersaing di pasar nasional hingga internasional. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Belu kembali gelar operasi pasar minyak tanah di Kelurahan Kota Atambua. Laporan Egi Araujo.
15: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Belu kembali melaksanakan operasi pasar bahan bakar minyak BBM jenis minyak tanah di Kelurahan Kota Atambua, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya pemerintah daerah untuk menjawab kelangkaan minyak tanah yang belakangan dirasakan masyarakat di Kabupaten Belu. Melalui operasi pasar tersebut, masyarakat dapat memperoleh minyak tanah dengan lebih mudah sesuai kebutuhan. Sejak penyaluran dimulai, ratusan warga tampak memadati lokasi operasi pasar untuk mendapatkan BBM jenis minyak tanah. Antusiasme masyarakat menunjukkan tingginya kebutuhan terhadap komoditas tersebut di tengah keterbatasan pasokan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Lurah Kota Atambua Norbert Beremau menyampaikan apresiasi kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Belu yang telah menggelar operasi pasar di wilayahnya. Menurutnya kegiatan tersebut sangat membantu masyarakat yang selama ini mengalami kesulitan memperoleh minyak tanah.
16: Sedikit tanggapan kaitan dengan operasi minyak tanah.
17: Baik, pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang pada hari ini telah mendistribusikan minyak tanah untuk warga. Memang selama ini kami mengalami kelangkaan minyak ya, sehingga apresiasi dan terima kasih. Yang kedua, harapan. Mudah-mudahan masih bisa dilakukan dalam minimal dalam 1 bulan 2 kali. Sehingga masyarakat jangan sampai mengalami kelangkaan lagi. Itu menjadi harapan kami.
18: Hari ini berapa?
17: Hari ini kuota untuk Kelurahan Atambua itu 2.400 liter. Dan telah dibagikan kepada 240 kakak. Ya, tetapi tentunya ini tidak menjangkau semua. Dari sekitar 900 kakak di Kelurahan Atambua. Sehingga ya, mudah-mudahan kami minta bisa ditambah.
15: Ya, berharap operasi pasar serupa dapat terus dilaksanakan apabila kondisi kelangkaan masih terjadi sehingga kebutuhan masyarakat terhadap minyak tanah tetap dapat terpenuhi dan aktivitas sehari-hari tidak terganggu. Pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian berkomitmen untuk terus memantau distribusi minyak tanah di lapangan serta melakukan berbagai langkah strategis guna menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas distribusi bagi masyarakat.
2: Kita beralih ke berita luar negeri. Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Volker Turk mengatakan kembalinya permusuhan Amerika Serikat dan Iran berdampak besar terhadap warga sipil. Menurutnya situasi tersebut sebagai kemunduran besar bagi masyarakat di kawasan Timur Tengah, dilansir dari Reuters. Turk memperingatkan konflik tersebut dapat mengganggu aliran makanan, obat-obatan, dan kebutuhan pokok lainnya. Dalam pernyataannya, Turk menilai eskalasi militer antara kedua negara telah merusak upaya perdamaian dan memperdalam ketidakstabilan regional. Menurutnya, situasi tersebut juga membawa risiko serius terhadap hak asasi manusia di seluruh kawasan. Turk mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk menahan diri serta menghindari peningkatan konflik yang lebih luas. Ia menyebut kembalinya permusuhan di Timur Tengah sebagai pukulan besar bagi warga sipil, baik di kawasan maupun di luar kawasan. Pernyataan tersebut disampaikan setelah Amerika Serikat kembali melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran selama 5 jam. Operasi tersebut berlangsung di tengah persaingan kendali atas Selat Hormuz yang sebelumnya disebut Iran telah ditutup. Meningkatnya ketegangan antara kedua negara juga menimbulkan keraguan terhadap keberlangsungan MOU yang ditandatangani bulan lalu. Kesepakatan tersebut sebelumnya diharapkan dapat membuka jalan menuju penghentian perang secara permanen. Turk turut memperingatkan dampak kemanusiaan akibat kemungkinan gangguan terhadap Selat Hormuz. Menurutnya, jalur pelayaran tersebut merupakan jalur penting yang menjadi sandaran bagi jutaan orang di dunia. Ia menegaskan gangguan terhadap distribusi makanan, obat-obatan, dan komoditas penting lainnya dapat menimbulkan dampak serius. Kondisi tersebut berpotensi memicu konsekuensi sosial, ekonomi, dan kemanusiaan di berbagai wilayah. Turk mengatakan bahwa dampak tersebut tidak hanya dirasakan di kawasan Timur Tengah, tetapi juga dapat mempengaruhi situasi global. Berita selengkapnya dan berita lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id. Ruang aspirasi juga kami buka bagi Anda untuk berbagi informasi mengenai peristiwa atau kejadian yang terjadi di sekitar Anda. Dengan mengirimkan pesan ke layanan

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Alright, ada Agnes Mo ya. Mudah mengantar kita di menit ke-53 lepas dari pukul 6 pagi. Masih dengan Anggi dan kali ini informasi untuk Anda, Wakil Rektor 3 Institut Agama Kristen Negeri IAKN Ambon, Dr. Bentley Jensel, menggelar workshop alat musik tradisional di Fakultas Musik Charles Darwin Universitas Australia. Kegiatan yang diikuti mahasiswa musik setempat serta anggota Darwin Youth Orchestra ini berfokus pada pelatihan pembuatan alat musik khas Maluku yang berbahan dasar bambu dan gaba-gaba. Workshop inovatif ini mendapat perhatian khusus dan apresiasi tinggi dari Civitas Akademika CDU karena menjadi pelatihan instrumen tradisional pertama yang dibawa oleh dosen tamu dari luar Australia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat siang, Pak.
1: Hei, selamat siang. Lu apa?
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Woi, saya tidak tahu kasihan Bapak, hei.
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Woi, saya buta warna kasihan Bapak.
0: Oh, Bapak buta warna.
1: Hei.
0: Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50.000.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20.000.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Alor, pagi ini.

Sumba Timur, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan lahan savana yang luas, punya potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Namun, masyarakat di sana memiliki tradisi unik untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi ketika musim kemarau tiba. Pahomba merupakan kearifan lokal di masyarakat Sumba yang melarang keras warga memasuki kawasan hutan dan mengambil hasil hutan. Pahomba mengandung nilai-nilai sosial. Jika dilanggar, warga akan mendapatkan tulah. Ritual Pahomba masih melekat di masyarakat. Kekuatan-kekuatan adat itu mempunyai nilai-nilai positif dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Warga yang melanggar adat Pahomba juga dikenai sanksi, antara lain harus mengorbankan ternak. Jika tidak mengorbankan ternak, orang yang melakukan pelanggaran akan mengalami musibah seperti terlilit ular atau dimakan buaya.

0: berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar enggak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Yaelah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Yeh, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

ini Save the Nation atau CDM Indonesia Todo Tua Pasar Ibu meninjau pemusatan latihan 3 cabang olahraga di Provinsi Bali. Kegiatan peninjauan maraton tersebut berlangsung secara intensif pada hari Kamis kemarin 16 Juli 2006 dan rombongan mengunjungi langsung lokasi latihan atletik skateboard dan juga selancar ombak di kawasan pariwisata tersebut. Todo Tua Pasar Ibu selaku pimpinan kontingen menemui langsung para atlet untuk memberikan motivasi di lapangan dan kunjungan kerja ini sangat penting guna untuk menyelaraskan program pembinaan fisik sebelum keberangkatan tim nasional. Pimpinan kontingen kemudian menemui atlet lompat jauh Maria Natalia Londa di kawasan Pantai Sanur. Atlet senior tersebut merupakan andalan Indonesia pada nomor lompat jauh serta nomor lompat jangkrik.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita dihadapkan dengan situasi berbatasan anggaran, tetapi kita harus tetap mengerjakan tinggi, maka kita tetap lakukan action plan secara lebih presisi.
2: Pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh PPK di Kabupaten Muara Enim.
0: Komisi 7 DPR RI dan LPP RRI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran.